0: kaayaan beki poek tungtungna reup bae peuting jangkrik jenggaang manireang ralai geus tingkalayang kalong tinggaya bag ti kajauhan kadenge anjing babaung teka catur di jalan arus ligis tepi di ka Bandung datang na tehwan cijanari keur mejehna sepi jempling. Rusli ngerasa bingung atuh. Nah kudu ka mana? Nya ngajug-jug sabab harita teh keur mejehna ti brasare. Teu wani mun kudu nepungan si ibu tea. Anu sakumaha nu ditunjukkeun ku siji hektea. Akhirna Rusli gok ka hiji tempat. Breh aya emper toko rada lega jeung aya nu ngagolera dina kardus. Rusli bet kabita da puguh manehna oge geus teu kuat ku cape tunuh jeung lapar deui. Asa capek-capek teuing ieu teh aduh. Rek sarewe ah nurutan batur. Kitu pokna koloyong ka ember toko gek diuk. Cumpagung nangkep tuur. Ret anu keur sare mani ngarengkol disimbut ku sarung gigireunana aya buntelan butut jigana bae tukang baramaen eta jalma teh. Karunya teuing nya teu bogaeun imah meureunan jelema teh. Aeh aduh naon bedana jeung aing nya. Ceuk Rusli terus tungkul nitenan badan sakujur. Ari baju memang alus keneh maneh nama sapatu eueuh huleng Rusli ngahuleng karek sadar harita yen sapatu manehna tinggalin di imah Mang Sukri sabab basa kaluar ti imah teh henteu tilawang hareup da ka Raja Nela luncat terus kabur. Aduh kakara inget aing heganyar keneh sapatu teh lebar temenan duh mangkaning can puguh kabeuli deui aduh ayeuna mah tapi ah bisa usaha deui lah nyokot we ka toko lah kari milih da mulai nu nyaho ieu atuh sugan we baju jimat teh metu ayeuna mah yeuh teu cara tadi sial ieu dasar sial yeuh naha aing mah kateu katingali teu bisa ngaleungit aing aduh naon nu jadi marga lantaran ieu teh. Kitu ceuk Rusli terus nyarane karena tingkeban toko pangna boga pikiran kitu dumeh boga rasa yen manehna boga baju jimatea lamun eta baju dipake manehna bakal ngaleungit moal kaciri ku batur kitu ceuk pangrasa mah. Rusli can sadar yen bajuna teh aya parobahan buktina basa di lemur leci sasak manehna tetep kanyahoan katingali ku jamarea tapi ka dikepungna. Tapi geus boga pikiran kitu mah reupeureum susuganan bisa sare bari diuk nangkep tuur. Tarang numpang kana tuur harita teh. Tapi karek oge reup geus kadenge nuting hareung kana ceuli jeung aya nuting celetot kana pipi kana punuk bitis jeung siku. Atuh puguh pak pikpek Rusli teh nepakan nu nyoco teu ari ku nepak reungit. Aduh. Ratul aing aduh. Aduh, ieu reungit. Dasar lah reungit teh nyelotan getih wae imah duh. Ampun. Jeung atel kaminabina ieu teh bae di tengah sawah. Padahal pan di emper toko ieu nya. Aduh, na kudu kumaha yeuh. Geuning lobah reungit di imah yeuh, jeung tiris di ieu teh. Ieu mah kudu disimut meureun yeuh nya. Aduh. Rusli heug cengkat deui. Rek anu keur sare tea, mani tibra teu usik-usik. Puguh nikmat eta anu keur ngarengkol teh atuh. Dasar atuh Rusli teh jelema balawang teu kagok nya. Jelema geus nekad. Sarata Rusli mah teu boga rasa rumasa. Nanjo batur senang teh sirik jigana teh. Teu mikir panjang Rusli ngadeukeutan ka anu keur sare. Tanta parah deui sarungna didudut disakalikeun atuh korejat ngebogana hudang walah waweuleuh weuh jeung ngalindur.
1: Naonan ieu teh? Aduh, kurang ajar sih tuh. Ngadun direbut, aduh kadieukeun sih teh, aduh alah aing tiris yeuh.
0: Ana breh teh hiji kolot geus taweh woh. Beungeut kanyos, mata celong, ari nangtung rada bongkok, horeng aki-aki tukang bala main, deudeuh teuing nya. Anu perlu dipikarunya sabenerna mah eta aki-aki teh. Sedengkeun Rusli teu ieu mikirkeun kitu. Sarung geus karebut mah tuluy dipake, malah sakalian kardus urut tilamna oge direbut deui ku Rusli teh. Koredak Rusli teh ngagoler moal wungkut disimut buntal maneh jiga kuu.
1: Ai. Nah, aya jelema kabina-bina teuing sia kurang ajar. Sugan kudu dibabu ku iceuk sia kurang ajar setan atawa jin ada teh sia teh. Wah. Sarung bat urang ngadon direbut sia kurang ajar teh.
0: Ceuk si Aki bari ngaragamang kana iteuk nu ngagoler tukangeunana. Itu dicekel si Aki ngawahan nek nengel Rusli anu geus ngagoler. Tapi basa si Aki kukurutus kadenge ku Rusli teu bisa jongjon kadenge kitu mah. Sieun pek manten kana punuk.
1: Wah, awas ya. Dibabu ku itu kieu sia kurang ajar. Alah ih. Kurang ajar sia setan ieu lah.
0: Kulisik Rusli usik, breh beungeut na tembong melong ka si Aki, barang ret hiuk itu krek ningang cukang irung, lep Rusli ngelok, tepi ka ngadepong kawas nu sujud, siut itik melepas ka gigir, perenterang kana tembok toko.
1: Kurang ajar si Hap, hiat, is, nah, itu,
0: tong macam-macam si Aki,
1: kurang ajar,
0: Rusli cengkat hiuk deh itik dikepangkan, lep sakali deui kawas tadi.
1: Kurang ajar sia. Ngarebut sarung aing kurang ajar sia.
0: Iteuk milepas ngan sanggeus dua kali dikitu-kitu mah Rusli ngorejat hudang, cenang munur terus masang kuda-kuda.
1: Ais. Nah. Rek ajak ngesang sia teh aki-aki peot.
0: Kurang ajar ieu mah.
1: Atuh sia teh kadieukeun simut aing deui sia. Tanya ho aing teh keur hese teh. Aduh, aya sia setan teh lah, ieu mah yeuh.
0: Aing butuh ku sarung sia kurang ajar sia ah. Bari molotot ka si Aki tapi aki-aki nu geus kacida amakna teu malire kana pasangan Rusli. Seak. Itekna dibabukeun deui rek dipake ningang tarang Rusli tapi ku Rusli maningan sakira ditewak. Eta iteuk beunang pisan dicentok tolonyong si Aki nolonyong gede bugrubuh meni humarurung mata khawatir. Barang si Aki Malik dijejek tak-takna ku Rusli cungkal ka tukang blak caki nangkarak ngahegak bari calawak rek nyora teu bisa tina awahing ku nyeri jeung amek. Atuh aki-aki 100 mulud imah yeuh sia kaing teh ngaganggu wae ngacedog sia bisi dipodolan ku aing geura. Di podaran sia ku aing ya. Jeuk Rusli bari ngalungkeun iteuk ka tengah jalan. Kupra kana aspal, tius aya truk ngaliwat. Krek, riek, riek. Iteuk teh kageleng potong jadi lima, kagiles ku ban tukang anu dobel harita teh. Nenjok itu si Aki ngarakuh narik napas panjang sabab eta iteuk teh dulur nu satia unggal poe bebarengan gede jasana kamana-mana oge toreh milu bari ngabantu eta iteuk teh. Ayeuna geus ancur ka gereng truk sababiahna Rusli anu telenges atuh puguh si Aki teh ngahuleng ka bina-bina. Geus kitu mah kuniang hudang lalaunan melong ka tengah jalan si Aki teh. Pelong kosong teak leungiteun pangharepan asa dipungkas kahirupan. Nah Aki, mending ngahudang kitu si Aki. Hees kadinya tuh, mending oge hees kadinya. Meh teu inget wae kana iteuk. Ceuk Rusli kuredag manehna ngagoler deui disimut ku sarung meunang ngarebut teu malire ka si Aki anu keur sedih.
1: Aduh, lah. Aduh, lah. Ala aduh. Gusti nu maha agung. Nah, betara kapalangnya ari ka jalma anu nalangsa ya Allah ya Robbi. Abdi tulungan Gusti eta iteuk teh batur kuring nu satia. Nah, ieu jalma teh kawina-wina teuing padahal ngora geuneh maneh mah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanusana sebanyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meuseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Benar-benar cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Nah, ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima ya. Kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: cek si Aki sasambat ka Allah numaha ningali. Aneh si Aki teh teu wani ngeundeuk ngaganggu ka Rusli. Tayohna kapok bisi terus disiksa. Kapaksa eta cocoba teh ditarima ku kasabaran ku si Aki teh. Tumamprak ka numaha kawasa. Jung nangtung si Aki teh leos init. Lempang dongkok rumang ieu ngajingjing buntelan anu teu kanyahoan teuing naon eusina eta si Aki teh. Sedangkeun Rusli geus ngaguh sare deui wae. Kadenge kerekna manis sesegor. Buni atuh dibuntel ku simut rada empuk dari kasur ku Carlos nu rada kanel. Nyapuguh asa sare di imah wae. Teu usik-usik bani tibra. Malah mah Rusli teh make jeung ngimpi sagala rupa. Dina impianna teh keur leumpang rerenengan babarengan jeung Nyi Titi mojang desa anu kapicangcam kumanehanna. Gancangna carita baraya peuting geus parat tepi ka isuk. Panon poe geus moncorong di belah wetan. Lalang sepeuting geus nyingrai. Kasinglidkeun ku cahaya sang surya anu sumirat nyangan buana. Harita teh kota Bandung geus hirup deui. Kanaraan balawiri nu leumpang teu aya alatna, nu dagang, nu init gawe, nu jalan-jalan jeung sajabana, teges ramah kagiatan urang kota geus jalan deui sakumaha biasana. Kaasup toko nu emperna dipake sare ku Rusli harita teh. Harita teh pagawena geus muka tingkeban. Brai brai hiji-hiji. Nu akhirna dibuka kabeh. Barang dagangan geus dijajar-jajar sakumaha biasana diperenahkeun sangkan babari ka ciri kunu rek balanja. Barang ret eta pagawe toko teh ka emper toko. Si pagawe teh ngarasa kaget. Dumeh eta aya keneh nu ngarengkol. Mangkaning dina jajaraneun pisan. Jeung sareukseuk we katempona ongkoh ngagokan kana digawe. Aduh. Kakek-kakek. Urus tunjung ta. Aduh. Yuk, tarabu nanti pijaan. Kis baku. Ari sare keberangan deh. Sugeun kudu dibanyur ima yuk. Waduh. Abad yang irti ini. Aduh, ampun, aduh. Untung si engkok belum bangun. Ah, awas ya, dipancur ya. Ah, cek pagawe toko bari nangtung ngigireun anu keur sare. Disangkana aki-aki, da memang sok matur didinya si aki tukang baramaen teh. Eta pagawe toko sababaraha kali ngageuingkeun nu sare, disentak ditoker sukuna, tapi tetep teu usik-usik cina wahing ku tibra. Ah, bangun kau ah, bangun kau, bangun ah, gimana pula ini ah, bangun kau, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun ah, bangun. Padahal mah di jalan geus ganeng ku sora mobil nu tinggal rung, tukang sayur nu tinggal rawok nawarkeun daganganna. Kuruna mah ngarasa ganeng ku eta oge, tapi Rusli tetep ngakeleger ngakuher kerek kabina-bina. Harita teh. Rusli kalah ngimpi dina impianana keur leumpang duaan jeung Nyi Titi. Jalan-jalan di kota make baju anu alus, make sapatu nu pangmahalna, duit merekis hayang nanaon ge kari meuli dina impian mah. Mani asa enya Rusli teh. Dunya asa nu sorangan tina wahing ku ngarasa bagja. Kulantaran disentakan wae ku pagawe toko, ku Rusli kaimpi-impi. Asa aya nu gegerawan ti kajauhan. Rusli malik ari malik asa aya nu nampiling kana beungeutna. Rusli lompat tapi balik deui da Nyi Titi tinggaleun langit ngadadak angkeup suara guludug pating jelegur. Teu kungsi dila dina impian teh breg hujan gede. Cileuncang ngagulidag pakaian jadi baraseuh karasa tiris mata kebulusan. Aneh deui. Geus baseuh kitu mah Nyi Titi ngadadak leungit. Puguh rose jejeritan dina impian kurak gerok kanyi titi.
1: Ah, aduh, aduh. Dedek. Dedek. Dedek. Dek. Dedek, kadio. Kamana dedek? Kamana dek? Kamana dedek? Kamana dedek ya?
0: Kitu teuk rusli, kerajat hudang luakliek nangani titi. Haok aya nu nyentak.
2: Aduh. Aduh, gandeng monyet. Ngayang dibanjut deui ku aing ha.
3: Waduh. Kumana pula ini ah?
2: Kau ini bukan main ah. Gandeng sia monyet ah.
0: Kitu teuk eta jalma atuh puguh ngagebeg rusli teh. Sabab inget aya nama horeng tadi mah ukur nyimpi. Nyata nama awakna baseuh da dibanjur ku pagawe toko nu jengkeureun ka Rusli. Nyangkana aki-aki nu biasa, padahal si aki mah geus kapokeun. Kabeurangan sakali teh kadinakeun mah tara si aki mah da sieun dibanjur. Harita kalaman ku Rusli nyapuguh amekeun pisan dikitu-kitu teh, sabab awak lancutut pakaian baraseuh, tiris jeung rada lieur deui. Hauk Rusli nyarekan ka pagawe toko.
2: Haram cadas ya. Kumawa ni ngabanyur ka aing. Dasar jelema atah waras ya mah. Degap legalasaan sia. Nah teu ngadeule ieu teh manusa. Tega sia manjur ka aing.
0: Kitu ceuk Rusli. Ari si pagawe toko colohok bengong lantaran kaget teu naker. Nanyo nu sare teh lain aki-aki anu biasa. Tapi ieu mah budak ngora. Cangker keneh, jagda keneh, jeung ginding deui ngan sarungna wungkul. Anu tetap malah.

0: Kuno sare make di banyur. Pantalenges eta teh ngaranana. Sanggo sia teh. Hayo. Hayo sia gantian baju aing. Gantian baju jeung celana aing. Sarung deui. Ganti kuno beuteuh. Tuh, loba tuh di jero toko. Gantian sia. Awas sia sekoya. Awas sia. Cek Rusli minta ganti kuno boga toko. Nyapukuh boga toko teh kreung teu daekeun mikeun barang kitu wae da puguh aturanana. Ilalila si Ingko teh pok nemalan harita teh.
1: Hanya si Kakang walui saatu. Oro oro aro aro teuwisa atu moal wisa atu oe oe moal wisa omere fakyong ha'a eweh pada luna tu ha'a hanya walina oge salah saha walina oge naha atu make kawurangan kalahkan jebeh ka aing sia teh teu ngarasakeun sia puguh kami teh capek tunuh sapeuting jeput tumampah ye lembang aing teh wajar we keberangan oge jelos ya cugan kudu dicabok babah teh ye babah buntong sia teh ha Rusli singkil kelewang sarung putut dibalangkeun ka sisi jalan siak narajang kanu boga toko. Kurang ajar sia sangko hap ya hap ah hanya ah hap ah lep nuboga toko ngalalep terus lompat ka jero bari walah wah weuleuh weuh meta turung ka bagawena.
2: Hanya itu ada orang gila ha hanya hayo lawang itu lawang ha ha
0: tolong jolai rada kitiluan keur meujehna ngora kabeh oge pagawena wungkul ditambah kuno saurang teh nu tadi manyur ka Rusli atuh jadi opatan kabehna teh cungteg kana barang teas aya nu nyokot singkup paranti nyodokan runtah aya nu ngacewang linggis dagangan aya oge nu nyokot sapu aya oge nu ngacingjing dagang surabar da manehna keur ngepel di jero.
1: Nek naon sia teh bangsat rek ngajak ribut sok maju ha
0: teu salah saurang pagawe toko bari ngamang-ngamang linggis nyapukuh Rusli teh reuwas nanyo kitu mah kentak mundur bari ngomong
1: ai nanaon sia teh ha rek kaula ka bangsa asing deuleu yeuh dewek deuleu dewek sabangsa jeung sia aing mah yeuh bila ku rek ribut aing mah amek sot teh kadunungan sia lain ka sia ngan lamun sia rek biduk ka ditu mah sarua dibabuk ku aing mah ha
0: cek Rusli ti ditu namah nyingsieunan padahal hatena geus seber.
1: Kaliru boga polo teh sia aing mah teu mikirkeun urusan pribumi jeung non pribumi sia kurang ajar nu penting jeung babada jalma mah kudu sirih ajenan sirih hargaan nu misahkeun mah lain bangsa yeuh nu misahkeun lain bangsa nu misahkeun mah lain bangsa lain agama lain pangkat jeung golongan tapi nu misahkeun mah salah jeung bener. Najan sabangsa oge ari salah mah moal dibelaan ku aing.
0: Cek salah saurang bari molotot.
1: Nah naon kasalahan dewek? Naon kasalahan dewek kurang ajar sia. Ai. Ngangles nya. Ari tadi pandek nyabok kadunungan. Eta teh bener salah. Jeung deui si lain make mementa pakaian sagala rupa. Dikira bebari kitu. Aing oge pagawena teu wani kikituan teh ha. Geus tibalik deui sia polok teh. Aing mah wajar menta pakaian oge dabongan nu keur hees make di banyur.
0: Ya sarua atuh. Nah atuh hees teh di mana bae? Jeung deui naha atuh geus beurang can nyaring. Ngago kanu digawe euy. Jeung sareuk seupeut katenyona sia teh. Jadi celas si lain nu salah.
1: Setan teh sia. Hayang diragor ku aing.

Kamis, ditabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: kan,
6: iya.
5: Pak, ya. Iya. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nyasar waduh. Na atuh hees teh di mana bae? Jeung deuna atuh geus beurang can nyaring. Ngago kana digawe euy. Jeung sareuk seuk we katenyona sia teh. Jadi celas si lain nu salah. Setan teh sia, hayang diragor ku aing. Rusti teu kuat nahan amarah, seak narajang ku peureupna. Kurang ajar. Tapi siut gagang sapu nyamber kana pohon ceuli, solaber rek ngakedor kana gado, rengkok cereng kapaksa mundur ka tukang lamun henteu pasti pananeungeul. Pada pagawe toko nu opatan teh cicingeun terus macu kabeh pada hayang panghelena ngapa buka Rusri. Atuh kawalahan kitu-kitu teuing mah. Kapaksa Rusri teh mundur lila-lila kapaksa kabur, pecet lumpas ka lompat lampet, lapas meunang hega.
1: Aduh. Hayu udah. Hayu udah gay,
0: kurang ajar setan teh sia. Soal teh wanian jeung aing yeuh. Aduh, jangan. Wah, gimana nih urang ah? Gak betul itu ah. Gimana nih ah? Ah. Dari tadi ini awak juga heran itu urang kok marah-marah. Badia yang kesiangan ya. Nya udah yeuh. Awak saya udah yo. Ayo kita kejar, kejar orang itu, ha? Cik selasa orang pari terus mudag. Tapi kadek oge 10 lengkah, ayak nunga geroan, horeng dudungan anak, nyadek mudag hari tate. Hanya, ay jangan, ay koe orang, jangan kejar, gini. Ayo, balik, ayo, balik. Ayo, biarkan orang itu orang gila itu, ha? Ha? Hanya, ayo balik. Kita kerja, ha, hayo. Atuh bugu beralik deui ka toko, tuluy digarawe sakumaha biasana. Teu katutuluyan nguruskeun Rusli nu boga toko ngabawadian, yen engke deui mah mun aya nu cara Rusli, ulah dihudangkeun ku cara kasar. Biasa we geuingkeun cenah, ngarah teu ngamek cara harita. Geus kitu mah di toko eueuhna naon deui, lumangsung saperti biasa, malah nurek baranya oge geus mimiti juljol harita teh. Kocapkeun Rusli geus jauh pisan lumpatna, mapai trotoar maju ngidul. Geus kitu ngalieuk sidik eueuh nu ngudag ayeuna mah. Atuh lumpatna beki ngonoran. Reg eureun geuk diuk dina batu hanapeun tangkal mahoni. Ngahegak bakat ku cape, baju kalotor jeung baseuh urut di banyur, hate panas pikir rungsing ameka pegung. Aduh, kurang ajar, dasar keur sial ima duh. Teu puguh ngarun aya nu ngabanyur, awas ya. Sakali mangsa mah dibales ku aing. Ceuk Rusli amekeun pisan kana boga toko jeung ka pagawena. Rada lila eureun di dinya, beuteung mimiti kukurubukan, lapar meureunan. Sirah rada balideg. Da eta sare di luar dina teras toko, jaba sorena tas cape dibeberi ku urang cisasak. Kari-kari isukna mehmehan pada neungeulan ku pelayan toko, nyapuguh cape jeung nyeri awak harita teh Rusli teh. Kaayaan beuki beurang. Panon poe beki luhur, hawa kota karasa bayeung yang kebul mimiti karasa, rasa lapar beki nyiksa. Tungtungna Rusli nangtung deui maksudna rek neangan nu ngajual kadaharan anu murah da duit nangan karisa eutik deui. Aduh, tepi kaki wiwirang yeuh kaya kieu mah. Baju kalotor, duit tipis, ngalamar teu hasil, kurang ajar setan teh. Aduh, nasib. Rusli teu oleh gegeleneng sabab es tuning netes semprek nincak semplak, sial deui. Terus manehna leumpang ngapai jalan, go ka parapatan. Didinya loba kios jeung jongkok. Aya nu dagang rokok, dagang baso, bajigur, rujak jeung sajabana. Grusli alak ilik heula. Breh, aya nu ngajual bubur. Dina kaca aya tulisan bubur ayam asli cenah. Eta tulisan namahan lapar ka Rusli. Tuluy asup gek diu.
2: Bubur nyang.
0: Cek si Emang tukang bubur dang ngirung. Mohon Mang, lapar yeuh. Lebal Rusli bari kumetap. Mani geus kumorot hayang geraam. Tukang bubur buru-buru ngaladangan geus kitu sok dina meja hareupeun Rusli. Sok deui cai enteh sagelas. Ari Rusli colohok nanya bubur teh tarangna kreung. Disangka ku tukang dagang mah dihaja sina tiis heula. Padahal Rusli mah heraneun dagening nu disebut bubur ayam asli teh nya bubur beas keneh. Beas-beas keneh atuh harita teh. Ngan diauran goreng bawang, sik-sik sareli jeung kecap saeutik. Aya weh daging hayam meunang ngawejek jiga abon.
2: Aih.
0: Nipu yeuh nu dagang teh. Kudu diwaras sia ku aing. Kitu ceuk Rusli. Tapi henteu ari kedal mah. Terus mangkok ditarik lalaunan, dideukeutkeun ditiupan, geus kitu diicip-icip bet geunah geuningan da puguh atuh keur lapar Rusli teh. Tungtungna mah mani cecalebekan tapi kabeakna. Geus beak tuluy nginum eureuleu teurab.
2: Aduh. Nikmat ya lah.
0: Terus Rusli ngadayag dag bangun lugina hate. Panonna mencrong ka jalan nitenan rupa-rupa kendaraan anu balawiri. Sanges rada lila jungnang tungpok ngomong bari ngoloyong. Duh, nuhun Mang. Cek Rusli teh. Teluak lieuk deui. Nyapukuh si Emang tukang bubur teh kaget da teu narima duit ukur nuhun.
2: Hei Nyang, mana andosna?
0: Naon?
2: Mana andosna?
0: Naon Mang? Atos?
2: Si Unjang menit tau nek. Mana andosna ye nek, andosna?
0: Bari nuturkeun ka luar.
2: Oh, artosna.
0: Duit naon Mang? Rusli ngalieuk bari kerung.
2: Aih. Nek ngina nyanyan di nini mana ye nek? Ngurang anyan siya ba? Kana ma iya deh, aing ek ngirung onge bari usaha ngurang anyan siya deh. Nikira nyanyan di nini mana siya deh? Bayar yang bayar, bayar.
0: Atau ada ngirung mah tong maka jeng ngomong atau mang. Naon bieu ngomongan bieu teh?
2: Maona ma iya deh nyanyan, nyanyan bubur. Lain di nini mana nain?
0: Oh, dedengan ti dina bujur.
2: Bubur, urang aya bubur.
0: Oh, bubur.
2: Bayar. Awah nu ratnis ini mah awah nu ratnis. Hah? Bayar. Nek ngadonungi ka Emang ieu teh, nanaonan ieu teh, ha? Kos nu teu hideung wae sia mah.
0: Tukang bubur kukulutus. Ari Rusli teu ngeunaheun disebut nu teu hideung teh. Sabab cek pamikir maneh nama nu teu hideung mah nu gelo. Ari maneh nama panwaras maneh nama teu gelo. Kulantaran kitu haok nyentak. Yeuh Mang, ulah kagabah ngomong teh. Nu teu hideung teh kuring. Atawa mah Mang, sok. Kuring mah teu rumasa teu hideung yeuh. Kuring mah waras yeuh. Mamang bade nu teu hideung mah. Coba pikir. Pikir ku Mamang. Mun ditaliti mah Mamang teh penipu.
2: Ah, nipu. Nipu naon ari aing Ujang?
0: Tukang bubur bengong. Tah baca. Baca dina kaca. Bubur ayam asli.
2: Nya, memang ayam asli ieu. Bubur ayam asli.
0: Rusli nunjuk kana tulisan.
2: Nya heeh anu bener bubur ayam asli.
0: Heeh kumaha ari Mamang? Ari eta nu dijual teh naon? Pan bubur beas eta mah, lain bubur asli. Hah? Lain bubur ayam lain, bubur beas eta mah. sarua we jeung bubur di lemur kuring, bubur beas, bubur biasa. Mana hayam aslina pan eueuh? Hah? Aya ge naon saledri? Goreng bawang. Eueuh hayam asli eueuh. Eta teh nipu ngaranna, nu matak tong minta duit. Tong minta duit, Mang. Lah, lamun kitu dilaporkeun yeuh. Mamang geus nipu kana meuli. Nimbul Mang eta teh. Kuna teh tong bubur ayam asli. Bubur beras. Bubur nasi pake ayam. Kitu kuduna tuh. Ieu mah yeuh. Pokona mah tong minta duit, mau dibayar ku kuring. Teu dilaporkeun ka polisi oge, untung atuh sia. Puguh tukang bubur teh bengong atuh. Talangna kereung, panona hampir tengiceup. Kaget ku omongan Rusli kitu. Sabor si Mang bengong, Rusli ngeres. Tuluy meuntas kabeh ditu. Mang Kaning kanaraan keur kerep. Atuh ngiles teh teu katanyo deui tukang bubur gara-gara teu ateul ku kulutus bari asup ka jero. Tekung si Bila kadenge tinggereneng ngobrol jeung babaturanana anu pangdeukeutna. Tungtungna kadenge nu seuri tingcakakak, seuri koneng ariras ku lalampahan Rusli harita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak enak mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kacaritakeun Rusli. Harita teh geus ngagedi gleumpang mah pajalan nu brasna ka alun-alun Bandung. Terus teu aya eureuna. Dayeuna mah geus jagjag bubuhan tas ngadahar bubur. Panon poe beki panas karasana. Hawa matak hareudang bayeungyang. Damun senang mah hayang ngagebrak di nu iuh. Cicing bari ngararasakeun nikmatna hirup di kota. Tapi orok kaya Rusli mah teu bisa kitu. Da puguh keur meujehna nincak di sue. Es tuning sagala mata keuheul jeung jengkel. Ras inget ka si Jihek nu geus janji ka manehna yen rek mangontrakeun imah keur senang-senang jeung Nyi Titi. Ari ayeuna Nyi Titi kabur ku indung bapana di pikangewa. Kurang lembur pada moro ku pagawe toko di Banyur di buburak kawas kabangsat. Jajan bubur dicarekan. Teu karasa pakaian tadi jali bleg urut di Banyur ayeuna geus garing deui, malah make jeung ngarasa hareudang sagala ayeuna mah. Da puguh panas poe atuh. Rusli teu eureun lain teu capek ngan hayang buru-buru tepi ka imah. Atuh tarus we ngajug-jug ka hiji tempat. Basa manehna mungaran sare di kota Bandung. Nyata sare di hiji wangunan dina jero gang tea nu pribumina someah. Balageur akuan teu tampikan pikabetaheun pikaresepeun jeung matak moho pokona mah. Duh. Muga-muga we Kang Jihek teu jadi rejangji. Aduh. Muga-muga geus meunang imah keur cicing. Jeung muga-muga si ibu teh aya di tempatna. Kitu ceuk Rusli pinuh ku pangharepan. Kulantaran can pati apal kana kaayaan di kota Bandung jeung rada poho deui jalanna. Atuh teu buru-buru ka panggih tempat si ibu teh. Terus diteangan tepi ka sore. Rusli sabenerna hampir ponok pangharepan baraya. Beuteung geus lapar deui. Awak lalungse lantaran bara seuleumpangan karitu ka dieu bari teu puguh nu dijugjug. Tapi aya keneh untungna. Wanci tungang gunung gok teh ka hiji gang. Ret ka kenca, ret ka tuhu, asa apal. Nyeh Rusli seuri. Terus asup ka jero gang. Ari pek teh nyawe urut manehna basa mimiti meuting da sidik wawuh kana patempatanana. Aduh. Lakadalah. Gening teu burung we kapanggih lah. Hartina aing teh bakal tereh panggih jeung Kang Jihek. Tuh. Tempat si ibu nu bageur teh itu tuh. Aduh. Aduh. Aduh. Tu gening nu maturan aing ge aya. Meni geulisnya. Lucu. Pekabitaeun Neng bagiakeun ieu engkang yeuh. Kitu ceuk hate Rusli terus ngadeukeutan ka dinya. Baranggok awewe nu geulis teh kerung. Teu someah carat diheula. Sababna mah eta nenyo pakaian Rusli kalotor. Nenyo suku teu diseunal-seunal acan. Carudih pikarugiteun Rusli teh. Cingkat eta awewe teh init les teu temong deui. Ae. Nyai. Nyai, rek ka mana Nyi? Ieu Akang Nyi. Nu basa eta tepang teh Nyi. Aduh, ieu mah yeuh. Aduh. Rek ka mana Nyai? Ceuk Rusli bari luak lieuk tapi nu dicalukan teu temong-temong acan. Puguh Rusli ngarahuh. Gek diuk dina bangku leutik ngeluk tungkul bangun alum. Jalma nu aya di dinya pating lalieuk ka Rusli terus ngebalieur taya anu mikaresep eueuh anu mikaresep jigana teh keur kitu torojol aya awewe kolot bijil ti jero imah jika nabai aya anu lapor yang di luar aya semah lalaki cenah tapi caludih teu pikaresepeun horeng eta awewe teh si ibu nuker di teangan kurusli.
1: Hei Jang, keur naon ngajentul di dinya atuh? Lagi apa? Keur naon? Ngajentul di dinya ieu teh?
0: Si ibu melong bangun heran paromana beda jeung ti heula. Ari Dusli cengkat red kapri bumi nyeh seuri paromana biar marah mai atoheun didatangan ku ibu teh. Bagja temenan ibu. Nuhun ah engal sumping. Nuhun engal nepangan ka abdi. Puguh abdi teh poho deui jalan bu ieu teh bu. Bet kalah nyasab. Untung kapangih. Mun teu mah cilaka sigana mah. Si ibu nu diajak nyarita rungah ringeuh teu ngartieun. Tapi dah hayang nyaho kana maksud Rusli. Pok deui tumanya.
1: Keke. Nanti dulu. Kalau si Ujang teh siapa ini? Dari mana? Bade kumaha? Mau apa ke sini,
0: Hor. Kumaha ari ibu? Pilaku ibu lali deui ka abdi. Bu. Abdi pan ieu teh pun Rusli, Bu.
1: Rusli siapa ya? Ibu gak kenal toh.
0: Alah ibu mah abdi teh pun Rusli anu kapungkur sasarengan sareng Kang Jihek. Jihek namina rada jangkung sakedik anjeunna mah pan kantos abdi teh monok sawengi di dieu malih mah pan ibu nu nganteun abdi ka kamar teh mani betah bu. Aduh hoyong deui ka dieu abdi teh ieu teh. Aduh.
1: Oh eta itu.
0: Tata. Sumuhun bu. Pilaku ibu lali deui tong kitu ah bu. Jangan begitu bu ah. Rusli jenengan teh. Rusli marah mai beungeut na. Hartina aya pangharepan anyar teu sumpeg teuing tapi pok si ibu nyarita tanes.
1: Nih Jang, yang namanya kesini ke gang ini walaupun sempit kesini itu lain hiji lain dua jalma nu datang teh. Di nasa peuting teh aya puluhna rupa-rupa lalaki ungkul loba ka dieu teh. Kadangkala aya ratusan mun keur haneuteun mah ieu teh. Ratusan yang datang ke sini. Jadi ibu itu tidak hafal satu-satu ya. Nya ari karek sakali dua kali mah pasti tidak hafal. Tetapi lamun anu geus ngalangan unggal peuting ya eta mah hafal atuh. Maaf mun ibu poho deui. Lain teu hayang atuh. Entah yang ngaku ieu teh. Tapi kalau Ujang aya naon ayeuna? Pangna datang ke sini lagi. Ada apa ya?
0: Eta jalma mencrong ka Rusli, bangun anu penasaran pisan. Rusli genta kajawab. Aduh. Kieu bunya. Abdi teh kantos patali janggi sareng Kang Jihek. Tak itu bu, saurna rek balik mah balik we cenah ka lemur. Akang mah moal milu. Maksudna akang teh rek neangan imah kontrakan. Lamun menang rek buru-buru laporan ka ibu cenah. Ceuk Kang Jihek teh. Jadi mun abdi datang teh kantun naroskeun ka ibu. Tak itu bu ieu teh. Tah kok kituna. Abdi teh sakandran tepang sareng ibu, abdi kenal keneh ka tempat ieu oge ka ibu. Bade tumaros. Di mana bumi kontrakan Kang Jihek teh nya?
1: abdi bade ka ditu ayeuna.
0: Cek Rusli estu yakin pisan boga pangharepan jeung percaya karena omongan si Jihek. Atuh puguh maninga huleng si ibu teh. Tarangna kerung da dengartieun kana omongan Rusli waktu harita.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bari sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng berenya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayana tas sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayana mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.

0: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alfa Propolis teh.
1: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan panyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyeri, mam ge ayo nama, alhamdulillah. Teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka iya teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka rumah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak, mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paregel nanti gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, nu lalinu teh araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah teh aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih palihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongkeun dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Porpolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mendage sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleueun Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atawa napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Porpolis Bu mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Porpolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi itu obatnya karasa karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka pukur aya di daya luhur nya ka Banjar nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti Palimanten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atanapi kumaha?
5: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alpa Propolis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alpa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu, penyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha Alpa Propolis?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
4: Uninga Alpa Propolis teh ti manten Bapak?
5: Ti radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga aya cobian meser Alpa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
5: Amin ya Rabbal alamin.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
10: Iya, tetes mata ini ya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
9: mata
10: tes ini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari.
9: Empat hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: Ngelawang kete.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabar tahun, Bu?
0: Atos 63 tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
0: Panyawat diabetes.
1: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
0: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
0: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
0: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh. Hoyong aduh kumahanya. Tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
0: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanawan deh ta acan.
1: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
0: Asato aya karawasna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
0: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
0: 375.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha, Bu, karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, sa

0: lagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
4: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
3: Alamat lengkapnya itu apa?
4: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
3: Sama enggak ngelihat obat Alpha Propolis teh Bapak atau saha?
4: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpha Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
3: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
4: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
3: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
4: leres.
3: Ayeuna bapak meseka ka sabaraha botol ayeuna?
4: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
4: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpha Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
3: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanan teu sawes-wes
3: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Polres Banjar ungkap 7 kasus narkotika Maret-Mei 2026. Modus hibah 33 miliar berujung penipuan. Polres Ciamis tangkap 4 pelaku sindikat penggelapan bermodus kiai. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jajaran Satres Narkoba Polres Banjar berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika sepanjang periode Maret hingga

0: Polisi mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat keras tertentu. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti unit Satres Narkoba Polres Banjar melalui serangkaian penyelidikan. Diketahui, para pelaku mayoritas merupakan pengguna sekaligus pemain baru dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menyampaikan para pelaku menjalankan berbagai modus operandi dalam menjalankan transaksi narkotika, mulai dari penjualan melalui media online hingga sistem tempel. Menurut Didi, dari hasil operasi, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 serta berbagai jenis obat psikotropika. Dari pengungkapan 7 kasus, berhasil diamankan barang bukti berupa ganja sekitar 3 ons serta sejumlah paket sabu. Nilai transaksi narkotika yang beredar pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per paket. Kapolres pun menjelaskan salah satu cara yang dilakukan para pelaku saat melakukan transaksi narkotika, yaitu menggunakan metode sistem tempel, di mana barang pesanan diletakkan di lokasi tertentu, kemudian pembeli mengambil barang sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan pelaku. Untuk kasus ini, polisi juga masih terus melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika tersebut, termasuk memburu sejumlah kurir yang diduga terlibat.
1: Modus transaksi dengan cara sistem tempel, yaitu meletakkan barang yang dipesan di suatu tempat, ya di situ nanti juga akan dikirim lokasinya ya,
2: pasar,
1: kemudian pembeli mengambil barang tersebut sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh penjual. Sampai dengan saat ini untuk kurir masih kita lakukan penyelidikan ya, karena sudah ada beberapa kurir yang kita amankan juga. Memang bervariasi ya, ada yang mungkin ya satu barang itu antara 150 sampai 300 ribu untuk kurirnya, yang lainnya saat ini masih kita lakukan pendalaman.
0: Polres Ciamis telah tetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus iming-iming dana hibah dengan modus penawaran bantuan hingga puluhan miliar rupiah yang diklaim berasal dari jalur khusus ternyata berujung pada dugaan penipuan terencana. Keempat tersangka adalah Palah Nugraha alias Abah Novan, warga Kabupaten Garut, Yadi, Kota Tasikmalaya, Fikri, Kabupaten Tasikmalaya, dan Dwi Susanto asal Kabupaten Ciamis. Sementara satu pelaku bernama Sony bersama 2 orang lainnya yang diduga terlibat masih berstatus DPO dan dalam pengejaran aparat kepolisian. Bersama tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain 1 unit Toyota New Avanza, dokumen STNK kendaraan, serta 3.062 lembar uang mainan pecahan 100.000 yang digunakan untuk meyakinkan korban terkait keberadaan dana hibah. Sebelumnya, Polres Ciamis berhasil mengungkap kasus sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pencairan dana instan dengan syarat menyerahkan uang jaminan. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah kepada media menyatakan, kronologis kejadian bermula ketika korban Nanang Kosim Rohmana diperkenalkan kepada seseorang yang mengaku sebagai tokoh agama. Dalam pertemuan di kawasan Masjid Agung Ciamis akhir April 2026, korban diyakinkan mengenai adanya dana hibah sebesar 33 miliar yang disebut siap dicairkan. Agar dana bisa diproses, korban diminta menyerahkan uang jaminan. Awalnya para pelaku meminta 300 juta, namun karena korban hanya memiliki 150 juta, nominal itu tetap diterima sebagai syarat pencairan hibah. Menurut Kapolres, kesepakatan penyerahan uang kemudian dilakukan di kawasan alun-alun Banjarsari Ciamis. Setelah uang diserahkan, korban diajak menaiki mobil Toyota Avanza warna silver dengan alasan menuju bank untuk proses pencairan dana hibah. Dalam perjalanan menuju wilayah Pamarican, situasi berubah dramatis. Mobil yang ditumpangi korban tiba-tiba dipepet kendaraan lain. Komplotan pelaku kemudian berpura-pura melakukan aksi pembegalan. Korban diturunkan di pinggir jalan, sementara kendaraan yang disebut membawa uang hibah langsung melaju meninggalkan lokasi. Belakangan diketahui uang yang sempat diperlihatkan kepada korban ternyata hanyalah uang mainan.
3: Jadi uang jaminan 120 juta tersebut untuk percepatan dan sebagai pegangan pelaku, bahwasannya uangnya segera cair dan diperlihatkanlah uang yang sebanyak 360 juta ini, tapi dalam bentuk uang mainan diajak, itu modusnya ya. Jadi modusnya diiming-iming, wah nih ada uang nih, udah hasil kita cek dulu ke bank. Kalau nggak percaya, Bapak, kita sama-sama ke bank, kita cek sama-sama.

0: Itulah sehingga pelaku tertarik. Karena melihat uang sekilas, ya tidak boleh dipegang, hanya boleh dilihat. Nah ini kan salah satu juga yang mencurigakan. Kalau memang masyarakat, oh nggak boleh dipegang, ngapain? Ya udah nggak usah. Nah kita harus sadar, kita edukasi masyarakat kita, kalau sudah ada intrik-intrik seperti itu, berarti sudah patut diduga ada sesuatu yang tidak benar. Daripada kita menjadi korban, ya lebih baik kita nggak usah melanjutkan. Korban ini merupakan salah satu pemilik pondok pesantren.
1: Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menambahkan, para tersangka dijerat pasal tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 492, KUHP 4 tahun, dan 479 KUHP dengan 12 tahun penjara.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
4: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
5: www.radioprssnijabar.net.
4: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Supian mengungkapkan, menyusul telah dilakukannya secara masif sosialisasi, kini banyak masyarakat yang mulai mengurus ke kecamatan. Menurutnya, Sekretaris Daerah Sekda Ciamis juga sudah menargetkan harus mencapai 90% pada Mei 2026 ini. Sesuai hasil pantauan di Dukcapil, sesuai informasi dan laporan dari wilayah, sudah banyak masyarakat yang mulai antusias datang ke kecamatan mengaktivasi IKD. Dirinya berharap nanti ada peningkatan yang signifikan.
2: Karena faktor HP-nya yang belum support, mungkin HP yang masih versi-versi yang di bawah versi yang seharusnya sesuai ketentuan. Mereka kadang tidak punya email yang memang ada update email. Tapi itu sudah ada solusinya. Kalau memang emailnya lupa atau apa, nanti ada namanya kita sistem barcode yang manual. Jadi dari HP itu bisa di barcode ke petugas operator, sehingga nanti aktivasi IKD-nya bisa. Juga jaringan. Di titik spot-spot tertentu jaringannya juga kurang.
1: Sebelumnya di Jabar Now dan Kilas Radio, hingga pekan lalu capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri itu melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa. Pendengar, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now dan Kilas Radio tidak beroperasi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
7: Demikian info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita.
4: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Badi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
10: Aja.
9: Mohon, linggih di mana Bapak?
10: Cikoja Bendungan.
9: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
10: Desa Waluran.
9: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
10: Benjolan.
9: Benjolan?
10: Renyam-renyam remati.
9: Oh, remati ke panya.
10: Iya.
9: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
10: kumaha? Renyam-renyam panas.
9: Mohon teras.
10: Teras. Napas nyesek.
9: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
10: Tos 2 tahun.
9: Tos 2 tahun
10: dua
9: mohon.
10: 2 tahun.
9: Tah ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
10: Mohon.
9: Mohon. Sabar botol Bapak?
10: 2 botol.
9: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
10: Hilang. Alhamdulillah. Benjolan hilang.
9: Terus ayah ya namanya?
10: Ayah.
9: Mohon.
10: Panas-panas teu ayah.
9: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
10: Ayah.
9: Alhamdulillah mati.
10: Teu ayah.
9: Alhamdulillah.
10: Sehat.
9: Janten sehat sadayana bapanya?
10: Ya, sehat.
9: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung Alfa Prosesnya kumaha harita pak?
10: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
9: kan. Pan, mohon. Sabar alami ya
10: pak? Seueur we sadinten.
9: Sadinten reaksi
10: ya sadinten.
9: Nah alhamdulillah ini mah sareng
10: sehat.
9: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
10: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
9: dieu.
10: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
9: Sesek napasnya.
10: Lambung teu aya.
9: Alhamdulillah.
10: Sehat.
9: Sehatnya.
10: Ya.
9: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong Alfa Pro bapanya.
10: Iya.
9: Mohon Bapak aja haturun ya.
10: Iya sami.
9: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
10: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Maaf dengan Bapak siapa?
15: Saprudin.
14: Bapak Saprudin?
15: Iya.
14: Alamatnya di mana Pak?
15: Jagapura.
14: Jagapura
15: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
15: Iya.
14: Ini beli yang kedua Pak?
15: Kedua.
14: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
15: Iya.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
15: Sakit matanya merah.
14: Matanya merah.
15: Iya. Berlendir.
14: Berlendir.
15: Berair. Ya sakit lah.
14: Sakit gitu.
15: Iya.
14: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
15: Iya.
14: Ada perubahannya Pak?
15: Ada perubahan banyak.
14: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
15: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
14: Berair sekarang.
15: Iya.
14: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
15: Iya,
14: Pak,
15: iya.
14: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
15: iya,
14: Pak ya.
15: Iya.
14: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
15: 67 atau 68? 67 mungkin.
14: Oh,
15: 68.
14: 68
15: iya,
14: usianya
15: iya.
14: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
15: iya,
14: ya.
15: Iya, iya.
14: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
15: Enggak, asli.
14: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
15: Iya, amin.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
6: Citamiang.
5: Citamiang ya minyak.
6: Ya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya minyak.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Ya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
6: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Tapi nyobian ka dieu alhamdulillah.
5: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu.
5: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
6: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
5: ya. Padahal nanti panas angentenya. Mohon. Jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
6: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
5: Lorong kujutan pangintenya.
6: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
5: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
6: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
5: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
6: raos weh
5: raos kamari nguping warto saur si Ador dua dintenya setelah ayah cenanya
6: nya
5: leungit cenanya ke babu cenanya
6: nya kemanak
5: meni edat ke raos teh. Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alpa propolis teh terbiasa iya panggintu gugang
6: terbiasa melanan kalau iya ta singkusial iya ta raya apa dia ta singkarajun
5: mohon mohon
6: asa digerihan iya ta asa cocogan gitu
5: terus. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
6: Alhamdulillah ya nate.
5: Sabara kali saya dinter ngeliat teta.
6: Tiga kali kemari mah.
5: Mohon.
6: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
5: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari.
6: Tiga genap tetes kini sedintennya.
5: Oh.
6: Sekali ngeliat.
5: Genap tetes.
6: Genap tetes.
5: Tiga kali pangintennya.
6: Iya.
5: Tiga kali.
6: Tiga kali.
5: Oh berarti
6: mohon. Mohon sare.
5: Berarti 18 tetesnya sedinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
6: Amin.
5: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Terima kasih, Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Berhappy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kacaturkeun harita keur usum bubuahan. Loba jalma anu ujug-ujug usaha dagang dadakan jadi tukang bubuahan keliling kulantaran di pasar geus loba teuing saingan. Nu dagang buah keliling teh geus ilahar make kendaraan motor odong-odong. Tanya para mitra, motor odong-odong teh motor anu sok narik gorobag. Tanya. Turna nawarkeun daganganna teh make pengeras suara. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asli, asak dina tangkal. Cek wakuwu dina pengeras suara, nu sorana geus rada pengek. Sigana eta pengeras suara teh geus soak batrena. Lar harita teh aya saurang budak lalaki dikongkorong katepel. Ngadenge wakuwu nanawarkeun salak, reg budak teh eureun tuluy nanya. Pak, salakna amis teu? Lieuk wakuwu teh ngalieuk ka eta budak, tuluy kadenge wakuwu malik nanya. Maneh teh rek meuli? Make nanyakeun amis henteuna. Ditanya kitu budak teh rikat ngajawab. Nya arek atuh meuli mah, tapi uing hayang asaan heula. Mun bener salakna amis, kakarek uing rek meuli. Hulang wakuwu teh ngahulang sakeudeung, tuluy nyokot bungkusan salak nu geus meunang muka. Satuluyna song dibikeun sasiki ka eta budak. Yeuh asaan gerak. Salak dewek mah, kabeh oge asak dina tangkal. Jadi moal aya nu aseum, dijamin amis. Ceg salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek. Camuil, camuil harita salak teh didahar. Barang didahar, katempo budak teh nyureng, bari ngomong semu kuku lutus. Wah, salak naon ieu teh, Pak? Mani aseum kieu? Ngabohong lah si bapa mah. Cenah salak teh amis, mana buktina? Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu ngahuleng. Manehna heran, sabab tarabiasana, aya anu ngawada kana salak daganganana. Nu bener, Jang. Salak nu dijual ku bapa mah, kabeh ge amis. Ah, eta mah sungut si Ujang we meureun anu teu beres. Cek wakuwu bari melong ka eta budak. Anu harita teh keur cacamuilan ngadahar salak, bari anger nyureng. Diomong kitu ku wakuwu, budak teh katempo beuki nyureng, bari kadenge ngawada kana salak. Yah, salak naon ieu mah? Asum jeung kesed kieu. Kalah kumaha ge, moal aya nu meuli ieu. Cek eta budak, bari anger ngagayem salak nu harita geus meh beak sasiki. Wakuwu diwada ku eta budak, manehna katempo bangkeneu. Bari tuluy pok harita teh, manehna ngomong rada heuras. Ngomong naon bieu? Baruk salak dewek haseum jeung kesed. Mun nya ge salak dewek teu ngeunah rasana. Nah atuh kumaneh make didahar nepikeun ka geus rek beak. Budak teh sigana geus ngarasa kapalang bohong. Ditanya kitu ku wakuwu kalah ka beuki nyureng bari pok ngomong. Waduh. Huluh. Uing mah asa kakara yeuh. Manggihan salak rasana bani asum alah batan kadongdong. Cing coba ngasaan sasiki deui tina bungkusan nu sejen. Wakuwu harita teh bingung oge para mitra. Manehna boga pikiran buaknya salak anu tadi didahar ku eta budak teh bener-bener asem jeung kesed. Jeung deui ari budak mah ceuk pikiran wakuwu kalolobaanana polos jarang ngabohong. Akhirna wakuwu harita teh nyelehan song mikeun deui salak sasiki anu rada gede. Yeuh Jang, cing asa anu yeuh. Buah salak anu tadi mah nya asem jeung kesed. Tapi awas, lamun salak anu ieu amis, maneh kudu meuli. Wakuwu ngomong kituna teh bari baeud. Ceuk deui bae salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek am didahar. Kakara oge digegel saeutik, budak teh nyureng deui siga tadi.
1: Kadul teh, asum pisan. Waduh, leuwih asum batan anu tadi. Si bapa mah, salak asum kieu make dijual sagala. Mending dibagikeun bae, Pak.
0: Eta budak ngomong kitu teh, bari jeung salak nu didahar teh geus beak deui bae. Nempo kitu wakuwu jadi panasaran. Manehna nyokot salak sasiki, bari saterusna salak teh diasaan. Tetela salak teh amis kabina-bina. Atuh tuluy we harita wakuwu teh ngomong ka eta budak bari muncerem.
1: Heh, kuya. Selain tong sok ngabohong, salak sakieu amisna disebutkeun asum jeung kesed. Hayang dijejelan salak sugan ku aing tah bujurna.
0: Ngadenge waku nyarekan, budak teh lain sieun tapi kalah Malik Muncereng.
1: Yeh, si bapa mah di bejaan teh teu ngadenge. Sok wae kuing mah diiburkeun sia salakna aseum.
0: Kupeng harita waku teh reuas barang ngadenge budak ngomong gitu.
1: Aduh, Jang. Ulah kitu.
0: Eta mah kabeneran wae meureun. Salak anu tadi didahar ku si Ujang mah atah kene.
1: Geus tong ibur. Yeuh, ku si bapa dibere sabungkus. Jung ka ditu geura balik.
0: Cek waku harita teh barisong mikeun salak sabungkus nu diwadahan kantong keresek. Atuh budak teh lain deui ngarasa bungahna. Bari nampanan bungkusan salak pok budak teh nyarita.
1: Tah, kitu pak. Kudu mere mawe ari kasasama teh. Mohonnya.
0: Kalhoyong budak teh init ka jingjing salak. Bari harita manehna ngomong jero hate.
1: Dasar tukang dagang amatiran, beunang we ditipu.
0: Sajungna eta budak init. Torojol harita teh saurang nini-nini nyamperkeun. Tuluy si nini teh nempuan salak anu dibarungkusan ku kantong keresek herang. Jadi salak teh najan dibungkus ku plastik oge katempo bungkeuleukanana. Can oge ditanya ku wakuwu. Pok harita si nini teh kadenge ngomong.
1: Aduh, ieu si Ujang dagang sisig manisa gorobag kieu. Saha nu rek meulina? Da di lembur dieu mah nu sok nyisig teh nini wungkul.
0: Ari wakuwu barang nempo si nini aya di dinya teh manehna gegelendeng.
1: Yah, jadol teh. Datang pisan nini Warsih.
2: Urmah tadi salak teh geus melayang sabungkus. Ayeuna geus datang deui we jelema teu beres.
1: Wah, alamat moal meunang duit ye.
0: Nini Warsih harita rumpu rampa kana bungkusan salak. Teu lila pok deui manehna ngomong.
1: Ujang, ieu mah geuning sisig teh tareuas kieu.
0: Ngadenge si Nini nanya kitu, wakuwu teu yeuh nembal. Najan Nini Warsih harita haben bae tatanya, kalah ceg harita wakuwu teh kana mikrofon. Tuluy harita manehna ceceuleuweungan.
1: Kadarieu. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salakna salak. Salak, sakantong 1000. Dijamin amis. Mun teu amis ulah didahar. Salakna salak, sabungkus 1000.
0: Nini Warsih najan geus kurang denge, tapi ari sora wakuwu nongtoreng tina pangeras suara mah jelas oge kadengena. Sarta pok harita Nini Warsih nanya, bari nunjuk kana bungkusan salak nungunggul dina gorobag odong-odong.
1: Oh, si Ujang teh dagang salaknya. Ari Sugan teh dagang sisig. 1000 sabungkusna tehnya, Jang. Meunang lamun awar.
0: Ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Wakuwu kontan harita teh manehna ngajawab.
2: Yeuh, Ni. Ieu harga salak teh geus kaitung murah. Mun moli di pasar mah moal meunang 1000 sakantongna teh.
1: Meunang 1000, tapi memeh balik si Nini kudu push up heula 100 kali.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Nini Warsih teh kalah ngehkeh seuri.
1: Si Ujang mah ka Nini teh nyanyaheureuyan bae. Piraku geus kolot di titah push up. Tapi teuing lamun push up na bareng jeung si Ujang mah. Jadi kumaha ieu teh? Nyaan harga salak teh geus teu bisa ditawar deui. Nya geus atuh lah moal meuli.
0: Ngadenge Nini Warsih nyarita kitu, wakuwu gancang noel tak-tak si Nini bari nyarita semungarayu.
2: Yeuh, Ni. Pangna harga salak teu bisa ditawar teh. Da ieu mah salak alus. Mani amis kabina-bina. Bisi si Nini teu percaya mah. Sok asaan heula amis henteuna.
1: Yeuh, kukuring di pang nyokotkeun. Top tah geura asaan.
0: Ngadenge wakuwu nitah ngasaan mah, Nini Warsih teh mani curing hak. Tuluy nampanan salak pamere wakuwu. Sanggeus salak dipesek. Am harita teh didahar. Bari harita sungutna kunyam-kunyam, huleng Nini Warsih teh ngahuleng sakeudeung. Sarta teu lila tuluy katempo nyureng. Manehna nyureng bari ngabiri gidig.
1: Ih, aduh. Ieu teh salak naon, Jang? Rasana mani ngelehkeun buah ngora. Ih, mani asyum kieu.
0: Gebeg harita wakuwu reuwas, ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Tuluy ceg manehna nyokot salak sasiki, sarta satuluyna diicip-icip. Tapi tetela, sanggeus diasaan, salak teh teu asem sakumaha ceuk si Nini tadi.
2: Atuh pok harita waku nanya kan ini warsi.
1: Nini, nu bener ya? Nyaan salak anu tadi diasaan ku si Nini teh Asem? Ulah ngabohong ni. Mun nyagi Asem, nah asa si kine pikeun kabeak.
0: Ditanya kitu ku waku, Nini warsi harita teh kontan ngajawab.
3: Nya kangaranan di bere mah, najan Asem oge di dahar we. Rek dipiceun eueul, nya mending di dahar. Cing menta atuh sasiki deui mah. Da salak Asem ieu, dijual ge moal aya nu meuli.
0: Waku harita teh tuluy bae nafsu barang Nini Warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan Nini Warsih.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palih Manten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dan Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet pijetan ena mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak
6: di radio.
5: Cara ngangena kumaha Bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
6: Bapak mentos seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
6: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, Bapak tos karaosa rampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah. Dua kali ini ya.
10: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair
10: ya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
10: 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari
10: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: 2 kali ya.
11: 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
11: 2 tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
10: Tesma Aini.
8: Iya, ya. Barangkali cocok.
10: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya,
10: semoga
8: iya,
10: bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM Radio Pi.
14: Radio Pi.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Cing menta tuh sasiki deui mah. Dah salak asem ieu. Dijual ge moal aya nu meuli.
0: Waku harita teh tuluy bae nafsu barang nini warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan nini warsih.
1: Kumaha? Ngomong naon bieu?
15: Sangeunahna bae nyarita teh.
1: Yah, nini. Ieu salak nu dijual ku dewek teh, salak super. Meunang milihan leule. Jadi hiji oge moal aya nu asem.
0: Dicarekan kitu ku Wakuwu ceuleuketeuk teh nini warsih seuri.
1: Ide. Ari si Ujang sok aya-aya bae. Kumaha cara milihanana? Mana nu amis jeung mana nu asem? Meureun kudu diasaan heula hiji-hiji.
0: Huleng harita Wakuwu teh ngahuleng. Bener oge caritaan nini warsih teh, kumaneh naka pikir. Yen pikir ngabedakeun mana salak nu amis jeng salak nu asem, geus tangtu kudu diasaan heula hiji-hiji. Atuh akhirna mah saking ku ngarasa keuheul, Wakuwu harita teh nitah init ka si nini.
1: Geus ni mending balik bae ka ditu. Cuma di dieu ge lah, ari moal meuli mah.
0: Ngarasa diusir ku Wakuwu, nini warsih hatena teu bisa narima. Atuh kan tawang harita teh nini warsih jadi malik nyarekan ka Wakuwu.
1: Hei, tukang salak. Gagabah teh nyarita teh. Jadi si lain teh ngusir dewek. Pedah dewek nawar. Ngarana ge nu meuli ya. Wajar atuh tu wartawar mah. Awas ya, ku dewek rek diiburkeun. Lamun salak nu dijual ku si lain teh asem. Ambeh anu meuli sia.
0: Kebagu Wakuwu teh ngarenya greuwas para mitra. Ngadengin ini warsih, rek nyiburkeun salakna asum. Atuh gancang harita Wakuwu teh nyombo nini warsih.
1: Aduh, ulah kitu ni. Sing karunya ka kuring, eh. Ti isuk nepi ka wayah kieu kuring can menang duit saperak-perak acan. Top tah, ku kuring diberesa kantongnya. Asal si nini tong loba omong.
0: Song harita Wakuwu mikeun salak sakantong keresek leutik. Anu biasa dijual 1000 perak. Atuh nini warsih lain deui ngarasa bungahna, tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Dasar tukang dagang can pangalaman, bisa keneh katipu.
0: Satuluyna salak teh ku nini warsih ditampanan bari pok nyarita.
1: Tah, kitu ari hayang payu mah. Komo lamun meresa kantong deui mah. Nini rek mantuan mang jualkeun.
0: Ngadengin nini warsih rek milu mantuan mang jualkeun daganganana, Wakuwu teh ngarasa bunga. Tuluy harita pok manehna nyarita ka si Nini.
1: Nu bener ni. Nyaan ieu teh. Si Nini rek milu mantuan mang jualkeun. Yeuh atuh, meresa kantong deui. Itung-itung buruhna.
0: Gap harita Nini warsih nampanan salak sa kantong deui. Atuh manehna harita teh geus boga salak 2 kantong bawaeun ka imah.
1: Duh, nuhun pisan atuh Jang. Soklah ku Nini dibantuan. Tong khawatir. Dijamin dagangan bakal beak.
0: Ting beak teh beak kumaha para mitra ieu maksud si Nini. Aduh. Beres nyarita kitu, ceg harita Nini warsih teh kana mikrofon. Tuluy manehna ngomong tarik nanawarkeun salak dagangan Wakuwu.
1: Kadarieu. Mangga geura raosan salak super.
3: amis nage ngelehkeun gula kawung. Hayo kadarieu, kadarieu.
0: Sora Nini Warsih dina pengeras suara, harita teh maninong toreng kadenge ka mana mendi. Meunang sababaraha kali Nini Warsih ceceuleuweungan, nepikeun ka sorana geus meh-mehan beak. Tapi eueuh anu meuli saurang oge. Rajin aya anu eureun oge, lain rek meuli, tapi majar cenah rek nganyuk. Engke cenah bayar nama lamun usum panen. Teu sakara-kara, rag harita Nini Warsih eureun ngomongna. Sabab kadenge harita teh hawar-hawar, aya sora jelema lalaki make pengeras suara. Kieu kadenge nanti.
3: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak super, asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan, sakantong sarebu, sakantong sarebu.
0: Yeuk harita Nini Warsih tinggal yeuk kalebah datangna eta sora. Atuh pon kitu dewa kuwu, manehna oge kaget lain dikieuna. Barang adenge aya anu ceceuleuweungan, sarua nanawarkeun salak.
15: Ai, jelema sahanya, ngadon dagang salak ka dieu.
3: Nyaho dewek teh keur mangkal di dieu. Matak naon lamun dagangna teh ka ditu kan rada jauh.
0: Gerentes hate wakuwu bari celina rancung nyidik-nyidik anu boga sora. Beuki lila eta sora nu dagang salak teh kadengena beuki deukeut sarta beuki atra dasarua manehna ge make pengeras suara siga wakuwu. Sanggeus deukeut kana gorobag wakuwu, reg jalma anu tadi nanawarkeun salak teh eureun. Tuluy ngong deui harita teh manehna ngomong dina pengeras suara.
3: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan sakantong sarebu, sakantong sarebu. Sakantong sarebu.
0: Ngadenge anu nanawarkeun salak aya gigireunana bari jeung sorana leuwih tarik. Wakuwu jadi panasaran hayang nyaho saha jelemana. Jurut harita wakuwu turun tina gorobag. Tuluy nyamperkeun ka nu bieu keur ceceuleuweungan. Ana breh teh kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget. Horeng nu dagang teh tayalian Bah Deni anu dibantuan ku Aki Rayud. Atuh kontan wakuwu harita teh ngomong bari poporongos.
15: Eh, Bah Deni. Kira-kira bae atuh euy.
3: Ente mah teu ngahargaan ka saya.
15: Kawas eueuh dibe tempat.
3: Mata kumaha dagang teh lamun di ditu tuh? Di nu rada jauh.
15: Ulah mepet teuing kana pangkalan dewek.
0: Can oge Bah Deni nembalan, ana celengkeng teh Nini Warsih nu harita keur mantuan mangjualkeun dagangan wakuwu, ngomong dina pengeras suara manitarik.
3: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak amis dina tangkal, dijamin dedeyeun. Hayu kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga tiasa ngasaan sawaregna.
0: Kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget ku omongan Nini Warsih dina pengeras suara. Anu mata kaget pikeun wakuwu, pedah Nini Warsih nyarita majar bisa ngasaan sawaregna.
15: Wah, cilaka yeuh. Si Nini salah ngomong. Bisa-bisa dagangan aing beak kudu ngasaan.
0: Loyong harita wakuwu teh ingit ninggalkeun gorobag Bah Deni. Sarta guragiru muru gorobag manehna. Satuluyna wakuwu rikat ngarewak mikrofon anu harita keur dipake ceceuleuweungan ku Nini Warsih. Ngan kakara oge ngarewak mikrofon, celengkeng harita teh kadenge Bah Deni ceceuleuweungan dina pengeras suara.
3: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak super amis asak dina tangkal. Sakantong sarebu, berhadiah, berhadiah.
0: Ngadenge Bah Deni ngomong dina pengeras suara samodel kitu. Wakuwu harita teh manehna jadi manas sarta tuluy ngong harita manehna ceceuleuweungan.
3: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga sakantong sarebu, sakantong sarebu. Harga perkenalan, harga perkenalan. Ngagaleuh sakantong, kenging gratis sakantong.
0: Beres wakuwu ngomong kitu, kerawak harita mikrofon teh direwak ku Nini Warsih bari tuluy kadenge Nini Warsih ceceuleuweungan deui.
3: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Mangga sakantong sarebu. Salak asli, salak asli. Amis dina tangkal. Berhadiah, berhadiah. Lamun lalaki anu meulina ku Nini rek dibere hadiah ka sugemaan.
0: Bah Deni ngadenge sora Nini-Nini anu ngomong tina pengeras suara wakuwu, manehna jadi ingat ka Aki Rayud. Anu harita Aki Rayud teh milu nuturkeun manehna minangka asisten. Atuh ret harita manehna ka Aki Rayud tuluy pok nyarita.
15: Kadenge teu Aki Rayud. Tah,
2: tina pengeras suara aya suara nini-nini. Sok geura teh malan. Tong eleh ku waku eueuh. Cak geu harita aki rayun teh kana mikrofon. Halo? Nih, nih, nih. Ya, tu, dua, tiga, nih, nih, nih. Ni coba, satu, dua, tiga. Mangga, nu maryongi salang amis. Gadaryo, gadaryo, gadaryo. Sarebu, sarebu, sarebu. Hayu urang sarebu. Yuk, bah, diningal, yuk, kaki rayun. Tuluy pok harita manina teh nanya.
15: Ngomong naon dia? Dedengian dewek mah, ngajak sare.
2: Sok gagah, bah, hari ngomong teh. Ditanya kitu ku Bah Deni, aki rayud ngahuleng. Sigana tadi manehna kalepasan nyarita. Telira pok manehna nyarita.
15: Oh, tadi teh, nempas omongan sini ni, anu manyar nyana, mun anu meli salakna jelema lalaki, rek dibere hadiah ka sugemaan ku sini ni.
2: Dewek ngerti, naon anu dimaksud ka sugemaan teh. Nyatuh ku dewek teh ditembalan kitu. Ameh dagangannya dipanyu.
15: Oh, kitu? Nyatuh, cing sekali deh.
2: Atuh ngong deui harita aki rayud teh ngomong dina pengeras suara.
3: Mangga, mangga nu meryongi salak amis. Gadaryeu, gadaryeu. Sarebu sakantong, sarebu sakantong. Hayu urang sarebu.

0: Bitos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah mun ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mante ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Pak. Meser obat herbal, terasi, Pak disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ke Kuningan di Perios gitu, tapi dah gaya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengita ayah be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
2: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panjawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu. Alhamdulillah masa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
5: Berair sekarang. Iya. Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.

0: Iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
0: Iya.
1: Iya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
0: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh, 68. 68 iya. Usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
0: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kitu jeung kitu Beak hiji amdei, beak hiji amdei. Atu harita cangkang salak teh, mani amala tak dihandap. Nyamurin ayawe kana 10 sikina mah, harita barowi teh ngasaan salak. Sarta telila, urule manehna teh teurap. Cingan mentasa kantong mah jang bawaun ka imah. Tadi cek sinini, cenah menang mawa jangka imah. Kalayan tenunggu jawaban sinini, cek Bahrawi teh nyokot salaksa kantong, tului koloyong bay indit. Nempok itu, waku wucolohok mata simetin. Tului pok harita teh manehna ngomong kan ini warsi. Tuh, katempo te, gara-gara tadi sinini ngomong gitu, jadi we rugi. Rek iraha dewek menang duit na. Diomong gitu ku waku wu, nini warsi tenemal. Kalah ngong deh beharita, maneh nate ngomong make pengeras suara.
6: Mangga nyupar yogi salak amis asyak dina tangkal. Kadar ye. Sakantong 1000, berhadiah langsung. Meser sakantong, kenging hadiah 10 kantong.
5: Rengse nini warsih ngomong gitu, anak burudul teh harita jalma mani ngabrul nyerang gorobag waku. Atu harita jalma anu ngagimbung, cag-cig-cag parahi nyokot 10 kantong sewang. Sarta diantarana aya anu nyelengke ngomong kieu.
6: Ni, kuring mah rek nyokot hadiahna bae nya. Melina mah isukan bae lah.
5: Kabeneran kuring keur teu boga duit ya. Tuluy ditema ku nu sejena, sarua ngaromong kitu. Atuh dina waktu singkat, dagangan wakuwu harita ludes teu nyesa saeutik-eutik acan. Nempo kaayaan kitu, lain deui sedihna pikeun wakuwu. Rek amekasi nini teu bisa, dah hari tak kene, nini warsih langsung kabur, ninggalkeun wakuwu. Atuh akhirna mah wakuwu bati hulang-huleng. Bari haben we hari tateh manehna ngusapan tarang. Caturkeun gorobag bahdeni. Anu harita keur dirariung kunu tadi geus nyerang gorobag wakuwu. Kadenge harita aki rayud salaku juru catur, keur cacarita dina pengeras suara, nadana rada melas-melis, siga nu menta dipikarunya.
7: Mangga kapanang wargi nu penyongi salak amis. Ulah asa-asa mangga gara-gara leuhan etang-etang ibadah. Abdi teh jalmi pahatulalis, jalmi geus teu indung teu bapa, teu baraya-baraya acan. Mangga sakantong 1000, sakantong 1000. Teras kanggo amalna 1000. Didoakeun ku kuring, muga-muga anu ngagaleuh salak ti sim kuring. Sing digentosan rejekina anu berlipat-lipat.
5: Beres akhir ayun ngomong gitu, kadenge salah saurang aya anu nyelenggeng.
7: Duh, hawa tos teuing, sigana ti enjing teu acan kenging artosnya. Tah atuh kuring meuli sakantong, terus ieu sodakohna 1000. Tapi doakeun kuringnya, sing parek rejekina sarta sing deet jodona. Kabeneran kuring teh geus lila ngaduda.
5: Beres anu saurang ngomong gitu, di tema kunu sejen, bari marilisa kantong, dibarengan kumere sodakoh 1000 sewang. Atuh dina waktu anu singkat, dagangan Bah Deni beaksa pada harita, sarta duit mani numpuk teka wadahan. Nempo kayaan Bah Deni kitu,
7: waku wu colohok bengong sarta manehna jadi manas. Sirinting harita manehna nyamperkeun Bah Deni bari gantawang teh nyarekan.
8: Weh, Bah Deni, cek dewek ge tadi si laing tong mangkal di dieu.
7: Tuh, pan buktina dewek teu bebeunangan saperak-perak acan. Samalah dagangan dewek mah nepikeun kaludes pisan. Ngadenge waku wu nyarekan kitu, harita nu nembalan teh akirayud.
8: Yah, waku wu. Eta mah salah waku wu. Nah, danin ini warsih diantep sina ngacak perak dina pengeras suara. Manjarkeun meuli sakantong dibere hadiah gratis 10 kantong. Bari jeung anu meuli teh padu nyokot hadiahna bae 10 kantong. Adi meulina mah henteu.
7: Uleng waku wu harita teh ngahuleng, nginget-nginget omongan ini warsih basa nanawarkeun salak make pengeras suara.
8: Leuh,
7: dasar nini-nini kurang ajar teh. Kapanggih di jalan, moal asa-asa. Kuaing mah sungutna, rek diwau lancang Kang Salak sia. Tapi iya oge, gara-gara si lain ngongkoh, nah abet make mangkal di dia. Nya akhirnya jadi we persaingan urang teh teu sehat. Make silih bebutkeun harga sagala. Geus ka dia, dewek mah padu minta jang meuli bensin we. Cek waku harita teh, bari namprakeun leungeun siga nu jajaluk. Bah Deni barang ngadenge waku minta duit jang meuli bensin. Manehna harita teh ngaharewos ka Aki Rayud. Teu ngomong naon, da ujug-ujug motor odong-odong teh ku Aki Rayud di starter. Grung, grung, harita motor teh disada, tuluy ngageuleuyeung ninggalkeun wakuwu nu harita keur namprakeun leungeun. Beuki lila odong-odong teh beuki jauh. Sarta kadenge tina pengeras suara eta odong-odong, Bah Deni tetembangan lagu Sorabi Haneut kaseneng manehna. Para mitra sadaya, wakuwu saditinggalkeunana ku Bah Deni jeung Aki Rayud. Gancang harita manehna teh muru motor odong-odong bogana, maksudna mah rek balik. Tapi kaget lain dikieuna pikeun wakuwu. Barang katempo ku manehna, harita motor odong-odong teh keur dipake arulin ku barudak. Saurang budak minangka gegedugna harita teh diuk dihareup bari nyekel setir. Sedeng sababaraha urang baturna, harita teh nyurung ti tukang. Geuleuyeung motor odong-odong teh ngageuleuyeung maju. Sanggeus lajuna rada tarik tur manggih jalan anu rada mudun, barudak anu tadi nyurung ti tukang teh gancang naraek kana gorobag. Kulantaran jalan teh mudun, atuh motor odong-odong teh laju beuki nyemprung. Sarta kadenge harita budak teh salusurakan ayeuh-ayeuhan bakat ku bunga. Nampok kaayaan kitu, wakuwu jadi sasa. Bari lompat ngagegag nuturkeun motor odong-odong bogana. Manehna harita teh gogorowokan.
8: Woi, bobonyit kurang ajar. Rek dibawa ka mana sia motor aing? Oran sia, oran.
7: Ari barudak para mitra bata nurut kana omongan wakuwu mah kalah beuki ngahajakeun. Maranehna harita teh anger salusurakan kalah beuki rame.
8: Ayo, udak ari kuat lompat nama.
7: Cek salah saurang budak ngagorowok bari nonggengan ka wakuwu. Atuh wakuwu teh beki nafsu. Ceg harita manehna kana sendal, anu ngahaja di udar tina suku katuhuna. Sarta satuluyna teu asa-asa, beleuwer harita sendal teh dipangpengkeun. Pletuk. Harita sendal teh nengel pisan kana hulu salah saurang budak anu keur ngajebian ka wakuwu. Tapi budak teh siga anu tu boga rasa nyeri. Harita manehna kalah kanya kakak seuri bari ngomong semunga wada.
9: Teu nyeri.
7: Motor odong-odong najan mesina teu dihirupan. Kulantaran dinumudun teh para mitra, harita lajuna teh beuki tarik nyemprung siga keur balap. Ngan sigana budak anu nyekel setir dihareup teh leungit ka saimbangan. Galeong, harita motor teh ngagaleong ka beulah kenca. Atuh kurubas, harita motor teh mubus kana jero rungkun sisi jalan. Reg motor odong-odong teh eureun. Atuh barudak harita teh rikat jratrut tarurun paheula-heula tuluy kalaburu paburencay. Wakuwu nu harita keur ngagegag lumpat geus beakeun tanaga. Barang anjog kalebah motor anu mubus kana jero rungkun, kudupruk manehna ngudupruk leuleus. Sarta satuluyna ngomong pegat-pegat bari renghap ranjug.
10: Aduh alayeung, aduh. Nah, atuh, sial-sial teuing poe ayeuna, aduh. Nak tu sabaraha nya? Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Aduh, bangkrut ieu aing teh kaya kieu mah. Aduh ampun Gusti,
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
12: Sareng Bapak Edi.
11: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
12: Di Sindang Palai Rahayu.
11: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
12: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
11: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
12: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
11: tangannya
12: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
11: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
12: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
11: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
12: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
11: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
12: Alfa propolis.
11: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
12: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu aya nu paregel nanti gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
11: Mun.
12: Bena alhamdulillah ieu mah teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
11: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
12: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
11: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
12: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
11: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
12: Di radio.
11: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
12: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Raosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
11: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
12: Amin amin amin.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Punten nama Bapak siapa?
16: Bapak Sukedi.
15: Bapak Sukedi, alamatnya
16: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
15: Pakijangan Bulakamba,
16: RT Loro RW 5,
15: Kabupaten Brebes.
16: Kabupaten Brebes.
15: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
16: Iya, tetes Aini, iya.
15: Beli yang kedua berarti apa ya?
16: Beli yang kedua, iya betul.
15: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
16: Hampir habis.
15: Oh, hampir habis.
16: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
15: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
16: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
15: Lihat orang ada dua.
16: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
15: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
16: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
15: mata
16: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
15: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
16: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
15: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
16: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
15: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
16: Keempat hari.
15: Empat hari udah merasakan perubahannya.
16: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
15: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
16: Ini ya betul sudah cocok.
15: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
16: Tidak mengada-ngada.
15: Asli gitu Pak ya.
16: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
15: iya.
16: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
15: Beli kedua botol Pak ya?
16: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
15: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
16: Iya, amin.
15: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
16: Amin.
15: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
16: Amin.
15: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
16: Amin.
15: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace FM

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

siang engga wuwus nengih kanda purwantara. Purwa hartosipun wiwitan, tara hartosipun kraton. Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejiabi ti salabeting pagelaran jiawi kraton nagara Purbakansana. Nagara berat benghar ingkang dados nalendra dudutelu dudulur kekasihipun Bibisik Prabu Purbasakti. Ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar dentapin lalipiting sosok sari nenggana waretna. Lemek babut prang wedani ginanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk mi murubmu biara kadia kunangkuna. Remagan klian patih purba denta lan swiji senopati kalapi deksa sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watak wantos sang nalendra gagah sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra gunaan. Mengawakan jangkung gede simar dada bewasi merostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembar. Anu dina waktus ieu sang nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putrina anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan.

sadayana sami ngantos kana dawuh Nalendra. Teu aya anu wantun batuk-batuk acan pangaruh

0: adik kakau daling lisan mekaten pengantikan ibu. Anu payus dipiagul kalayan dipireus lan senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunyu panjenengan. Ditarima pujastuti sampean kalih nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikeresan naon Sri Paduka.
1: Tenang we Paduka, abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sembah baktos kahunyuk panjenengan.
0: Hak ditarima.
1: Kahunyuk Kakang Patih.
0: Nuhun Ki Adi, nuhun. Ditampi bae.
1: Kalihna ti eta. Aya pikeresan naon ieu teh purwa panjenengan kersani malang. Tansah diajeng-ajeng Gusti. Tak kieu geuning aing kagungan karaton sisi jalan teh. Iye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyobian.
2: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
3: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukeun naon, Pak?
3: Resep da wayang golek gitu.
2: Payana bade meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
3: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu ngang

0: Kok kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
0: Ya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ikaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
0: Oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Purwa dihaturadan linggi leres. Saperkara mah hayang pangih. Hayang ngobrol kieu ngarariung. Tau. Da ai anu aya patula patali na jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun. Rada tiis karasana tiis seuli herang panon. Leres paduka. Kadua na ti eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir.
6: Leres Gusti.
5: Sajaba na ti eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi ka senopati ka sajumlah aplatur nagara ogi ka sajumlah masyarakat nagara anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun keun sakatuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea di malam kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa diestokeun paduka.
6: Diestokeun paduka. Melihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih. Iya. Kalaresan kapan lurahna teh anyar demi dua minggu itu. nya juragan Anik. Nya
7: juragan Bapak Anik.
6: Atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan. Anu parantos katingal diwangun kulan Gusti. Heeh. Atuh dina pendidikan aya sakedap dipan bade nyebar ngeunaan puad. Puad di mana? Puad eta sesepuh tinya ti Ciburia.
8: Ish. Eta mah kiai atuh. Ciburia
6: Ciwidey. Ari Puad teh nya eta pendidikan anak PAUD sanes Puad. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan. Da puguh nya kitu kapan ieu nagara urang teh mareyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas.
8: Hag-hag-hag syukur-syukur.
6: Kitu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu harenghengna kulan Gusti. Pajejet ku deudeuleuan taena mah urang ngeureuyeuh we. Keuneu anu parantos ruksak mah. Nya ayeuna urang omean deui. Utamina nya eta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti.
8: Ya.
6: Kahiji micinta kana lemah cai sorangan, kaduana micinta kana budayana sorangan.
8: Heeh, alus alus alus.
6: Margi katinggal aina teh barudak-barudak teh eda kaulinan di buruan teh parantos ampir leleungitan. Mode gondang galah sasalimpetan encerak iya ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti. Iya eta we anu apa teh si Pombob. Iya sareng Doraemon.
8: Doraemon
6: kitu kulan Gusti.
8: Sok ronjatkeun ronjatkeun.
6: Sajaba nati kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh Ki Adi.
8: Leres.
6: Kulantaran si Nyai ayeuna da kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh?
8: Tuang putri
6: anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum. Anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun ka ulah teh. Eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heu manusia. Malah loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama. Loba jajaka nu kaedanan. Wuh, marukana ungapoe teh cing salalember pahade-hade kanaraan. Ditabeuh we telakson teh marukana tutot. Maksudna mah meureun ngahlaran. Kitu ngan si Nyai teh atuh acuh ka lalaki teh. Ngan tina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh.
8: Melang kumaha?
6: Heuseun sieun teu bogoh ka lalaki. Paur sieun jadi nona igun aing mah.

kabungah manah kagungan putra istri geulis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana. Mustika Dewi atanapi Purbaningrum. Kukituna ieu utusan ti nagara Astina Resi Dorna miwah sadaya

0: mandra komara katarikata jika pati-pati kapentang asmaragama ku ye sang putri. Surak hambal-hambalan. Surak kenanya. Hanadayo, hanadayo. Ana dirada meta. Ana jaran medal saking kerongkeng. Pranyata ana apa? Oh, ana dayo geuning Gusti.
1: Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggal nama ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu pikeun tamu-tamu nuliana.
0: Geuning naon itu teh nu disareren?
1: Wow, kareta-kareta Gusti.
0: Nah, mawa jampana dulu itu nahonya pesta-pesta eta teh kitu.
1: Oh. Mangga ligih.
0: Wayah na tampi tamu mulah ditu.
2: Sae.
1: Romeo.
3: Sampurasun angin.
1: Rampes paman.

Aduh anger semah pangabaktos itu pun mang nampi nuhun haturan rawuh kasuan mangalingih-lingih.

0: ngenalkeun ieu pun anak.
1: Tuang putra teteh laras pun anak.
0: Aswatama ngaranna.
1: Luh bagja bagja. Haturan rawuh sepuh.
0: Nampi nampi nampi nampi ngeur nampi nampi nampi.
1: Mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae.
0: Angger citrak sacitrak situ marek saparto marmo irupak sadaruk citra citra citra sumate jeung.
1: Nggih nggih nggih.
0: Mangga-mangga linggih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten yumanten.
1: Mangga mangga.

0: Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima. Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh. Haturan kasepuhan.
1: Nuhun Anger, nampi kana pembage.
0: Ieu tuang putra.
1: Talaras. Ieu teh pun anak Anger. Mungan saese asa ese saeseena. Ngan hiji-hijina anak teh teu namahan deui mangke. Nya kabur-kabur bojona. Nya.
0: Wilujeng tepang atuh. Pun Adi Aswatama nampi nuhun bae. Aturan rawuh sepuh.
1: Dupi ieu teh
0: patih kaula ieu teh.
1: Aduh, nuhun-nuhun nger, nuhun nger, nuhun nger. Gararagahnya urang dieu duh. Nya.
0: Kalayana atuh ieu teh. Ruas nutaya papadana ai kabingah makomo. Ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sarang jalmi anu kasohor.
1: Tuh dengekeun Aswatama. Nepi ka kieu wibawa jeung aran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama. Turutan kumaneh. Iya. Sanajan hirup ngalalana salirana tapi aing ngeureuyeuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha. Naon we sarek daek? Sabab bisana kasohor jalma teh ku karyana. Iya ku gawena. Tak itu turutan. Matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima teh engke. Iya. Alhamdulillah Anger.
0: Kumaha kasepuhan?
1: Di Jajar Sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggihna kabina-bina. Parantos jadi pasantren modern. Parantos sagala komputer, laptop. Pokokna anu dalalap tarte ayeuna mah ti kalangan tengah kahanap mah arang langka. Ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur. Iya.
0: Kaluhur.
1: Aeh heuh. Tah kitu Anger. Komputer oge, internet oge parantos kortu duo. Ngalangkungan milenium ieu. Pentium 4. Dina milenium ieu teh.
0: Alhamdulillah atuh nuhun.
1: Kitu ceuk Mang oge. Engke mah bilih ieu mah. Bilih Anger bade hubungan kareng Mang teu kedah ka itu. Dina internet. Wewewe nya teh. Mun ceuk basa Inggris mah www dorna doclang.
0: .com meureun.
1: Ta eta. Heukeun bae atuh naha sia teh. Iya.
0: Nuhun, nuhun sepuh, nuhun.
1: Kitu. Punten mah mah beki heureuy eta teh sakola teh. Iya. Sajabana ti mang beki heureuy teh beki udud eta teh. Iya. Numawi oge. Kitu.
0: Laras, laras, laras. Salajengna atuh aya naon sepuh?
1: Kieu, Anger. Tapi punten ieu teh jauh di jug-jug anggang di tiang teh mangnya.
0: Bilih ngarepotkeun panginten ngaganggu Anger nuju sibuk panginten di dieu. Anteun, teun, teun. Teu sawios, teu sawios, teu sawios.
1: Sareng punten ieu teh bade rada lami meusan ngobrol teh. Sanes teu apa mangkana tata cara etika nyemah.
0: Ye. Yeah.
1: Da ayeuna mah mangeringan komo lamun ti peuting mah ulah leuwih ti 10 menit. Komo lamun pribumi geus heuy buru-buru we pamit nya kitu. Tapi punten ieu mah bilih lami ieu
0: mangga
1: Mang teh salarasna mah kautus kunu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja ti nagara Astina. Saperkawis dua perkawis tilu perkawis. Saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung Anger ti Anger Prabu Duryodana.
0: Olo. Nuhun. Damang Sang Nalendra Prabu.
1: Aya hibar dina waktos ayeuna. Kadua na perkawis mang teh kieu kapetokna ku Sang Nalendra teh
0: kumaha
1: wireh Sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget.
0: Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna
1: Raden Mandrakomara. Sanes Raden Komara Komarudin sanes Raden Mandrakomara.
0: Sanes Mandra lanceukna Omas.
1: Sanes. Iya. Atuh eta mah kasep. Tayu melangkung.
0: Leres.
1: Iya. Kasep ngalangkungan Asep Syahroni. Iya. 11-12 yang lurah anik mah. Kasepna eta budak. Nya rada sipit.
0: Leureuh.
1: Nah, ari eta putra Sang Nalendra teh sasata parantos remaja putra.
0: Nya eta budak teh keur gering nangtunggalang layung peuting teh kana sare

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, ayah, ke warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat, sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge, tos ayah karaosna, gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli, anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.

0: memakai obat tetes sama tetes main ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Mangga tuh angin ayeuna. Mangga. Diantos. Ayo.

Ngahaja hiburan mehese. Aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, kaulah. Kaulah yakin Patih bakal sakti mandraguna cing persanten. Nyi anu geulis anak ama. Ieu aman.

0: Kapal air aja. Oh, itu diguguh kumaha lalawara. Iya. Ki Adi,
1: lan, kareu.

0: Kumaha Gusti?
1: Kayak urang ngadongeng heula sakeureungna.
0: Ini ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh.
1: Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat bisi rek lalajo. Akang dek gelut ayeuna.
0: Naon dek gelut tapi mah gelut teratur kayak nu matak dongengna heula. Senopati lan patih nagara
2: ngandika
0: aya nang ron ieu teh Gusti.
1: Iya. Jadi lamun urang ngahulag kana kapalai Nalendra dina harti bakal dipesat urang.
0: Wah, urang nawe cing apa kana adat dunungan. Ulah sagala disempatkeun geus sakarepna. Iya, da urang mah bawahan kudu meuli hatena. Oh, pugu we.
1: Ai bieu tamu ti nagara Astina teh dek kalamar.
0: Neme teh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi,
1: iya.
0: Kumaha karesaeun putrina?
1: Asa ditanya putrina mah. Ngan imah karek-karek raja we.
0: Maksudna?
1: Maksudna mah anu didongengkeun tadi teh ni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bie teh cinek nama urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara.
0: Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra.
1: Ya.
0: Nanging urangna we cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunya ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna. Aya leuwih na sokeuna ku apes. Keneh lah. Dina sasi ieu mah ningang dijaya salira mah. Sing percanten kana etang-etangan abdi. Iya.
1: Nyoko tina hitungan naon,
0: tina aboge dibantun. Tina manis pahang dibantun.
1: Ya. Jadi ayeuna teh para Kurawa keur ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab ai calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun. Iya. Ai urang Kurawa mah deuweuh geura disungut.
0: Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tos naoge ka ituna teh bakal aya waragad ieu teh.
1: Tenang. Waragadna mah ieu teh panglamar ti nagara Astina urang pake waragad.
0: Tah atuh kitu saya sugan aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat.
1: Iya. Wayahna maneh panisiaan.
0: Oh, sae mangga.
1: Diajar.
0: Ana mah kekedah diajar mangga teh cing parantos biasa. Baru kana aya nu sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Iya ngan teu bisa mukodimah.
1: Oh, diajar sok seburu-buru celukan.
0: Dagining. Wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidul kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu. yen diayakeun saemara dina poe ieu. Mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon ti nagara astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun.

salira itu salagarana leres nuhun nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saya mara ieu ngawakilan putrana raja nagara Astina leres saha kahijina ieu da catetanna di Banten kumaha urut-urutan kahiji

0: si Citra Yuda.
1: Oh, Citra Yuda. Citra Yuda.
0: Ada ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede. Nya. Mun 10 kalian panon aing.
1: Atuh anu geuning eta urutan ka 3 teh mah. Anu kadua nama geuningan ieu teh Citraksi.
0: Citraksi.
1: Geuning opatan,
0: opatan teh heula.
1: Opatan heula upami eta anu jago na wungkul areleh kabeh.
0: Nya wayahna ye meureun Mang Teh Made Wangsul.
1: Leres leres leres. Sae mangga mangga mangga. Mangga antos atuh ditu,
0: teu aya pelaturan,
1: teu aya imah rek make senjata sok. Bebas. Bebas dek make pakarang, dek make katimulan kagagahan, kasaktian kamandragunaan mangga. Iya.
0: Aduh.
1: Teu dibawa senjata yo. Iya. Nanging aya pelaturan mah.
0: Kumaha?
1: Di mana-mana aya anu semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan.
0: Oh. Jadi teu aya tuntutan naon-naon,
1: tapi kudu bebas ku cara hukum saya marah.
0: Ah ulah nepi ka paeh atuh.
1: Hieun meureun.
0: Iya. Sesebut eleh we atuh.
1: Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah pilih, pilih aya nu kalepasan. Nepi ka ngalepek. Teling.
0: Kumaha sia suatu mah tong tuluskeun wae kitu. Iya. Rada teungeunah hate teh teh. Iya. Malah penting tadi ngimpi ngahujeun aing teh. Yeung asuata mana keur nyari huntu budakna deui. Punten ya. Asuata mama di nomor 3keun teh.
1: Kuma
0: asuata mama di nomor 3keun.
1: Nah geuning ieu mah urutan ka hiji
0: taek teh pindahkeun. Nu kadua jadi ka hiji. Nu katilu jadi kadua.
1: Ya kitu teh naon atuh mangga-mangga.
0: Kitu we eta mah. Sok mangga-mangga. Ai putrina tiasa dipamerkeun teu?
1: Eta mah teu tiasa rupina.
0: Mangga kawitan bae ulin.

0: pun lanceuk.
1: Putra Tuang Raka.
0: Leres.
1: Saya Tega Lara.
0: Tega
1: Pati.
0: Ya, mudah-mudahan lah.
1: Tiasa ngelehkeun jago saya mara dina harti bakal kacanak eta putri.
0: Siap.
1: Ayo.

0: tilu menit atuh guru jeung ieu mah. Ningali tangtungan ge watir aing neungeulna.
1: Hayang mah ge watir totogkeun ka yahuluna.
0: Jelema bongkok meongeun ieu mah iraha rek meunang.
2: Nah, setengah hina teuing. Maka jeung bengkok meongeun teh.
0: Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh, oh, jiga papatong gitu. Tah saha teh? Goblok teh monyet siapa ni sia amok.
1: Urang teh mah disebut papatong aing. Mun jauh-jauh.
0: Papatong Jawa teh kitu. Mane jiga kini-kini Sumatera. Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri? Ya, yang mangga teh teuing. Kaula mah kaputusan raja we pangitan.
2: Ya, siap.
0: Mangga. Parantos siap?
2: Ya.
0: Already?
2: Yes.
0: Mangga ulah. Mangga. Ayeuna kaula ti boncel hiji nyangakeun ka boncel dua. Nya. Yeah.

Nyoan tuh asyo yo. Hadepi sanjeun awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet teuing.

0: kasepuhan tinggali tak jago Astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanan leungi.
1: Da eta atuh da mun keukeuh hayang pangheulana, hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti Tang Aswatama.
0: Naon kapan Aswatama dipanurikeun? Hese hese. Kumaha? Aduh. Aduh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna.
1: Hor.
0: Ongko maneh nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing, awas ya ku aing peuting engke di ala ku aing ningalikeun.
1: Eh, sinura kandung tuhut. Nya. Tah upami ti asa mah Aswatama pamanderikeun.
0: Ya
1: Aswatama.
0: Ya
1: mun biasa mun bisa mantong tulus Aswatama mah. Ya coret-coret deui mun bisa mah.
0: Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira.
1: Ada teu bisa gelut aing mah.
0: Nah. Ih sok celukan deui. Tah kitu urang Kurawa memarukana gede de sungutna teh. Hoakna metarik. Mangga dihaturkeun ka undian anu kadua ayeuna. Nya eta Citraksi.
1: Sok atuh anger Citraksi.
0: Ayo kamari kamari kamari. Mayo. Senopati.
2: Ulan
0: aing di dieu dina papanggungan.
2: Papanggungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun.
0: Sahab ye nu eleh.
2: Urang
0: lain ngaranana.
2: Citra Soma Gusti,
0: Citra Soma.
2: Muhun, heeh.
0: Sok lah. Pokona anak aing jaminanana eleh patih aing we.
2: Mangga dihaturkeun.

0: bu itu lain eta teu sa geprak-geprak acan. Teu sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku palototna oge. Nah nepi ka kitu.
1: Pogo-pogo deui.
0: Da kumaha eta mun teu kasih sa geprak-geprak acan?
1: Iya. Jeung sia goblok gelutna.
0: Naon eta?
1: Aing ditulis tongong di tak gelut tanya hola aing lah daek ente
0: aing sugan teh wani ah
1: jodi daftar ke nanti pukul-pukul ting jeng siap

0: Undian anu katilu dihaturkeun deuna. Nu sararumping nu mete menta dicoret. Mangga langsung ge ka Aswatama.
1: Aduh. Aswatama. Sok kana urang tiup heula. Praketkeun.
2: Ti malang kamok era atuh dikamanakeun. Mundur.
3: Sesek musan Aswatama
0: tiasa maka kagonol sang putri sang Sudewi yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianana.
2: Ya sampun kadieu datangkeun.
0: Mangga diaturanan linggih jago ah. Lain aya eueuh rencana ti tadina mah ti isun si Aimara teh nya. Aduh. Lain ulah lajona ge eueuh.
2: Oh, da kudu diumumkeun atuh pisabulaneun deui. Kudu dibewarakeun. Da ieu mah dadakan.
0: Keun bae acara dadakan nya. Mangga Wilujeng. Aswatama,
2: iya.
0: Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri candak ti nagara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atos sabotol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak bisa sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
2: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
2: gitu, iya.
1: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Gede hulu naonan. Ayeuna keneh bakal putus royat baga. Ladenan baga. Mana-mana.

0: mangga dihaturkeun ka saderek durna ramana ieu Aswatama canak.
1: Aduh,
0: asa ku kabina-bina teuing nanasiban. Kumaha ta tuang putra anu dianeukeun teh?
1: Da nyeri beuteung eta budak teh. Sapoe bieu tujuh kali kapasilinganana. Nuju mencret pun anak teh. Ngan kana perjuangan anak Aswatama.
0: Aswatama. Eulah. Amwa.
1: Cek ama oge tong disanggupan atuh sakira-kira gering mah. Ngomong we teh tadi.
0: Aduh. Lapur mah. Ulah dilayanan dia.
1: Ha balik. Balik.
0: Ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan. Aye sorangan-sorangan wadah moa wanita moa. Nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh. Ti, kaulan. Ha syukur ai bunga aing bunga. Anu penting mah raja urang ge sing bunga. Sia. Sia. Panisia.
2: Kurang, Gusti.
0: Ah, nuhun, sampai. Sebarkan ke kampung-kampung kepada saan pelakat-pelakat yang diayakan saimara. Sahanu wani ngelehkan jago saimara dina harti bakal hadiah menang hadiah putri. Malahan bakal langsung diangkat raja, kuai. Gimana? Tapi jelemana benghar. Nusang jara mentong ahera aina. Ya saya ti golongan raja we golongan raja. Mangga Gusti dah. Oh kitu geuning kapalaina ledra. Tangtuna oge meureunan aing teh

Tuna lampaheta. Kacarios. Arjuna panengah Pandawa. Dedeheus kadorna cenah nuju angkat ka luar nagara. Kukituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.

cuna panengah panawa kaayaan nuju baluweng nampi pan sentinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bungbeng kakulon kawetan kakidu kakaleroge tataros. Wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamus kalimusa dalam

0: Nah, deh ka mana? Anu mawi. Putra teh dongkap ka jajar Sokalima. Kumaha? Nanging nya kitu. Nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana.
1: Bener, bener, bener. Karek balik kita.
0: Aduh, lamun kita tadi ieu budak ayanya. Moal teu eleh ku jelema ieu. Nya ge lumuh jago ieu mah hiji. Ngahaja ka jajar Sokalima.
2: Leres.
0: Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun.
1: Aduh, nuhun, nuhun, nuhun.
0: Kumaha geus usum buncis ditu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Menta kitu 3 kilo mah. Ngeunah teh dipake coe sama.
2: Timbalan.
0: Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua. Raos amah henteu. Nya. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara.
1: Hah? Dedengean teh lambang nagara?
0: Leres.
1: Layang jamu sekali musada teh ha?
0: Timbalan.
1: Ka mana?
0: Numawi teu aya.
1: Tuning.
0: Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan. Da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana.
1: Ah da bararohong atuh. Bararohong urang Amarta mah.
0: Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh elmu ge teu metu. Paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka.
1: Atuh bungbang meureun di ditu teh nanya
0: leres manawi amatiasa nulungan bonggolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelarna ge dangiang.
1: Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Ai dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah.
0: Nah,
1: dangiang dorna nginang ruat Balabala. Nya.
0: Kawalat teh naon?
1: Kawalat. Kawalat teh di mana urang lapar beas teh sok dikawalat,
0: diliwet eta mah.
1: Aih heuh.
0: Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oges mulih di nagara perubahkan sana dan ngalamar nya budak nama gelis Arjuna
1: Subhadra Srikani teta eleh ta sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hadetang tung gelis bawa ngajadi enah bawa ti kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna marukana. Arjuna teh pamajikanna teh loba anger ya daek deureuan ku Arjuna mah. Iya.
0: Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara.
1: Ah nah meni. Da teh dikuruneangan kana jauh acu-acu mah. Sapanjang ieu mah sapanjang. Sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian. Sapanjang di nagara Amarta

0: Ayah jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan padahal sakali dua kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: imbalan saha cing sok oncom meos gitu saha cing saha geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumari teh bangsa tungkul teh murukana si sepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sok puak paok mah ta eta jelema ngalemet mah
1: kula warga si Semar
0: eh tapi ulah cek ama ya besi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli
1: ngaliarkeun taleus ateu
0: ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu matuman lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka salah jeli tah
1: kurang ajar nah dipake naon teteh ah
0: hayang we maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si Dawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta
1: upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka garapek olok
0: siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara ngabejakeun tara ngaku yang barina ge da moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan maulah kasireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar malah sireum
1: aduh sadaya-daya ama
0: entong diantep paehan
1: ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar

0: kemari ama.
1: Naon?
0: Kumaha lamun kula warga tumari teh pararae?
1: Padahal eta aing. Lahir teh walahir dulur ge lain.
0: Nyangan dosa we
1: urang ah make dosa anu teh keur antep.
0: Eta di paehan ku Arjuna keur bae da kudunganna.
1: Naon rugina keur urang? Hayo tuluykeun lumampah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
3: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon, taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Setahun langgung.
2: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alfa propolis
2: ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
2: Padahal janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos

0: Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
3: Iya,
2: kan,
3: iya.
2: Ya? Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya.
2: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kayu agung babar wete samerempel gotonge. Sami

disebut hirup, aing ngaran hirup teh aktivitas. Kudu aktif. Darumasa hirup teh loba pangabutuh, aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup. Sagawe-gawe, ujang. Sanajan BBM naik, kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun, aing urang daek berkarya mah nya cuk.

0: Cuk.
1: Wah, aturan.
2: Heeh, nuhun. Paingan cek hariring nya, Cuk. Abong kena hariring lain anu kuring. Haleuang lain nu urang. Sabab hariring teh geuning nu maha weuning. Haleuang nu maha weunang. Cek hariring ulah waka sukaseuri muncan panggih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagambarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan ya ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma. Derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalana kana dirinya cuk. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupae. Komo ceuk haleuang leuwih jero mah geuning ucu. Gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagara na nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nya eta akhirat. Ari ilahi.

0: kumpulkan siti doma teh. Pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Oh. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Oh, katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asa urangna mikir. Nya, Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya, Cuk. Hartina kaang angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya, Cuk. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi. Nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh. Ha? Nya, Cuk. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh. Back to basic. Heeh. Ya? Cing atuh ua menta lagu, Cuk. Ha? Heuh, sadia. Heeh, syukur. Dulu itu ujang. Ai daek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui kitu. Paingan eta oh, dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana, cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi, ngabijilkeun ti bumi. Geuning itu rantui di luhur, Ucu. Anu tadina jadi dihandap. Ai daek nyaring peuting mah ya ujang. Urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujang. Rezeki teh. Tah ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang saniat-niat teh, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapudenda ing batara. Ya ujang. Ho. Mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh, gampang ibadahna ya ujang. Ho. Urang kalihna cing saleh. Amin. Ha? Jazakallahu khairun nasiro itu rezeki lecu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Ha? Nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning urah ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh, Cuk. Saat sana rengse nabeuh ulah wakapeureum. Tak kitu. Cing inget we kana kawajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Heeh. Tah kitu, Cuk. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Danu lapar mah janji kedewek. bismillah gente si banyo gente atau pugu meureun gampang kakeunaan ku panyakitnya cu. Usahakeun samemeh dahar teh ngadunga heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga beusi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare keur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah jang jidug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela ha tuluy bakti heula ka nu maha asih bebeja heula ka nu boga peuting ka nu kagungan beurang ka nu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu. Nyacu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo tenyo na lamun lain tenyo eunana ulah sadenge denge na lamun lain denge eunana nyaju ulah saomong-omong na ulah sateungeul-teungeulna ulah sasiku-sikuna nu mata geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegahna beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan nu mata jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandel kulit tah kitu ya meureun nyaju jang cing atuh uah lagu jang. Oh iya kamurang kali wah tadi ngadoakeun ai doa uah mah biasa sok dibarengan ku haleuang nitip asih teh sok dibarengan ku hariring sok geus ujang laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang apan seuweusiwi Siliwangi baheula teh cu di urang mah ha tegning lagu sejarah ujang tadi nama wah terik mental lagu teh nyaeta lagu sejarah teh lagu Immanuel. Kapan kapan ujang baheula teh anu para perjuang anu korban teh pan dibawa ke rumah sakit sarua geung pejuang. Oh lain lagu teh mah Immanuel teh. Oh sok atuh sok atuh cu. Amuing ieu nu ngarebabna teh geuning Mang Eten muda.
1: Baraya pis alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
3: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: 62.
2: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?
3: Panyawat nate lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
2: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes alpa propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
3: Biasa we sok ka dokter
2: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo alpa propolis.
2: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang.
2: Alhamdulillah, mohon.
3: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2 majeng ka 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
3: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada asin CF oge.
2: Ibu kumaha cara konsumsina alpa propolis ieu?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
2: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis, Bu?
3: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
3: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu sumangga ngonsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu, mudah-mudahan
3: saat
2: konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
3: Amin, amin, amin.
4: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Tesma Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya, betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Iya benar, Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya, Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah, Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu, Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Amin. Ya.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, tersihat. Tong diheureuyan si bisi ngaleok.

kolaborasi jeung Alam Canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu ha jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 18 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewekeur butuh kurunyung jalan dapur atuh pugu we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik saeutik aya geus kumpul ditagih ya itu sanggup mah teu naon uikeun deui aya dibalikeun deui da geus beak engke lapur teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituanna teh alah ampun alah aduh manawi teh teu aya nuna igun iya alah hapunten.

0: Halusnya. Halus ilaih. Pertanyaan. Saya kira-kira tanya, oh jadi bingung kena kolbu. Ma. Pek tatanya. Ulah heran nanya ke nya paha. Cing, kapan bapak mah? Sekeseler aya pan. Tuang Rama sang hyang wenang, tuang Eyang sang hyang tunggal. Kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjrong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapak terus kumelendang di dunya. Kumaha ye? Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Ha-ha?
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiri iya, ginten bapak tenyobian kadieu, alhamdulillah, tilu dan tilu dinten.

0: cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag karena
1: biasa sok dipijet
0: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
0: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti mantan bapak.
0: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
0: Bapak menuntun petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
0: Bapak mah teu seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
0: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak teh karaosna rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
0: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap itu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi caya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil. Ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjala, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
3: Betul.
2: Apa sih dan rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya Iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil.
4: yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada

0: Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak?
3: Nah.
0: Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
0: Padahal
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifu
1: al-mi'ad. Kan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim, tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling Iya, resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarromnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min warai zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min zalik.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul, kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis kudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Hey, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?" "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya, masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" Saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddathir ayat 34-35. "Masalakakum fis saqar." Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat." "Tidak pernah sholat?" "Tidak pernah." "Kan rumahnya dekat masjid." "Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin." "Masya Allah, untung saja kawin, kalau enggak kawin polos." Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin, "Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan." Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? "Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus shalih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil, tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos sakantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak kintal gitu nah teras atas teteh naik kanu iya kanu pundak pinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat iya atau seberapa lama, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008, aliran latino mobil,
1: Pak. Berarti ayeuna itu tos 14 tahun ya, Pak? Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya apa propos, ya. Ya, ka dokter wae, eta da mangsa dinten, kadituna, kadawi, deui. Terasek, dugikan, kak. Ah, entah sedih rerenan, kak. Rumah sakitnya, kan. Wih, entah, yang tetos. Iya, mainkan faktor, gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos, kumaha, Pak?
2: Aduh, tekiat, dugin, kak. Nam, pingsan, sauna, dugin, kak, gitu, maka pingsan, lah, dirawat. Oke, itu, dua, keng 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dintan, panyawatai atas ararisa, duka kemana, dah.
1: Pak Umid, saya seberaha botol aja, ya, Pak?
2: Kurang, namanya sabotol, gacacan, iya, gacacan saya.
1: Jadi, terus karawas kesiatnya, Pak, ya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, sonten pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga Pak?
2: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sebaik-baik pengakuan adalah pengakuan kepada Tuhannya dengan tepat dan cermat. Kerendahan hati adalah bukti mengagumi Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Bertaubat dengan taubatan nasuha adalah pengakuan Allah yang Maha Pengampun dengan ampunan luar biasa, sedang kita hanyalah makhluk yang mudah tergelincir dan bergelimang dosa. Memohon dan memunajat kepada Allah adalah pengakuan bahwa Allah lah penggenggam semesta yang maha gagah, maha perkasa, yang menentukan segala-galanya. Sedang kita adalah makhluk yang lemah, tiada daya, tanpa kekuatan dan pertolongan darinya. Sebaik-baik kita adalah yang tahu siapa diri dan tahu siapa pencipta kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alblis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngod kita ita, dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita ita kos gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap Omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat dia leungit nyeri ye punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi ima. Botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan, ya.
0: Alhamdulillah begitu nah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming. Mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezeki.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inulalinu teu araya ya puyangna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum wae nih.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ana teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali itu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu meh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku Bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
1: Munda, sami darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanan.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku Bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mun harita hungkul terus ngelain mentah ya we deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapa hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi oh. Alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Bar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Ada apa ini? Urusan apa toh? Da ibu mah entek ngertos meus-meus acan. Naon hubungan Nana jeung si Cihek? Da buku ibu mah entek weruh, entek wano, entek wawuh ibu mah ieu teh.
1: Eta jalma mani kerung-kerung we nyaan teu wawuh nate atuh. Ah, piraku Bu, maka jeung teu wawuh sagala rupa atuh Bu, ka si Cihek.
0: Aduh, sudah dikatakan tadi, ibu teu weruh, ibu teu wawuh ibu mah. Sopo itu si Cihek?
1: Sumuhun Bu, anu kapungkur nyanak abdi ka dieu. Mana eta teh si Cihek ngaranna? Kebaturan abdi tah Cihek teh mawa abdi ka dieu ka tempat ibu. Saurna ka ibu teh tos teu asa-asa Bu. Geus asa ka inung sorangan cenah. Mun hayang nanaon oge karimenta pasti dilaksanakeun. Tah kitu saurna teh Bu eta teh ceuk si Cihek teh.
0: Aduh, sing sopo bae nganu aya kahayang.

0: Lihat ku Ujang, tu ngajajar, kari milih sakayang Ujang, ngajajar tu kari lis. Eta madek alwe anu jangkung, rek nu pendek, rek nu lintu, rek nu pegang, rek nu DDP, rek nu beti, rek nu burayut, rek nu gede betenga, rek nu kumaha. Rupa na kari lis kape, ayak di dia mah ayak rupa-rupa. Sok, tinggal milih. Tinggal pilih Ujang.
1: Uleng Rusli ngahuleng bakatku bingung. Nah si ibu pet ngomong gitu. Ras deui inget Rusli teh basa peuting mungaran datang ka kota Bandung. Nya we harita teh loba jalma di gang eta teh. Manehna kungsi nunjuk ka hiji mojang. Ih, da langsung harita keneh nuturkeun eta mojang teh bari geulis atuh. Malah mah maturan sare tepi ka isuk-isuk. Mina kaburuhna ka eta mojang, eusi dompet Rusli jadi ipis harita teh. Hartina kudu dibere duit. Rusli lila ngahuleng. Mikiran naon-naon nu kadenge bieu, akhirna ngarati ngarti pisan ayeuna mah. Yen eta tempat teh tempat lalaki hidung belang neangan hiburan. Ke tempat eta geus langganan pokona mah tempat eta teh nu aya di kota Bandung atuh puguh we meni ngarahuh Rusli teh geus kitu pok nanya deui.
0: Bu, ada apa?
1: Dupi si Jihek sok aya ka dieu, Bu.
0: Ah, teuing teu nyao. Teuing ibu tarani tenan. Cek ibu oge ari lain nu unggal peuting datang mah. Henteu weruh, henteu wawuh. Kajam alam unggal peuting datang ganti-ganti apanan unggal peuting tidak datang ke dia teh ayo nu monok ayo nu ukur hari-hari wungkul gitu ternyaho ibu nunggalan si Jihek cung baik gerak ini ari moal ngendong mah sok namun rek ngendong di dia sok jeng ibu ternyaho ibu oke dah masih kena sanggup atuh. Pokoknya mana ini ti dia. Ibu rek nang hareupan tamu jeung loba gawe deui ieu teh.
1: Ngomong nak kitu teh eta si ibu bari ngajengkat ini cul weh teu malire deui ka Rusli. Nya puguh Rusli teh mani asa dibebeutkeun. Sedih bingung jeung nalangsa naha kudu kumaha ari geus kieu. Saha anu kudu disalahkeun naha si Jihek atawa si ibu atawa manehna? Sabot ngahuleng kitu aya lalaki cangkung gede ngagegag ngadeketan ke Rusli kumis baplang peungeut budi amprotan awak cangkung badag sepiran barang geus deket kek kana kerah baju Rusli dijungjungkeun pok nanya bari molotot sareng ngagerem.
2: Hei kina apa kok ini ah ayo keur mantok atau moal ha mantok sia mantok. Ah, ku ini gak budul ah. Kehela. Nah naun itu aduh, naun bet nah kekian dia aduh. Maka jeng ngekewek kerah baju kuring itu aduh. Kehela.
1: Ah, puh ah. Ku ini kurang ajar ah.
2: Harus pergi. Begi ah ngapain kesini ah awak gak butuh orang begitu ah kenapa ah ayo pergi ah nah kekian aduh kekian aduh kekian nah aduh
1: si Rusli roesan lengan namun tang kena pigerang kita jalma
2: ayo pergi kau ah kenapa datang kesini. Ah, kalau kau tidak pergi, awas ditempeleng ha. Oleh awak ditempeleng ha. Oleh awak nih. Ayo pergi.
3: Aduh. Mangga tapi lesotkeun.
2: Kau ini macam-macam pula ah. Kau ini ayo pergi jangan datang ke sini ha kecuali kalau kau
1: mau

0: Itu yang namanya dingin perempuan di sini, boleh silakan tinggal pilih, kata si ibu tadi. Kalau kau hanya begini, meributkan di sini, pergi. Ayo, tak kemplang kau ini, ah. Ini apa ini, ha? Ayo, ayo. Aduh. Rusli dijongklokkan kereta jalma, cungkel plak nang kerak bengkang, kuniang hudang deui, kalamas kelemes Rusli teh. Terus ini bari ngeluk tungkul, era sedih amek jeung wirang pakalo ngajadi hiji. Kadenge basa Rusli ini teh ger kadenge nu seuseurian mending ngaguru. Kadengena ku Rusli mah ngaguruh eta nu seuseurian teh. Heap panas daun ceuli asa disebit, mun kongang mah hayang malik deui nyarekan kanu seuri, tapi boro-boro wani balik deui bujur ge rerempodan sieun beuk we atuh aya nu najong harita teh.
1: Ah, betul itu orang gila kayaknya.
2: Nya euy lah.

Ke mana pula ini kau? Nah, oi bang lah. Jelma edan juga nama jerman bukelo, jelma jerman ripuh. Datang ke dia tuh. Kenal natunya, itu bukan duit mah ya. Maka jeng ke dia tuh. Panik ke dia tempat hiburan di orang deh. Ah, betul kata awak. Ini orang-orang gila, orang edan tuh. Orang sinting itu.

Wanci maghrib, lampu-lampu di jalan geus harurung meni caang ngebrak harita teh. Di toko baranang nu hejo nu beureum nu koneng rupa-rupa pikawaaseun. Gokrusli teh kasih si jalan. Reg eureun dina trotoar, ngadon ngahuleng bakat ku bingung, na kudu ka mana ari geus kieu. Gokrusli diuk nangkep tuur. Jalma anu lalar liwat teu aya anu ngareret-reret acan ka manehanna. Boro-boro nanya, da kitu biasana di kota mah. Eueuh nu ngaharu biru rek kitu rek kieu oge kumakalepna bae. Istuning masing-masing di kota mah. Rusli ngahuleng ngumar sawangan ngan teu lamunan omongan si jihek nu maranis kanenge deui. Asa ngegeleser kana ceulina, mata kabita, mata gede hate, mata kreus. Boga babaturan anu sakitu belana. Ceuk pamikir Rusli teh. Nah, ari ayeuna. Jelas pisan karasa kumanehanna. Rusli teh geus katipu atah-atah. Duit nu meunang ngagarong teh satengahna beak dipake kumanehna jeung si jihek. Ari bagian si jihek mah jigana ukur coceng 10.000 50.000 malah mah paling gede oge nu dipake ongkos ku Rusli teh nu sejena mah buleud mirik si jihek nu toh-tohan maling boeh ti kuburan manehna sorangan mundoraka teh mah doraka sorangan nu ngeunahna si jihek kari make kari ngagunakeun kari senangna. Ayeuna beuki karasa ku Rusli, Rusli teh ditipu dikusrukeun dijongklokeun nu akhirna ku kolot teu dipalire, ku batur salembur dibuburak, sasat jadi buronan. Rahuh narik napas jero nakeranan. Seungah amek jeung sedih pagalo ngajadi hiji. Aduh, aduh. Kurang ajar si jihek anak ieu mah kaharti ku aing si jihek teh nipu malulu ka aing nipu kurang ajar teh aduh hayang untung tina enteng hayang jagong embung jagang hayang ngakeul mung ngakal kurang ajar manusia atah warah ieu ku diwarah ieu ku dicambok mun kitu batut mah dipaehan sakalian hiji waktu mah sia mun kapangih awas jihek. Jelas. Jelas pisan aing teh katipu kaya ieu mah katipu aing teh. Aduh. Kudu kumaha ari geus kieu ieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.

0: sering, cuman daya reaksi nak gitunya di radio nyobiannya alhamdulillah ayah karawas nak gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak.
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ke pendengar Radio PIS?
0: Oh ayah ke warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alfa Propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kurang ajar manusia tah warah.
1: Ieu ku diwarah ieu, ku dicambok mun kitu patut mah dipaehan sakalian hiji waktu mah sia. Mun kapangih awas dihek.
0: Jelas. Jelas pisan aing teh katipu kaya kieu mah katipu aing teh.
1: Aduh. Kudu kumaha geus kieu ieu.
0: Lamun aing balik moal aya nu narima di lembur teh. Datang ka bapa ge paling-paling dicarekan laklak dasar atau disiksa. Kuring teh ka si bapa mah lain sieun ngan kuring teu wani. Era. Manya kuring kudu kalungan jeung bapa nungkut aing. Ku urang Cibeo aing dibeberik. Ku urang Cisasak dibuburak. Geus puguheun ku Gan Ubed mah. Duh. Kacida ieu.
2: Kitu cek hate Rusli bari anggar ngajentul dina trotoar.
0: Kaayaan beki peuting. Kendaraan lila-lila mah jadi carang nu leumpang oge nya kitu keneh nu tadina ngantai pasasadak teh akhirna mah ngan ukur hiji-hijieun. Komo basa toko-toko geus mimiti nutup mah beki karasa robahna. Jempling mata keung kuniang Rusli nangtung leumpang rumangieung lalungse perbabah hate anu cuwet jeung ruwet.
1: Duh lamun geus kieu kudu ka mana aing ieu. Aduh kudu kumaha neangan duit mangkaning geus rek erep ya duit teh.
0: Jika namun sekali dahar oge di kota di warung geus beak geuda.
1: Kitu kaayaan Rusli mang saharita. Sedih kudua kutilu, sedih pagalo jeung amek. Amek ka pegung tea sabab amek nyedak tenaga midak tungtungna ukur pisah ku kulutus. Mimitina amek ka siji hek dilalila jadi jengkel amek ka diri sorangan dabongan bet benang diwabodo. Benang ditipu kudu ngaran jihek. Sedangkan si jihek teuing ka mana leosna si penipu teh tah.

0: gancang na carita saminggu Rusli ider-ideran di kota Bandung ngider lebari jeng tepuguh tujuan teboga baraya teboga sobat nungalis taya pisan puntanganun usaha teboga bekal beak ari pejit tebenang di persabenan kudu di usian wae puguh wae beki karasa sangsara nate antara lapar capek mana peting kurang sare sabab can jempring mah can tibra jeung deui sare oge ukur ngagoler di emper toko nurutan batur anu sarua jadi galanangan Rusli ayeuna mah rasmi jadi galanangan ninca kana poe kadalapan Rusli geus teu kuat nahan katungaraan geus teu bisa sabar narima kenyataan pangharepan kabeh geus reuntas kapaksa tarima kana nasib ngan akhirna Rusli jadi nekat da tetep boga keneh angkeuhan yen pajuci mateh bisa dianalkeun susuganan ayeuna mah pangna dipercaya wae oge kungsi kejadian basa dikepung ku balan kurisi teu katenyeuweun akibat tina eta baju eta oge inget basa di imah Mang Sukri nu kadua kalina memang gagal ku batur ka ciri bae tapi Rusli boga sangkaan yen teu mati soteh pedah teu salse makena meureunan tah kulantaran kitu Rusli ayeuna hayang ngajajal sakali deui susuganan eta baju aya keneh khasiatna. Aing kabina-bina. Aduh. Kasaha. Kuring menta tulung mun geus kieu. Asa kabina-bina teuing ieu teh. Sangsara teh asa beak ku sorangan. Cing ah. Aing rek nyoba sakali deui. Nah ieu baju jimat teh aya keneh maunatna atawa henteu. Aki siman. Nu dipaling ieu boehna ku aing. Cik aing tulungan yeuh. Sabab aing mang geus-geus mangih kararepet ieu teh. Aduh, aki siman. Hampura ya aduh. Aduh. Kitu ceuk Rusli terus manehna make baju nu memang calila na dibabawa tara tinggalin eta baju jimat teh da sasatna jimat atuh estu ning dipusti-pusti eta baju teh bari dipake teh teu poho nyamat-nyamat ka aki siman da ceuk si jihek kudu kitu cenah sanggeus make baju Rusli nangtung di tengah-tengah trotoar maksudna rek ngajajal baju teh na manehna teh kaciri keneh atawa henteu hayang sidik kaparengan aya nu lolong leumpang sorangan make kacamata hideung tapi teu make iteuk eta teu lolong teh leumpang na jiga nu jagjag tapi teu gancang da puguh teu ningali teh atuh beki deukeut cedak nenggar ka Rusli meh-mehan ngecengkang ka tukang eta nu lolong teh terus nyarita bangun anu sieun pisan aduh punten ah punten punten punten ah punten punten punten cek eta jalma terus odongkoan bakat kusieun ku Rusli Ari Rusli teu ngomong kalah nyerengeh seuri bakat ku ato sabab manehna boga kayakinan yen eta jalma teu nenyo ka manehna akibatna ceuk pangrasa manehna mah make baju jimat teh Rusli ngupat jroning hate nah harita teh nya ah beres lah beres pisan ieu mah yeuh yakin aing teu katenyo ku batur wah bebas ayeuna mah jelema mah ka kacamata hideung bet ngajedakan awak aing pupuntenan berarti aing teh teu katingali nya watek jimat ieu ah aing rek asup ka toko gede ayeuna mah rek neangan pangabutuh duit pakaian jeng segala rupa nu dipikahayang. Da ku jelema itu oge teu katingali. Rusli geus ngarasa yakin yen dirina nyaan teu kaciri ku batur. Atuh geus kitu mah terus leumpang mapay trotoar bari nitenan toko-toko nu ngajajar sisi jalan. Milih anu gede, nu rada rame kunu balanja. Maksudna sangkan para pelayan jeung nu boga toko keur sibuk. Akhirna Rusli go ka hiji toko sandang. Tetela gede toko teh. Pelayanna awewe bungkul. Gerlis deui. Nu balanja pabaliut, nu keur milih, nu nempo, nu keur rebut tawar aya oge anu ngan ukur palha kolohok we ari balanja hayang sedengkeun duit teu boga sigana mah. Eta di eta toko teh supermarket mun aya jeung namanya toko pakaian lah. Rusli atoh nanyok kayaan kitu teh sabab kumanehna kaciri taya hiji pelayan anu nganggur tabe sibuk kaladenan nu balanya ari nu boga toko namu we dina korsi nyang hareupan meja narima duit ti nu balanya bus-bus duit kana laci mani geus numpuk teh harita teh harita Rusli nangtung hareupan toko ngajajal deui dirina naha kaciri ku batur atuh henteu. Tetela saurang oge eueuh anu ngareret ka manehna komo pelayan toko mah teu ngareret ka Rusli teh naha nyaan teu kaciri ku batur eta teh can kanyahoan ngandu jelas kaayaan Rusli harita teu beda jeung nu baramaen. Puguh we atuh awak begang beungeut sepa pakaian kalotor sigana mah salah sangka disangka Rusli baramaen. Padahal Rusli mah nyaeta normal biasa ngan pakaian anu kasida ladugna harita teh. Atuh puguh pelayan teh moal marire daceuk sangkaanana jalma rupa kitu mah taya harepan bakal balanya paling oge ngan ukur palha kolohok nempuan barang oge bari minta duit kitu anggapanana pelayan toko. Aman sigana yeuh. Aing bebas asup ka toko mun teu mayeuh. Kitu ceuk pikir Rusli harita, terus manehna ngalengkah lalaunan beuki ka jero beuki ka jero. Terus kuluntang-kulinting bari nempuan barang dina etalase. Jeung Rusli nangtung di pojok. Kabunian ku tumpukan koper. Panon Rusli mureleng kana diuk deukeut meja. Di tadi taya reureuhna narimaan duit menipak pikpek taya kacape. Rusli kumeta pakat ku kabita geus hayang kop ngalabu duit. Ieu jelema burayut tah. Sigana nu boga toko ieu teh. Duh ah, kada lowong ayeuna mah yeuh. Keun sia. Dirabu ku aing mah. Aeh. Apa wadah nu gede nya. Tah ieu ah, aya kantong keresek, kantong plastik. Sakieu oge asup 5 jutaan mah jigen mah yeuh. Heeh. Rusli ngarampak kantong plastik terus luak liuk anger taya anu malire da puguh disangkana Rusli teh jelema gelo jelema baramaen. Sedengkeun Rusli mah nyangkana ka jelema nu aya di dinya teh eueuh nu nempoeun lantaran manehna make baju jimat teh. Atuh ku nyunyut dicokot hiji terus ngadeukeutan kasir ku pelayan kaciri teu digedeh-gedeh da ngadeukeutan kasir mah pasti rek mayar barang geus tepi ka kasir. Rusli teu mikir dua kali terus ngadeukeutan laci wadah duit. Tagas boga kayakinan yang dirina teu kaciri ku batur teh. Tagamang kerebek ngalawu duit kertas anu numpuk sakitu lobana. Nyapuguh nu boga toko bengong. Teu lila gerok ngagorobok.
1: Wah, hanya wangsat. Wangsat. Hayo wangsat. Wangsat, wangsat, wangsat. Hanya. Hanya wangsat, wangsat, wangsat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajina nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal na hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tas kamana wae gitu pak berobat?
1: Gak acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad mesek kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mah, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh gitu, aman ya teh Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea Sumangga urang lajengkeun deui.

0: 哇，汉鸟，王杀，王杀，还有王杀，王杀，王杀，王杀，汉鸟，汉鸟，王杀，王杀，王杀。
1: Cina balik nunjuk ke Rusli. Atau puguh menengah cenghok Rusli teh. Lantaran diri nak kanyahuan. Bakal tuh kaget ke jenggun cat berbet tumpat. Cedak dengan numbalanya. Nuaya di toko jadi ribut. Jalan mating cerari tinggal no nyebut bangsat balik nunjuk ke Rusli.
2: Bangsat, bangsat, bangsat.
0: Bangsat, bangsat. Bangsat, bangsat, bangsat, bangsat. Aduh, bangsat, bangsat.
1: Alah.
0: Ayo, wangsa, wangsa, ayo, wangsa, wangsa, wangsa, wangsa, wangsa.
1: Bercep, Rusli nguruh keluar. Tapi arikok ayah satpam duaan. Kenapa kelengen Rusli, kenca jengka tuhu, ayah nunewak, raneg kungken. Rusli tebisa kebat, ngehegak bakat kurewas pengetap bias.
3: Hei, mau naon siah, resoskan, resoskan siah, mau naon siah, ha?
1: Cek satpam nu kumisna paplang.
3: Teu siah. Resotkeun bawa naon siah, ha? Na keresek, ha?
4: Teu bawa naon.
1: Cek Rusli. Bari ngadeg-deg. Jajantung ratug hatena lumenyap. Sabab teu nyana baju teh bet mawa sial teu beunang dianalkeun baju jimat teh harita teh. Satpam nu saurang deui mah teu ngomong. Tapi pret ngarebut kantong di babak ku Rusli terus diidikan anak breh eusina duit anu meunang ngarawuh teh atuh geus teu bisa mungkir deui barang bukti geus aya harita Rusli dibawa ka tempat nu singkur cenah tiuk dina bangku dipariksa ku satpam. Rusli teu buru-buru nemalan ditanya kitu ditanya kieu oge ngabigeuwe bari mikir lila-lila Rusli boga akal. Dagakak seri sorangan terus panon buburi lengan ciga anu kabuhulan.

0: naon sia nu kero edan sia teh ha.
1: Ada ngeunahnya ngeunahnya ngeunah sia mana duit aing, mana duit aing sia, duit aing mana
0: Iyo sia teh naon sia
1: ngeunah ngareubeut duit aing sia. Kapa sia? Kapa aing ya?
0: Boro-boro aing mah. Ya boro-boro lah. Gebrok Kang nu kitu mah Kang, gebrok Kang lah. Kela ye, kela kada ye. Eh naon ye? Hah.
1: Ya. Eta teh ladang kuli macul deuleu. Lain duit sia. Ladang kuli macul deuleu.
0: Kitu teh Rusli. Kapaksa kegeloan Rusli teh pikeun ngabebaskeun diri tina dakwaan nu boga toko. Tepela hasilna nyugemakeun harita keneh satpam nu dua silih reret. Kawas anu bingung mutuskeunana. Lila-lila eta dua satpam teh badami putusanana Rusli dibebaskeun da disangka nu gelo anyar atuh harita teh.
2: Balik
0: sia mantong. Tong ngejeruk di dieu sia, ha?
1: Nyaheuh kuring gede kembali atuh. Dek neangan apa majikan anu geus dibawa ka dieu cenah ka batur. Kuring teh tukang boboro macul neangan pamajikan, pamajikan kuring teh geur dikorong meuh ka batur. Jadi kuring kieu ieu mah duit teh keur bekel kuring teh ieu teh. Alah.
0: Nya sia lah. Kuring percaya sia. Awas sia. Dasar nu kelo sia mah. Awas.
1: Teu meunang sakali-kali deui caka cokot ka toko. Bisa ditemak sia.
0: Ditemak ku aing, ha? Ditemak sia ku aing.
1: Ah. Naon kuring ditemak ah moal metu atuh ha.
0: Nya sia balik sia balik ka lembur sia ha ka mana we tong di dieu ha cek satpam nu kumisna baplang bari muraleng ka Rusli api-api manehna teu daek ingkah kalah ngiseud ka cici. Terus nyarane kana tembok nangkep tuut bari peureum. Atuh buku satpam beki ngerasa yakin yen Rusli jelema teu hideung harita teh.
2: Ih, dasar nu edan nu purung nu kelo sia.
1: Dititah mantog kalah ngajedog.
2: Ini sia.
1: Ini kurang ajar sebelum sia teh. Nah kumaha ieu teh?
2: Ini. Ini sia. Hayo ini. Keluar.
0: Satpam nunjuk keluar, ari panona melong ka Rusli. Tapi Rusli tetep nyarane, panona peureum harita teh. Satpam nu hiji deui jengkel, kek leungeun Rusli dicekel. Anaonan ari sia? Mantok sia, hayo. Terus Rusli dituyun dibawa keluar. Atuh geus kitu mah Rusli ngaleos leumpang bari seserian, bekilila beki jauh ti eta toko. Gek diuknya batu ngajentul bari mikir hate sedih awak lungse harita teh.

0: gerung, gerung. Mobil balawiri di jalan raya. Beca jeung motor pabuis nu leumpang taya reureuhna. Istuning pas sedek jeung nu dagang jeung nu baramaen katut rupa-rupa deui. Dina kaayaan kitu Rusli mikiran dirina anu keur meujehna ninggang di sial. Dirina ninggang di suwe. Beuteungna karasa lapar. Sirahna mimiti jajadudan lieur ka binabina. Jiga-jigana lamun kitu terus-terusan Rusli teh bakal geloknyaan harita teh.
1: Aduh. Bingung aing yeuh. Kudu kumaha ari geus kieu? Tetela. Baju jimat teh geus camal geningan. Duh. Napedah naon nya? Make jeung taya hasilna jeung eueuh hasiatna deui eueuh maunatna. Aduh. Nah kabur kitu aki siman teh tina ieu baju tapi ah mustahil pan ku aing geus ditirakatan ieu baju teh malah mah tilu poe tilu peuting mati geni ditambah ku puasa geus puasa naon wae hartina ieu baju teh geus kabeuli ku aing. Tapi nahnya becamal geningan geus eueuh kamampuanana ayeuna mah.
0: Rusli teu weleh mikiran bajuna nu geus taya gunana deui sabab jelas eueuh hasiatna. Saterusna Rusli mikir nyengat-nyengat deui lalampahan nu geus kaliwat susuganan kapikir naon sababna pangeta baju geus teu aya hasiatna. Dilalila bre kacipta deui dimimiti ngider neangan kuburan anu anyar sarta maotna poe jumaah kaliwon brae kabeh kacipta gambaran lakon manehanana ka tukang-tukang terus mapai tepi kadanget harita renghap Rusli narik napas jerona keranan kumanehna ayeuna kapikir pasti geus ngarempak cegahanana geus dilanggar pantranganana. Sabab si jihek kungsi nyarita yen cenah lamun hayang eta baju jimat teh kapake saumur-umur ulah ngalangar pantranganana nya eta diantarana teu meunang ngadahar daging hayam saumur-umur saumur manehna hirup ulah ngadahar daging hayam lamun ngadahar daging hayam eta baju bakal leungit maunatna.
1: Waduh, nyak, kakara inget aing, buahnya geus karempak pantranganana, geus ngarempak pantranganana aing, tapi irah, aing ngadah daging hayam, asa can pernah rarasaan mah.
0: Rusli kerung mikiran lalampahan nu geus kaliwat, breh deka gambarkeun basa manehna mimiti nincak ka kota Bandung. Kalawan dibarengan ku si jihek harita teh pas sore beuteung nalapar jeung cape ari bus ka warung kadaharan ngabarak sagala aya sakur nepika hayang geus aya geus nyampak moal aya nu nyarek asal loba duit asal bisa mayarna.
1: Aduh eta siga namanya basa aing kaloba duit ya aduh.
0: Rusli sadar ayeuna mah harita basa dahar Rusli ngaragamang kana pingping hayam. Puguh atuh di eta warung teh puguh sagala aya deungeunna sanguna sanguhaneut keneh. Ditambah ku goreng hayam, goreng rupa-rupa. Harita oge manehna ngadahar pingping hayam ditambah ku goreng tahu jeung kurupuk. Ngadeluk dahar tepi ka seubeuhna, nepi ka beakna. Si jihek puguh teu ngageungeureuhkeun harita teh. Jongjon we dahar sakarepna
1: ngan kurusli kanyahoan siji hikmah memang teu ngadahar daging hayam. Haratina pantranganana teu dilanggar. Siji hikmah barang inget kadinya Rusli ama kapegung hayang ngebetkeun maneh kana tembok. Kayang nama tina awahing ku amek-amekna amek kadidi pribadi sabab ku kasalahan sorangan bacu cimatna jadi temetu jadi camal.
0: Aduh kurang ajar setan teh. Dasar sial. Aduh nya ieu mah naon-naon anu pilampah teh imah akibat sarah aing keneh beuh cilaka kaya kieu mah aing mah bisa usaha meureunan paingan atuh paingan basa di lembur kadeuleun ku urang cisasak. Si horeng ieu nu jadi gara-garana setan alas teh baju edan dasar baju edan kurang ajar ieu mah gara-gara baju soalnya dia bener dek metu saya teh ukur sakali weh tihela masa aing dikepung jeng si jihek kukuli si desa jeng balan salemur. Aduh bener hari tamah bisa ngelengit wing. Aduh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dan kurang ajar teh sia. Dengekeun sia. Bakal karasa wawalesna ku sia sarusulingna. Leng leng sirah Rusli karasa lieur terus cengkat talaunan tangah. Maksudna hayang sidik ka aki-aki anu tadi. Tapi si aki anu ngacanteng teh geus eueuh. Geus teu kaciri. Ngan sora nanong toreng keneh asa dina ceuli keneh. Geus puguh kitu mah ceuri terus ring waceak bari leungeunna rangah ka luhur.
1: Aduh. Aki. Aki. Aduh, aki. Aki, kamana aki? Aduh, aki. Aduh, hapunten aki. Aduh, hapunten aki. Kamana duki? Aki, aki. Aki, aki, aki. Aduh, aki. Aki. Aki. Aki.
0: Tapi sorana terus kasilep ku sora mobil jeung motor nu tetep rame pating suliwer harita teh. Jalma-jalma anu kaparengan ngadenge kana sora Rusli ukur ngalieuk sakeudeung. Tuluyna mah masing-masing deui teu aya anu katarik ku kalakuan Rusli. Mun di lembur mah lamun anu kitu teh moal burung pada ngadegdeg. Aya anu kitu teh moal pada nganteping di lembur mah. Da puguh di lembur mah masih keneh guyub di lembur mah. Di kota mah beda deui, hare-hare hirup we komo kaayaan Rusli anu kitu pandekna. Persis jiga nu gelo. Dangdanan jeung rupana kaayaan badana persis nu gelo. Alias anu teu eling. Kitu kaayaan Rusli mang saharita nu aya di kota Bandung. Eta Rusli batinna keur meujehna diuji. Dicoba kunu maha kawasa. Kaayaan Rusli lir ibarat nu nangtung ku suku sabeulah sarata nangtungna dina sisi gawir. Lamunna Rusli salah ngalengkah eta Rusli bisa tigubrag kana gawir. Bisa tigubrag kana gawir eta baraya eta mitra. Ragrag kana jungkrang pasti eta lamun kitu kayanana mun teu edan nyalanglang lingling atawa miring atawa sinting tea gelo tea ngaranna. Tapi harita mah aya keneh kasadaranana Rusli teh masih keneh bisa milih mana salah jeung mana bener. Jeung Rusli ge sadar kungsi milampah dosa anu kacida gedena. Milampah kasalahan, milampah dolim jeung kajahatan. Rusli ngarasa kaduhung tapi hanyakal geus telat teuing. Buah tina lampah anu jahat jeung telenges geus mimiti karasa ku Rusli waktu harita. Puguh atuh Rusli sedih kabina-bina. Hate rajet asa diwebejet pikirung sing asa jubet bingung nyang hareupan hirup seungah ngalakonan kahirupan nu tetela peurat pisan karasana ku Rusli waktu harita.

urang sadatang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: watak wantos sang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Remagan kian patih Jarasabda lan senopati ngalagapah lawan Jaradenta ingkang sampun tungkul kamari kelutat cimah narimang sabda hajrih ningali pamor sang Nalendra. Unira kangan dikakawedaling lisan mekaten pengandikanipun sang Nalendra Prabu Jarasana. Kadang ing sunrayi patih lan senopati adi akangan upayus dipiagul kalayan dipilih esrayi. Coba kadika harap diukna kang sangat sono nutaya papadana. Yap kadika harap diukna supaya ulah pahaok-haok nyaritana. Tadi kakarep rayi.
1: Allah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati Sembahan Abdi Abdi Salsinagri.
2: Iya iya iya.
1: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalian nyuk semangat ngahaturakan semua bukti ku nyuk panjeringan Sri Paduka.
2: Ya ya puja stuti rayi tak terima tering tangan roki watinya simpen puluh hati pun dehing mas takai.
1: Kali perkawis tinanur pihak kalpatan muga agung isu cukup lumur jemar hapun tenanu katerda
2: saling maklum eh.
1: Kaping tiga purwani pun panjeringan keresahan imali dateng repati hunten keresakang pun apa jelarani pun butung enten malikang diajing ajing siang pun dahulu kejabit timbalan Sri Paduka.
2: Ya syukur iya tunggu
1: dau
0: rayi senapati rayi
1: kapayun iya.
0: Gusti atu tepino damel abdi Gusti nampi kana pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan nya kalayan ngahaturkeun sembah baktos ku hunyuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku akang rayi kalayan kalihna ti eta tinana anu nepi ka kalepatan muga agung sieu cukup lumur jumarah pun tenan anu katerda saling malum. Kaping tiga naya pikir syahin yang rona cupurwa nyayur jisimab didina waktu syayur nakulan gusi lagamana mana nyarita dikitu-kitu lagam batu nunggal gusi aya pikir syahin rona cupurwa nyayur jisimab didina waktu spageto ayuna
1: aya pikir saeunaun paduka kieu
2: buru di aturanan linggih ku akang saperkara akang dek negerakeun rasa kasono he
1: di mala
2: kadua leuti eta akang negerakeun rasa syukur ka mararaneh sarerea oge ka sajumlah aparatur nagara sipil militer menteri bupati
1: oge ka para jawatan anu liyana oge ka tokoh masyarakat anu geus bikeun bala bantuan kana pahaka priyogaan negara.
0: Sabab akang rumah saya jadi nagara merdeka tulaluas saya telah menang akang pribadi. Tapi menang sarerea, menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nuran cage rayi. Itu sebenarnya.
3: Hasil jerih payah hasil gawe nuran cage. Hasil gotong royong hidupi kaki teh Gusti.
2: Benar. Tak wae ieu dina waktu ayeuna kumaha akang menta laporan ngeunaan kaayaan negara munur jeung majuna di negara we.
1: Dina lesan dieu. Katingalna kaayaan negara sepi paling tewong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sareunang para tani sugih mukti. Anu dagang sami sugih mati aya bancang pake uteu aya hal-hal anu tepi karep ku urang sadayana.
2: Syukur
1: timbal. Atuh dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja. Nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masingna tempat teh pada ngabogaan hidangan masing-masing. Dina pertanian, dina pangwangunan utamina, dina kabersihan, sareng sajabina.
2: Ya, syukur.
0: Gusti
3: kumaha rai? Atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar nagara, ti raja-raja patalukan urang parantos sumping.
2: Bener
3: dawuh kaula nu Gusti.
1: Syukur.
3: Atuh upami ditinggal kana kahayaan dina waktu ayeuna, upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung, asa aya langkung ningkatna pangwangunan utamina dina waktu ieu.
1: Ya, syukur.
3: Sakola-sakola, jalan-jalan, listrik,
2: rupi-rupi,
3: katampi pisan, kalayan dina waktu ayeuna timpa balikna masyarakat. Dititah gotong royong titi popoloto, dititah kerja bakti tenyala lengir, dititah dipentas sumbangan pon kitu doi tekuku lutus. Ih, salaladarna katinggalna dina waktu ayeuna.
1: Yah, nuhun nyi.
3: Naon atuh kakirang Sri Paduka? Lain dumehareupeun Akang maneh nyarita kitu.
1: Sanes,
3: sareng kenyataan.
1: Sareng kenyataan Paduka.
2: Yah, sekulih.
3: Nganung harti Akang Raja Gagah?
1: Dawuh.
3: Nganung harti Akang Raja Sakti?
1: Kantenan.
3: Nganung harti Akang Raja Berat Beunghar?
1: Dawuh.
3: Bro,
1: dijuru.
3: Bro,
1: dipanto.
3: Ngalayah
1: di tengah imah.
3: Bunsir
1: leuit
3: loba
1: duit
3: meunah
1: nyaning nyanung oge pagawe negeri mah teu meunang ya
4: perboden
1: pagawai negeri mah teu meunang hareupeun teu meunang soteh biasa we tukangeun mangeceng terus timalan Paduka
3: ya Akang dina waktu ayeuna ye ti brasare dahar kari am nginum kari rot sare kari dug pake kari rap naon cek saliwat maka kurang Akang
1: di malam
3: jauh pangersa teu aya ya teu bisa kitu rai dina waktu ayeuna asalas Akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat

0: Tapi anda mikiran kanyerian.
1: Sumuhun kanyerian naon.
0: Sategas dakang teh menang beja cenah di negara Amarta, Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat surya. Ari maksud jeung tujuanna eta pesta hajat surya. Pikeun. Ngahijikeun raja-raja di satatar madya desa di sabeulah dunya. Sabenerna maksud jeung tujuanna mah Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku. Ratu anu ngaratuan ratu raja anu ngarajaan raja Narpati nu ngarapatian Narpati di sabeulah dunya di satatar madya desa satanah Pratipi.
1: Daw.
0: Sakedeung deui waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku Pandawa. Tapi naha atuh ka kaula bujeng hingga aya basa surat undangan ge.

0: kapan beten awang sumargane pun peteng penggalih ieu patih lan senopati. Unira kangan dika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh. Leres pisan upami tinggal karena kaayaan mah. Asa nyeri upami teu diaku teh mah ku panawa. Bujing hingga aya basa surat oge henteu. Atuh bari kumaha dina waktos ayeuna?
0: Ya satuju lamun maneh lamun ieu nagara Amarta urang ancurkeun ae.
1: Nagara Amarta diancurkeun.
0: Yah. Satuju bende.
1: Dina sandi upami bade diancurkeun mun nagara Amarta ieu teh abot pisan.
0: Hae?
1: Abot pisan.
0: Abotna naon? Naon beratna menta supaya saritaan ae? Kasieun maneh naon?
1: Margi kapanaina teh panawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal ancuri negara diserang ku raja-raja.
0: Leuwih hade urang jerang Amarta mumpung pesta rasan jadi.
2: Oh, Gusti. Tapi paralun malu manuka suhun hapunten anu diteda. Ya. Uninggalih nu dipamrih imah punten pisan teh ku ayana sanes istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay kamari. Nanging imah pandangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang teraju abot enteng ari di salira panjenengan kaula nun. Manawi bahan katampi naon?
1: Naon?
2: Sumuhun upami teh mah ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu. Pangemut abdi Gusti. Semun ai nafsu mandanya kitu gunung ge pan palai ngalegleg. Cek nafsu eta. Cek si eta, cek nafsu. Ye. Tah pami urang dari teu ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngange biaya.
0: Pan loba.
2: Semuhun semuhun. Alat-alat perang bilih kirang lengkep. Nah teu langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti
0: cukup. Harta kakayaan jeung heya alat-alat perang geus loba naon kakurang? Akang Raja Berat Beunghar. Akang Raja Sakti.
1: Daung.
2: Dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti? Duh. Awatos upami ninggal kana akibatna mah. Anu perang teh anu meunang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu. Teu aya untungna. Ayeuna pan akibatna. Abdi we ari nguping berita sareng ninggal berita. Rajeun nya kan. Rajeun abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ninggal berita tina DPRI.
0: Ya,
2: sumuhun eta we Gusti ninggal anu aleut-aleutan jelema masyarakat. Anu katalangsara neangan tempat anu aman. Rek ngungsi nu ngagotong akina, nu ngagotong ninina, nu ngais orok. Bari jeung kalaparan hawatos teh. Dina sandi kumaha teu langkung sae upami urang diayakeun utusan eti dieu ka Amarta nyuhunkeun serat uleman kitu.
0: Hap sigrep purna dewa. Hap sigrep

0: Gusti punten cek abdi ge tadi. Yah! Kumeok pembe dipasok mi Yuni kayam kabiri bodas celi jurik. Munila mokot di ciduran. Palingan cekolot ulah ini tandarangan bulannya cewek kieu. Bakal mangihkan nyirian. Teuing ngalengkahan Bang Barung meureun. Kurang ajar bangsa tesuni abrig-abrigan tesuka aprak-aprakan aing di papatahan gunung kitu hae. Aing raja sakti, aing raja gagah hae. Pasang uluh. Aing kudu datang ka panawa beta surat onangan ka mana harga diri aing hae. Aing raja, aing sakti hae. Ya! Tuh. Itu kuping gajah di talapung. Bangsa! Asbak di balai dogun kena kaca nako. Aduh. Tesuli aing kudu kitu hirup eh. Bangsat! Sakira-kira tesalup jadi senopati. Eureun dipesat ku aing tilang gawe. Ulu. Ditonyok beuteung. Untung sok minang push up. Nya. Push up. Udang Jawa. Jadi rada teuas beuteung.
1: Naon puas push naon teh?
0: Push up.
1: Push up lain udang Jawa tuh.
0: Naon?
1: Jungkelit jungkedang.
0: Yeah, nu kitu mah atuh eunek-eunek kancang huang. Bale Bandung paseban. Parakan munjang. Mujang soang.
1: Bangsat.
0: Ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mah mangga teh teuing nangi imah tadi ge panpanangan ditampi nuhun teu sawios kitu bawiraos abdi Gusti.
1: Mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu hae.
0: Ya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atawa pingayakeun serangan ka nagara Marta.
1: Abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa. Bener, timbalan syukur lamun kitu ae. Mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh ae. Timbalan. Nanging ieu teh kumaha carana?
0: Carana kumaha?
1: Sun perang teh.
0: Urang serang wae langsung. Kampung-kampungna urang duruk.

0: Media Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah, aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ansurkeun urang-urang amarna. Nyatana kampung-kampung urang durukan padesaan urang rusak. Dina lawang diarai. Nyatana urang yeun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Dimana geus gempur didinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan.

0: Abdi nyayogikeun tenaga sareng emutan.
1: Bener.
0: Timeuleuh. Nyayogikeun tenaga sareng emutan.
1: Jeung deui sabenerna Akang teh dina waktu ayeuna ngutus anu jadi adi.
0: Saha teh ya? Si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes panawa. Ayeuna teh nitah nu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi Akang dina waktu ieu. Barang nuju aya dina satengah obrolan di salweting pagelaran jawi. Sapratane pun ieu rayina raja, rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati. Anu tina waktos eta parantos sumping nyatana parantos naliti kayaan di negara Amarta.
2: Sora kenal dia.
1: Gusti Jarawati sumping. Si Adi datang.
0: Timbalan.
1: Raka Prabu pangapunten, Raka Prabu pangapunten.

0: Hadi Akang Jarawati.
1: Haturan rawuh pangersa.
0: Haturan. Ah, kaula nunda ka Prabu. Tapi nunda marai Jarawati jeung sumangga ngaturakeun sumah bakti ku kunjung panjenengan kaula nun. Ditampi nuhun ku Akang Nyai.
2: Mending ngadululung. Si guru lunge kicu-kicu cing mah.
0: Kaya kali na teta nguningakeun kaula nuhun hasil rayi dina waktu sieuna leutik aya na Marta. Rayi parantos satengah sasi ku kulibekan di nagara Marta. Nya keng wartos tinu beunang dipercaya yen telakeun bisa na apes panawa teh yakin kana di canakeula mustikana nyata layang jamu sekali musada. Ya nguningakeun layang jamu sekali musada. Lambang kagungan nagara Amarta, layang jamu sekali musada di paling ku Nyai, di paling. Maksudna, ari maksudna teh cenah, yakin piapeuseunna panawa teh upami layang jamu sekali musada tiasa kapibana ku urang saraya.

0: duka. Atu geningan eta gampang pisan apes na panawa dengan ukur dinukitu nyata layang mus. Layang jamus ta eta lawang lawang naon layang jamus. Oh layang jamus kalimusyahda
1: bener
0: layang jamus kalimusyahda
1: iya pi apa sih para wajai tapi rada marah ka prabu ah tu ana menyangakeun kumaha nah bade cios nyerang kamar ta rencana urang teh
0: ya bener ai
1: komo geus aya kieu kajadian akang beuki semangat
2: nanging aya usul sakedik naon nyai palain naon mas
1: sanes kawan nun muningakeun kawula ku kurilingan di Amarta teh pernah sareng hiji pamegat anu kasep pereng-pereng koneng jiga Dewa Kamajaya ari ngaranna ngaranna teh Arjuna saha nyai Arjuna panuhun wae pamimbaran nyerang ka Amarta eta mah pisahkeun hiji tong dipaehan
2: iwakeun
1: eta mah hiji kesalaki nyai Arjuna tangnya bibit unggul.
0: Halo. Padah ada uing ge duda.
1: Yah, mudah-mudahan nyi sugan daekeun. Entah sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu.
2: Tatuk ku kitu narai.
0: Nyai Jarawati akang dek mihape kursi kerajaan dek mihape kalunguhan dek mihape kewajiban urus masyarakat di dieu ku nyai.
1: Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta
0: pikeun ngancurkeun negara Amarta.
1: Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh urang-urang Amarta hay. Ari batur-batur diondang aya akang teu ngeunah akang. Tahu ti mah pangsa. Iya atuh bade ngawitanana.
2: Jika lama ayeuna pisan akang dek ngamimitian.
0: Pati jeung senapati hayo geus siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna. Dawuh pangarsa.
1: Ya harta kakayaan, alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun
0: unyuk sumbanga.
1: Nyai, ku akang dek ditinggalkeun geulis.
0: Dupi anu bade diangge batu loncatan ti palih mana? Batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Amarta.
1: Bulah kidul.
0: Balik kidul kidul. Bulah kidul jeung siapkeun pasukan.
2: Ya pina da merampung daun tutas pengan nikah
0: teu pina abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan.
1: Ya, para-para. Raken patihnya senopati cing asil kalayan cing kabawa eta

0: sih? Ini semangga mana yang ngehancurkan semangga bakatos?
1: Diterima.
0: Ayah pikirin saya nanya, mana cuma buruannya uji semangga itu kan?
1: Kela nanti, diuk. Calukkan dulu mana?
0: Hei, kadiyo sana. Kadiyo sana. Kalau lumpuh sana. Ya, ente sungguh. Buru-buru atuh kararemon.

0: Lalon diuk diuk diuk diuk.
1: Mangalah belak belakan saja apa yang anda rencanakan, saya akan taat sekarang. Malah lancar belak belakan sekarang saja kepada saya.
2: Iya ngomong cumanya dina terus.
1: Ah nah ada kahyang nak.
2: Oh dah ngewa tu.
1: Jangan macam macam, saya membakat. Bakat adat.
3: Jupiter diambil gajur ke si bapak ke batu itu sih.
0: Ya, diterima.
3: Ya, pikir saya berdaun. Error.
4: Jepin udah menunjuk si mangga ngahcur ke si bapak ngabaktis munga katampi kelayan kepingan kaleng-kaleng nanti ada tino pihak kelepatan munga ulah kilang malung kaping tiga naya pikir siang naon purwanya risi pada dina waktu siang datang syariah jangan yang mingos ayo ngomong iya meninggal degungkan kena hulu eta tepa mali eta tete diri doan ku Allah subhanahu wa ta'ala kawas nuho we siang ngomong je ayo pikir siang naon muni Allah koma apa nari ngomong je montong sok cawadana jadi lemak
1: garing. Tak lo bacari tak garing. Namun guys, cak ngalumpu di dia tak lo bawa omong.
4: Hari pokok nama kermanusia mana waktu ayah nama ulah lo bawa omong. Anu penting mana waktu ayah nak kaji garing.

0: Kot buta angkot buta walat dia balat tam tamasir maningkang sikap pedang tamsir gada birisan rasa pernah limbung. Denerah ingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ulah kaget maneh dicalukan di waktu itu.

0: Berguk. Mana ikan mana asyak kapuji. Ih, meni iji dahin.
1: Terus kan main jong gerakan ini nak waktu aja nak makan manusia mana itu teh gerakan itu teh dilarang ku agama garing.
0: Gua mau kuai. Aih darah tinggi.
1: Syariah syaitan mantong di bawah ngomong sama syaitan mantong darah tinggi nak ngeus ka bina-bina teuing geus mencapai kana ribu. Nya seribu sese.
0: Garing. Belakung.
1: Ayo nama beleguk dah biasa nama ajik je nak.
0: Di bejaan ayo. Ayo naon.
1: Ya pindah dah mulai ayo naon. Ayo naon ya cikgu si.
2: Ada apa saya belak-belakan saja. Iya ya sebenarnya. Dina waktu ayo na. Nyatana akang nampi pancen tisang nalendra. Pikin ngumpulkan wala dia balet tam-tama. Wahlian lintang ti urang sadayana bikin lu mampah keluar negara-negara Amarta. Anu maksud jeung tujuanana, urang ngayakeun serangan sabab urang negara ti dianggap remeh, urang negara ti dianggap sepele ku urang-urang panawa. Nepi ka rek ngayakeun pesta aja surya, raja-raja nu loba diundang ari urang henteu. Walieu urang ancurkeun ku urang sadaya.
1: Ya pina damen dina waktu ayeuna nyayogikeun tanaga sareng emutan nya si Mabdi. Pujeng hingga kapunut marganing tanah gaal rapati kasyangakun. Dina waktu ayeuna jisim abdi saparakan sanjung sumanga mangga teh teuing dina waktu ieu. Jisim abdi bade ngiang dina waktu ayeuna.
0: Garing! Aji! Jeung silung jeung daon! Belagung teh! Mun urang mah sakira-kira teu bisa nyanyi mah. Jempewe cara batur belagu kabina-bina
1: mun urang mah nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaleuangan nangerakeun teh teh
3: bener bungsu
1: lamun di jelema mah Asep turunul teh teh nya sayogi gusi
2: waga gusi mangga engge.

jumlah wala dia malah tamtama. Ayo, menta supaya ulah sungkan bibilasan nilang goning urang nyata tapi ngancurkan amarna. Ulah melang, ulah naon. Sabab apa sena panawa geus benang ku urang sana. Nyata nalayang jamu sekali musada.

Terus lampahi pula alutan-alutan di negara Magadha anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana Pati lan Senopati oge kairing kula jabal tam-tama hingkang si keperang tamsir gada beri serasa pada limbu lir sirim ngalut tina luhur batu halumahu uyah-uyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyaret sarang sajabina

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepat hosting ngegeder pami iya teh ayah sakedik menon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang disana senoge alhamdulillah tepat hosting iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepat hosting puyeng pami kemuru mah asam muter pami iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan nama saboto nyobain ten ayah na ngagaleh anu kadua na mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kadua na miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan sarunama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah
6: ya,
5: berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM.

banglus lampahipun. Nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denta. Anu kairing wala dia balat tamtama. Sika pedang tam sirigada bini canda sapenah limpung alat nyengkei ngaban alat nyemat-mat nyata ngapinang. Maksa ngancur kena

tuna lampah eta urang teneun dihaneum sieun geusan sampeureun sagurang tuna dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui kacarios di nagara Amarta para satria nonoman diantawis nantri jajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamu sekali musada leungitan pelebih hilang tanpa kerana nyatana

0: Kalasan dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas pringgan dengan salah. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekalimus sadalam bang kagungan negara Marta. Sedengken waktu separantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyata hajat surya. Isaranganku Semar Sapala Putra lumampah di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dengan salah.
1: Wah Semar Badranaya, wah iya nun urang iuhkan heula ngareureuhkeun cape, wah
0: mangga nun.
1: Ya, kadia kicu kakang seling kurang iuhan kira kicu jang. Mangkaning terenyi ngarepan pesta dilite ujang. Kari-kari layang jamu sekali musada lengit tanpa lebih kilang tanpa kerana amuing ujang.
0: Hih, kurupa-rupa ari gogoda teh jang. Cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macem, 1001 macem gogoda teh. Anu matak cingkararuat we boh dewek boh ari laing sarerea. Disamet ayeuna kahareup teh cing aya deuleun, deuleun bararea. Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya. Heh. Dek kumaha deui? Ulah capek tamu urang teh nyajang. Sok geura sang-sang sangkeun ka nya rejeki teh cu.

0: Haturan wa. Haturan.
1: Ih, syukur ya. Oh, cara lagur ira lain saraya jang.
0: Aya pangesto wa. Aya pangesto.
1: Syukur cuk.
0: Samana wa kumaha damang?
1: Wa. Meujeuh jang, meujeuh jang, meujeuh.
0: Ku jang-jang wae.
1: Ih, cu, ai dipake leumpangan mah itung-itung olahraga we urang teh nya, cu. Naon sababna abeh sehat, satiap awak sehat, nagara oge kuat. Tuh. Nya kitu teh wa teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang jamu sekali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana teuing kusaha teuing kurang mana. Sumuhun ucu. Dayak itu teh para satria nono manten nungulon ngetan ngidung ngalir ena teh ucu milarian sababnya gitu kapan manusia teh diwajibkan ikhtiar mangkaning ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur jeung si gareng mana ni ditucu ujang aiku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyangareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nyaeta bade ngahonta gelar mulku ai hartosna teh nyaeta ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja narpati nu ngaraparatian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea ya cu. Mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia gitu.
0: Aya saena eta teh kulawan.
1: Hih, da nya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan. Boh ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian boh ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor cek barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mingpin kasatriaan di Plengkawati. Atau ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamu sekali musada. Dibarengan ku wa ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku ara jeung subaha genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujang. Nanging nya kitu teh wa teh dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot kaayaanana. Wa hayang hiburan heula ujang.
0: Geuning wa kayung yunteuing wa tersepai ka hiburan
1: atuh ih nya kitu teh atuh cu ngawetkeun ngora cenah ceuk barudak teh mah ujang nya ai loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tingalamun
0: ulah muluut nya ku ah
1: komo akang sileung meus-meus ngode meus-meus ngode
0: eta ulah akang tenak katungkulkeun teuing wa
1: teh ih nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang sileung teh buga ari baheula mah nya kitu nginjeum duit ka tatangga teh heueuh jang meuli beas jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjeum duit ka tatangga teh jang masang uluh uluh bet karunya teuing ucu kabobodo teh nyok kasamaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja nya ari hasilna mah hasil lamun meunang tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu. Mata kula kabawa kenting gitu kakang sileung mending oge hiburan gitu cu. Oh urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh bisa tepung we jeung ira laing sararea ayeuna peuting ieu. Ujang. Atuh nepangan wa ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna. Nuti kulon, nuti widu, nuti kidu, nuti wetan, nuti kaler. Hi, baraya mah pabalatak ujang. Nya.
0: Siupan baraya uat.
1: Siupan
0: baraya uat.
1: Siupan mana?
0: Pal, siupan itu, siupan. pan dagang.
1: Cisalak dengan batet. Cisalak cisepan.
0: Padokterana setatang tafsir ta.
1: Padokterana setatang tafsir. Ih, yang gak kena panglayan ku perantawisan kaset gitunya cu.
0: Wah, aya deui eta kan nyata ka palikuhun eta.
1: Ka sahaja. Ka
0: Cibaduyut eta.
1: Cibaduyut saha teh?
0: Borman.
1: Heho, perusahaan sepatu Borman.
0: Di mana deui urang
1: sepatu? Heh. Saragam sepatu teh ti saha deui lintang ti mantena nya cu. Yang gak kena panglayan gitu muga-muga eta perusahaanna cing hasil. Nya eta restu ye ti Dian Rekor. Dian Rekor ucu perusahaan kaset moga-moga we cing majeng perusahaanana cing produksina atuh cing sae cing kapetik hasil kala buahna nya cu cing atuh cu lagu naon kayaknya karasan aya inung silaing geuning ibu Aan Darder dot Ai Darwati sok cu
0: lagu naon palaiwa teh kapala eta lagu naon.
1: Ah lagu nama kuma iraing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai
0: aya
1: Jang Iin
0: aya
1: syukur jak sok
0: lagu naon bahasa eua wae
1: saeua
0: wae mun tua
1: laguna cing cing cing cing anu ngeunah we lagu naon ujang
0: ngiringan bang ngiringan ngiringan ari mah apa eua lagu naon kitu bade ayeuna amik aya naon-naon aya
1: heun matak teh ge kumasi laing we teh marek dipanglagukeun naon we ku siling
0: ayeuna amin sae wa
1: pek kumaha ilaing we
0: aduh ayeuna amin napa
1: sok sok sok bari akang siling ka dieu kitu bari ngantosan pangaulaan oh juragan Abimanyu nuju leuleson ucu nya bade dilantik nyangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ya lalaki raheut hatena nya gudawang belah ceulina aduh gusti jang sugana ieu kasetna disete ka Gusti. Nya sok jang.

0: teu panggung teu hirupna teh.
1: Minggir.
0: Rek naon make jeung minggir rek naon?
1: Kurang ajar pisan.
0: Kurang ajar naon?
1: Ngawawaas dewek.
0: Masoan naon make jeung ngawawaas sagala?
1: Dewek teh jelema frustasi teh.
0: Frustasi naon frustasi teh?
1: Nya jadi nyerikeun ku pamajikan.
0: Benar.
1: Nya anak pajararauh. Kurang ajar pisan bari jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua tete jeung musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan turu.
0: Waduh, maksa-maksa kagugat
1: teh. Nya heuh musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan usul. Heeh. Macan turu.
0: Macan turu kita.
1: Teungeunah aing.
0: Mamake teungeunah kumaha, Kang?
1: Pamenta saha bi lagu?
0: Lagu nu bieu, Kang?
1: Heeh.
0: Pamenta bapak.
1: Bapak dewek.
0: Nya bapak Akang. Naha?
1: Aya dina kata-kata ayun aming naleng nengkung gara gede gara jangkung gara sakola nu junun. Jiga nu heueuh.
0: Eta. Ari Akang kota tumindu kitu
2: kalakuan teh.
1: Ari ayun, aya. Ayun aming. Di ayun. Duh. Ayun ku samping. Neleng nengkung neleng nengkung gera gera gede gera sakola nu junun
0: bener
1: naon tresep deung mah
0: sungkan aing nya lagu teh kana akeun teh
1: baras lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta semar
0: kitu kumaha kan
1: pantes meureun nya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokter Anes. Jadi sarjana. Pantes meureun dinya teh aya plang dinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. Oh, SH ge SH mah SH ta ge dewek mah. Ngan sesat hirup. Aduh ampun. Pantesnya dinya teh IR cepot. Nya arsitek di mana yeuh? IR Sastra Jingga. Aduh, pantesnya cara batur. Ari mun. Si we terus.
0: Kitu kan?
1: Heeh, teu budak teu kolotin awewe teu lalaki ku ibu si cepot. Si Sastra Jingga si cepot. Nasib. Oh, keun wae wan, aya ku geus cacing mah. Wan. Cepet ti kadenge euy urang ngalojer jeung aing yeuh.
0: Ayo Kang, ngalojer
1: mah. Sok
0: nya kumaha teh. Heeh. Sok
1: kana kan. Bagaimana kitu bisa masuk, bisa di kopi korek kitu jadi situ pembicaraan saya kitu sia.
0: Ngalojer korek di kopi dengan baik, kripit balik vokal saya. Di kopinya di sana bagaimana Kang ganti?
1: Aduh. Oh, di sini juga ganti oli.
0: Di sini juga ganti pemajikan.
1: Ya, pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu Won dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta, bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu, saya punya embos gitu cak yang punya sound system gitu tak Dedi ya. Mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu bagaimana ganti
0: dikorek di kopi nah oleh saya kan, kan cewek yang dulu ya Kang sama saya akan dibawa ke Taman Maluku tetapi salah Kang. Tetapi itu ceweknya kabur itu sama saya sieuneun gitu Kang. Akan mau ketangkap sama cewek itu lari ya putat pati gitu Kang ganti.
1: Ya gitu ta nama cewek kemarin itu karena dia laki-laki seperti perempuan itu suaranya besar juga gitu ta. Nah. Aduh ampun teh. Aduh Won. Ya gitu teh euy lah.
0: Naon?
1: Tereh dilantik dunungan dewek juragan Abimanyun.
0: Ari Akang teh dilantik moal Kang.
1: Heh.
0: Akang
1: dilantik moal. Dilantik jadi hansip.
0: Wah. lumayan lah sih Kang, dari kamaran kampung.
1: Anu penting mah orang hirup di alam dunia. Nya sepi ing mampri rame ing gawe. Rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngeuyeuk dayeuh ngolah negara ngeusian kemerdekaan gitu Lin.
0: Bener Kang.
1: Iya. Urang teh salaku warga negara yang baik. Jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik. Iya. Kamu ayeuna urang teh nya eta sakeudeung deui tere pesta di negara Amarta nya eta ngayakeun perdamaian dunia. Heulaanna neuleutikan ae sabeulah dunya. Hayang repeh rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati. Sabab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif. Mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan. Iya. Iya. Heeh, atuh da dewek oge sakedeung naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik. Sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu. Iya.
0: Pandai benar.
1: Iya, ulah nepi ka nimulkeun urang teh hal-hal anu teu dipikarep. Jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we? Tina sistem heubeul kanu anyar. Mun ceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru. Nya, ubah sikap. Kumaha carana? Sangkan urang disiplin hirup di alam dunya. Heulaanan di nagara. Belaanan ini mah di kampung gitu nya. Oh di masyarakat kamu panayana aya opsi tilu. Ini teh geus kana opsi tilu euy. Oh operasi bersih tilu. Iya. Tilu, ai tilu teh hiji dua tilu. Iya. Bersih pamingpinna. Bersih nagarana. Bersih masyarakatna. Sabab lamun pabersih-bersih geus teh kaitu teh bersih luyu jeung kahayang urang sarerea. Jadi angkur lancar, jadi positif kali positif sama dengan positif.
0: Benar.
1: Iya. Jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif. Iya. Jadi perlulah kita itu bantu. Iya. Sadarkanlah diri Anda masing-masing. Hidup di negara merdeka ini. Jadi jangan sampai mengucilkan orang lain. Iya, jangan saling mengacaukan, aman, tertib. Jeung sajabana tilu bersih eta teh nya eta tekadna, ucapna, lampahna. Ceuk dina diri pribadi. Lamun bersih tekadna, ucapna jeung lampahna, yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita.
0: Oh,
1: iya. Wih, sok ah deh kayang hiburan ah.
0: Sapa hiburan deh?
1: Hah?
0: Akang
1: rasa
0: hiburan?
1: Oh, nya perlu we hiburan mah.
0: Sok hiburan naon akang nya?
1: Hah?
0: Hiburan naon akang?
1: Hiburan dewek?
0: Nya.
1: Biasa we dek mah.
0: Dek seni dek lagu naon?
1: Hah?
0: Dek seni?
1: Ya, ngalagu ah.
0: Ngalagu naon ya
1: nya? Hah?
0: Lagu naon ya?
1: Ngalaguna?
0: Nya.
1: Naon euy?
0: Dek lagu naon, lagu rawi.
1: Sorry. Aduh, sieun. Hah? Lain eta dewek mah beja sok teh ti ieu ti tetangga maneh cenah riwayat ewon tadina. Pangna jadi ewon. Bapak jeung inung ewon teh cenah harita teh keur nyiramna teh hayang boga monyet. Nepi ka teu kalaksanakeun dah nya harita teh ngajuru jiga we monyet. Nya. Buntutan ngan buntutna harita teh pindah ka hareup. Jadi hernia. Oi, oi. Naon?
0: Muka teh hayang hayang dibejakeun.
1: Entong ah cang dibejakeun teh waya teh.
0: Dina tukang ka komo.
1: Tukang naon?
0: Dina tukang we, pergi budak, tukang pergi budak.
1: Heuh, teluy.
0: Teluy anu nyiram.
1: Heuh.
0: Tukang teh kunu siram. Oh. Bibir akang gitu.
1: Dikit mah ngedongeng. Aduh, ampun itu tukang goong saha?
0: Dedi Halimi.
1: Hah? Dedi Halimi. Dedi Halimi. Indungna jeung bapana teh harita teh hayang bajing gitu. Nya. Nya kalaksanakeun ngadar bajing nepi ka panjiga bajing beungeut nya. Itu ai itu tukang gambang saha? Ajat. Oh, eta teh Ajat teh rancang manuh. Oh, oh, indung bapana teh harita teh. Hayang ti ucing. Pacak kitu we beuki hees. Aduh, ampun. Ari itu Aan Darwati teh. Aan Darwati. Beja ti tetanggana cenah indung bapana teh cenah harita teh hayang. Hayang nok. Hayang nok muning. Macak buhuk euy kitu ning. Ola itu si Jai. Aduh, beki budayut mana euy.
2: Dihajar di budayut ke ilmu
1: emang. Wow, Gusti. Aduh, menang beja euy. Naon? Dewek ti tetangga. Naon? Cing teh aya riwayat Jai kumaha teh cenah indung bapana teh cenah hayang ngadahar blek rupuk. Anu mata kitu we buntet. Lamun dina pudunan ngagelutuk mana i. Aduh. In. Iin. Lain inung bapa Iin cenah bade teh hayang hulu kuda. Beungeut Iin juga kuda. Aduh ampun. Heh. Alah nu penting wae urang ah. Alu yeu dalang euy. Kasep ieu. Dewek nanyakeun ka Ibu Ramana dalang. Cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Oh. Nu matak jiga presiden nya. Aduh ampun. Aduh ampun Gusti. Itu si Kayep. Keur nyiramna indung bapana dek apa euy? Aya nu nyangsang dina batu di irigasi. Ayo. Ari matak kitu we nyungcung. Gusti nu agung. Anjir itu si Ugan. Ugan kenang. Inung bapa mana yang papatong ya Ugan baheula. Aing juga anak ieu si Ugan juga kini-kini nya. Aduh, ampun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Propolis.
3: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kitu di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio PIS Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Aduh, Ewon. Ya, tak sanu nyatrikan teh. Sinang. Aduh, ampun teuing ngari hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang kaya kanjing anak. Ngewirang maneh. Lain indungna waktu nyiram teh hayang tangkorak. Ini beungeutna jiga tangkorak. Aduh ampun. Ari itu si Neni hiji deui saha?
10: Neni Hayati.
9: Neni Hayati teh. Paingan dewek beja ti mah ijot. Waktu nyiramna cenah manehna? Ha? Nanti nyaw sering? Hayang tampele. Aduh, matak juga tampele ini. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Matak itu cak ketul hidung. Aduh, Ti si Akep. Eta indungna tanyakeunnya ka Bi Ono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Mentak sirahna gede hulu.
0: Kang, Kang. Eta
9: marhaya yang nonton. Marhaya. Aduh, gimana aya ditanyakeun ka indungna teh cenah hayang hulu sapi.
2: Kang. Hah? Uci Kang, we Uci.
9: Itu Uci. Aduh, ampun teuing paingan euy indungna ka dewek. Wa kitu. Baheula cenah aye keur nyiramna. Hayang ngadahar daging tumor. Aduh. Ampun teuing aing aya lah aing geus kieu teh. Alah, anu penting mah hiburan ne.
0: Heh. Hiburan rada kiga rek temang.
9: Ai dewek mah da. Segala rupa geura siap wae. Nu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtembangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Heuh, urang hirup di alam dunya teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena ku mati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ninggalkeun ading. Maung paeh ninggalkeun belang. Nya. Manusia paeh dek ninggalkeun naon lamun lain ninggalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun ceuk batur teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling kitu. Pan goreng urang nya. Matak penting urang hirup di alam dunya nya eta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh. Sok ah.
0: Berantakan?
9: Heh.
0: Ngigal wae ngigal.
9: Ah moal aing ngigal wae ngigal. Heeh.
0: Heh. Tembang wae
9: tuh. Iya we, tembang.
0: Tembang, tembang naon we, lagu naon, lagu naon dia.
9: Heh.
0: Laguna lagu naon temangna?
9: Laguna? Lagu.
0: Ada seni ya kan mulai
9: ngosok. Oh. Laguna sing barang-barang-barang.
0: Rata barang.
9: Eh.

Kaget gundirahan ninggal hingkang samia kasranuk satengah kinalas pindan ingat salah.

0: Raden Nabi Manyu kali pawongan sedaya. Kaget haningali denawa nyatana anu ngajungiring aya di payununana ieu Raden Nabi Manyu. Kunirah kangandika. Denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna. Hacuranun.
1: Hacuranun. Ah, siang. Ti abdi ge teu pina damel hacuranun.
0: Yo iya jo iya sia.
1: Lain itu anu tukang alus pipahna.
0: Aduh, irung si lain mau jaga teu pipah cina dulu. Aduh. Ah, dasarnya buta gelo tama.
1: Waduh. Hebat eta nu hideung melak sereh dina sirah.
0: Ah, sia. Ari batur digenggeureukeun teh meuni jiga nu atoh. Jiga nu puas teh kaing jadi leuh.
1: Aduh, ampun. Satria.
0: Kaula.
1: Bener ngaran anjeun Abimanyu.
0: Teu pina.
1: Ari eta saha nu hideung?
2: Iya sih nu hideung sih.
1: Saha?
2: Bagio.

0: lu. Nih. Nila mokot euy. Untung kena beungeut. Lamun kana tangka ka igeul lu.
1: Ari maneh nu diikat saha?
0: Abdi sih.
1: Saha maneh?
0: Pemindi persantren mah abdi teh James Bond. Ya, ramas-ramaskeun meureun. Nya. Rano Karno sih abdi teh.
1: Ari eta nu tukang.
0: Abdi kulan.
1: Ya.
0: Pemindi persantren mah abdi teh mari sahak. Sugan teh mari rega.
1: Bener anu tukang mari sahak?
0: Sumuh. Sumuhun kulan.
1: Ara lus ngaranna?
0: Sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Jadi babu ke kuaing. Kemana karep sia?
2: Penghuni kebun binatang itu sanana geus.
0: Aduh, ampun. Ari anjeun sakat denawa.
1: Kaula
0: saha?
1: Ngaran kaula teh nyatana.
3: Anu katelah mah kaula teh Jaradenta.
0: Jaradenta.
1: Jaradenta.
0: Saha cenah euy? Wikanta cenah.
2: Ih, ka mana we karep sia?
4: Tukang gula Wikanta. Nya.
0: Jaradenta.
1: Jaradenta.
0: Di mana?
1: Magada.
0: Di mana cenah?
2: Cuing. Dengan teh Cici Jagra.
0: Mana Magada teh? Jauh Magada mah ti Ciamis teh ngidul. Didinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya. Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepot teh. Nya. Hidanganna teh ku gurame. Nya. Ngolo meureun nya mare gurame da beh murah. Jadi. Aduh ampun.
1: Satria.
0: Kaula.
1: Ieu. Urang mana anjeun?
0: Kaula teh ti Amarta.
1: Amarta.
0: Leres.
1: Dah. Aya patula patali naon anjeun jeung panawa?
0: Kaula teh saleresna nya salah sawieus putra panawa.
1: Dah. Bener anjeun anak panawa.
0: Pino.
1: Iya. Manyu.
0: Kaula.
1: Tempo. Kaula ti nagara Magada geus pinuh. Di beulah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu enak kaula sasat keur naratas jalan. Aing teu ngeuneuh. Sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Hajar Surya.
0: Pino dama.
1: Bener.
0: Iya.
1: Iya, denge. Bener raja-raja dionang di Satatarma di desa di sabeulah dunya.
0: Teu pino. Leres nun.
1: Bener.
0: Teu pino.
1: Atuh naha si aing aing teu ngonang? Hah? Geuleuh kunaon ngewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Geuleuh kunaon ngewa kunaon? Ilebah dieu geus kagok borontok kapalang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing kawe. Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka raja kaula anu nuju masangrahan.
0: Kurang ajar. Si jurig teh dagor kenyagan. Cuman alah bade nyerang sauna teh. Wah semar ayeuna
1: ganeng. Si jurig sia.
0: Kami dabina cing sia jeung nyuntrungkeun.
2: Aya anak bari ngoceak. Mun sakalian Gusti.
1: Coba hayangnya urang padok kopi galan pati Abimanyu.
0: Ih, jangan ajak gelut teh. Naon ieu teh kasalahanna?
1: Wah. Aing batur-batur dionang ari aing henteu.
2: Biasa jelema mah kitu. Aing teu dionang, kaos nu heueuh ku kulutus. Ai dionang pajarkeun teh boga duit.
0: Aduh ampun pajarkeun teh poho teu eling. Jelema teh atuh kitu salah kieu salah. Mode panayagan da kitu. Aduh hapunten teh hari teh nuju nabuh tebih.
2: Tuh Sumi, ayo tadi ondang namun di tengahku dulur. Aduh, kasih no, si Juring. Aduh, ampun. Aduh. Mulai asyap teruna gitu tak. Di onang duhnya di onang bade siaran hilap hari tetep bade siaran duh ai teh di onang na kau seling kemaraya aduh
1: kurang ajar manis
2: coba kurang ajar Andika bakal ngaganggu kateng terman Nagara Marta.

0: Dan, siapa yang cuba pilih kirang tanah gaman siapa sku Abdi?
1: Ulah cepot.
0: Pilih kirang tanah gaman sama teh Abdi tiga kali kan?
2: Banyak mata kan?
0: Eh? Banyak mata kumakan. Kira aku sih siapa? Kewon, kewon, kewon. Hernia.
1: Aling cepot.
0: Saya sih. Atau pilih kirang tanaga mas sawias ku abdi agan
1: iraku kaulah makajeng kudu kurang tanaga ayang nyaho coba-coba nawala
0: pilih kirang tanaga sama teh abdi tilu kali
2: kumaha nyamatna
0: ulan
2: nyamatna kumaha
0: nyamatna nya bapak dana setia gitu

0: Gusti Prabu, Gusti Prabu, oge walat dia balat tamtama. Hingga. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya, bang.
1: Bangga.

0: Dan mulai yang naun gusi kulan ini waktu saya naik tewakun jelema. Sebara orang jelema nak kenku abri orang tewak jelema nak orang tewak. Ina waktu aja nak orang tewak kuji si mabdi. Mangga unjuk si mangga kulan gusi. Unjuk si mangga kulan gusi.
1: Garing. Munis yoi ngomong dikicu-kicu.
0: Belagu.
1: Ayo ke pengwakul pun.
0: Wayah nak itu nutiluan tunggarana tu. Bagio cina bejana nu hidung tu. Nu budayu juga nyai. Nye. Tului nu diikat nu payang irung tewak malah. Ayo ke pengwakul.

0: Sak Hyang Tumampara. Raden Abimanyu nyatana di jamaku ye Senopati Jaradenta. Ngalumuruk ciga kapukai punan kapas kahujanan. Wah, ya, aduh, wah Semar kurungan.
1: Iya hiji deh, iya modar siak.
0: Ayolah, Ujang, silakan ini Ujang, tolongan Ujang, hastaji nganyika, nyika.
1: Ayo, ya nungaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
2: Inge.
1: Aluh, dulu itu dua andui. Lalumpatan sia lumpat. Oh, beuki jauh. Wah. Wow.

0: Silakan.
1: Kumaha urang geus kieu ieu bapa beunang juragan abi manyu lapur.
2: Aduh, euy kumaha geus kieu euy?
1: Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab.
2: Ieu nyata ieu mah kieu euy. Bahaya deuleuy ieu.
1: Bahayana?
2: Oh, juragan abi manyu geus katewak, bapa geus kaborogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab.
1: Tapi
2: kieu euy. Ieu nagara Amarta pasti moal kuat deuleuy.
1: Naon sabab?
2: Ieu itunya. Kapan layang jamu sekali musyahda teh eueuh?
1: Oh nya.
2: Layang jamu sekali musyahda teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamu sekali musyahda cenah eucek caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha.
1: Cara jeung katangtuan,
2: dewek inget kana kecap bapa baheula.
1: Kumaha kecapna?
2: Jang, ulah aral dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga siling teh boga warisan.
1: Di mana?
2: Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapa dewek, cenah cek bapa. Bisa aya pangabutuh naon-naon mun dewek gering itu ieu tek-tek beungi teh ku hanteu menta tulung we ka sawarga, tayana urang ka sawarga.
1: Oke.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambina.
3: Mohon. Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak?
4: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acara kan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
4: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal cape, bisa atosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
3: terus sakinten nya
4: teh sakinten terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geter
3: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panggitan jantan 18 tetes.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
4: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panggitan ngango alfa propolis teh.
3: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
4: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
3: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ari maksud jeung tujuan teh kumaha? Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cek bapak eta sawarga teh nu bapak. Riwayat singkat cenah. Sabab dewek mimilu ka bapak geus mang taun-taun, geus mang puluh-puluh taun. Cek bapak jang ulah aral dibawa ku dewek, keun indak aya buruhna di sawarga. Ecek bapak, ecek. Kitu. Heeh. Da ayeuna urang teh urang init ka sawarga. Maksud jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pingpinan Hyang Otipati Jagatna Tabarakatak Guru. Batara kitu belegung. Heeh, teh Tabarakatak Butak ai Barakatak Guru.
10: Anu kasini ra.
1: Batara sok rapada.
2: Pada bak sok bak ta ta ra ra sok sakalikeun batagor bak bak ta ta ra ra sok sakalikeun batako taubat bak bak ta ta ra sok sakalikeun truk segelo ini jauh-jauh aduh batara sound system seruak kene seruak kene jurik seruak kene ngin baik baik we jadi maksudnya udah ngagugat aduh lalawara ting itu lalawara dulu nu lalawara makalong hees ngegantung ngagugat maksud ngagugatnya kumaha lain ngagugat soal harta kekayaan harta benda naon urang ngagugat janji dewa nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum sanggup adil dina ngajalankeun kapamimpinanana tayeuna deui sajabati eta urang sakaliannya minta kasaktian ka emang da dek ka batara guru tepan emang dek teh saha dewek cek bapa nu bener sungguh aku mati jadi penasaran ludeng kitu kaituna alah ludeng wani ka dewa ora wani dining apa dewa lanang, dewek lanang, dewa dewa dewa lenang, dewek oge dugul. Yeah, so. Jadi lamun kitu mah calana ka sawarga, ka sawarga euy. Sebab teu ngeunah ye di dunya, sajabana ti urang nagara diserang teh loba hal-hal anu dipikarep. Naon? Heuh kumangka we ditu dewek ngomongna mah. Nya eta rek nepungan hiang ti pati jagatna tatia barakata guru. Jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini.

0: Batara Indra sareng Batara Brahma tungkul hamari keludak nyimah nerimang sabda hajrih ningali pamoresin rada
1: kunirah ngendiga
2: wa banyak sumangga putra Batara Indra ngatur akan semua bukti kunyuk panjeringan Rama wa
0: Indra
1: kaulah
2: hak nuhun su
1: putra Batara Brahma wa ngatur akan semua bukti kunyuk panjeringan wa
0: nuhun Brahma nuhun Brahma nuhun
1: ayah naun ya wa
0: ayah naun ya tewa kia
1: kasep
0: ari sabenerna purwa hidup di haturanan lingih nyata kabale mercukona ieu. Wate nampi pansen tituang rama nyata ti karaton Himawat ti hiang otipati Jagatnata. Ari ieu pansen anu perlu dijalankeun ku kidep sarerea. Oge bejaan para dewa sadaya. Tidak waktu-waktu iya nyaita kasawarga maniloka tadi benerken aja di lemah anu abu sahabai urang mana bae timana bae jeng sanajan baraya temenang abus kasawarga maniloka kukituna etalawang salah petangkap nyata nakur ditutup ayena jadi wayahna gara jalankan iya pansin tiwa anu langsung nyata nakaluarna tituang ramah hiang otipati di kalaton Himawat gitu sabenerna kasep kukituna dina waktu ayina wayahna eta lawang salapet tangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar kabus ka sawarga kudu dicarek kukituna wayahna geura miang sakabeh dina waktu ayina bejaan para dewa
1: malan uwe putra Batara Indra badai nyawasan kena pancen selera pangerasa
2: wah
1: putra Batara Brahma wah badai nyawasan kena pancen selera pangerasa uwe
0: nuhun sakitu
1: dau
0: lir pendra
3: barang nujunya tanah rawas iya ayah dina guneman catur di balai mercukona sapratane pun iya astra jingga sang dawala parantus lebetnya tanah kasawarga
0: bunjeng
4: tak
0: Bunjeng. Unten kulan.
2: Aduh. Indra.
1: Waduh, saha itu?
2: Saha?
0: Aduh, cilaka Indra. Nginang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepah can beureum ciduh ge can nepina haitu geus datang manten.
1: Imalan wa saha eta teh?
0: Hayi geningan itu teh Astra Jingga. Jeung Kai Dawala.
1: Waduh.
0: Aduh kumahanya. Ih, pancen teu kenging lebet mah nyeuk teu kenging lebet we sah-sah oge. Kari heula mana cepot dawala. Bade nyangakeun semah Hong Arcana Maya semah abdi nya dina dampal sampean pangresa Mahadewa sih. Ditarima cepot. Cageur euy. Sae sih. Tiap di gete kantun ngahaturkan semah baktos kohonyuk panjenengan
1: ditarima dawala
0: oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lengah
1: nuhun kakang dawala nuhun kang ayah naon kan iya
0: numawi abdi mah kur jajape kadetek ulan panuhune ulah disa kompet daunkeun adi digugusuri ku jelemate aite daek dek didagor careham ayah naon mane sepot
3: coba aja nyebutkan ayah naon
0: iya jahe ayah naon
3: rumawi itu sih abdi teh dongkap ke titik ayah sanes badai nepangan pun emang
0: saha
3: nyata emang hiang otipati jagat nata barakata guru tepi ka anger eta di bejaan nyebut batara dai nggak bisa batara tuh pan kulantaran aing mana gewe letahna dulu geus gegenahan dina barakata keun bae
0: aya naon
3: nya hoyong tepang we sin aya dugi keuneun
0: atuh ka kaula we
3: numawi abdi embung aya nyarita jeung nu kieu mah
0: har-har aya maneh nganggap naon ka kaula
3: sanes nganggapna naon jadi abdi teh hoyong langsung gitu sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga manirancan maniloka si gelo keukeuh nya cicing dawala mentong digenggeureuhkeun aing ka harti mah keun bae nya omeanun terus ngomongna teh
0: heuh aya naon
3: Inya tak abdi mah hoyong langsung sareng pun mang hiang Adipati. Sareng bos na langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara aja. Hiun, kamu selera masuk jadi calo lin. Hish. Teu pepuguh mana tu tudingalan kitu. Ulah amak ai teu rumah sia mah. Ulah amak teu rumah sia. Im kana rumah sia. Heh naon? Aya perlu we.
1: Hish. Ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga mani loka teh.
3: Margina?
1: Nya teu dibenerkeun we dina waktu ieu teh.
3: Oh jadi teu dibenerkeun.
1: Nya.
3: Sarajan saha bae urang mana bae.
1: Nya.
3: Panuhunna abdi mah idinana abdi mah sakali ieu we, sakali ieu ieu. Heh nyata ulah ieu teh aya pancen teh hiang Adipati Jagatnata udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae. Ngarti? Egartos maka hartos ngan abdi bari maksa ieuna. Ayeuna mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu, kadang-kadang edan nyaan. Nya. Da geus edan sia teh mah tibarat oge. Nya. Kitu sieun. Ulah,
1: ulah, wayana ulah. Hei.
3: Entong si popolotot. Entong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring geus sarua.
1: Na kira-kira na wani mane ngalawan ka dewa lamun ditindak?
3: Teu wani kunaon? Nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente kitu. Dumeh ente aya aparatur sawarga mani loka. Teu bisa adil teh geus sararea.
1: Waduh. Gelo.
3: Ah gelo henteu kuring mah.
1: Nya. Nya rek aya naon atuh?
3: Rek aya naon atuh? Aya tepikeuneun eh kulantaran di dunya keur loba riweuh hareun ceh.
1: Hariweuh naon?
3: Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan, dan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian, iya menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, permalsuan, dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Nya. Panuhuna dina waktu ieu teh. Arek didugikeun ka pangrasa Sang Hyang Barakatak Guru.
1: Aduh, ulah sepot.
3: Atuh matak naon lamun kumaha ditindak? Nya aye ku kuring ditindak mah eunah cenah kuring mah ah. Datang ti kuring teh ah moal pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanana loba, pangkatna luhur, sanajan nek nipu ge digugu we. Aye datangna ti kuring mah jelema kuleuh kieu, sanajan bener oge, moal digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar. Iya. Boleh deh. Iya.
1: Ulah cepot.
3: Ah, nya meni buru-buru sok buru-buru. Heh, rek naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba karecuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo tenyok ka samaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Nya banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Ia dina tangka kai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangka kai da cenah di dunia teh aya eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Ia dipenta angka nu jitu. Ia sedengkeun eta eyang di dunia teh leuhung lamun aya. Kumaha lamun eueuh? Tak sedangkan dina katerangan eueuh deui semaheun anging Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi eta musyrik. Jadi kuah ieu di eta pangeran swasta eta nu disembah di tangka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimuliakeun ku pangeran bet nyemah kana tangka kai.
1: Halo, ieu mah sangakeun atuh ka Kangjeng Rama bae.
3: supado sumping gadieu dai ka Karaton Himawat marupina moa diidinan ieu jami.
1: Nya.
3: Saya saure kuwa.
1: Mangga atuh lamun kitu carana. Cepot.
3: Abdi sieun. Heuh, lamun kitu carana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkir linggih yang Atipati Jagatata.
1: Lajeng ieu nyata narasin rada emat mantra. Nyatana nyaur ku tanaga batin ka Hyang Atipati Jagatnata ka Karaton Himawat.
3: Rap si dakap si nak ketunggal mati ni babahanan satur dia,
1: satur opat, dia angen-angen sir budi cipta rasa, cinan rat ku mamrat madugi malarat, cinan rat ku mamrat madugi malarat singa.

0: Watak wantos resi narada tanaga batina. Kontaknya tanah kakaraton Himawat.
1: Duh, mundi urang malah mundi dunia mah ngerojer itu cuman nyonyong. Ngabrik itu teh. Tuh. Sugane cuy, kan baik cek kakaraton Himawat gak dek ya. Panggih-panggih di dia.
0: Tunggening, tunggening, tunggening, tunggening, tunggening. Waduh, tobat parang tersumping gini. Wah, iya, iya, iya.

0: semahong arsana maya semah akang ini didampak sampean pangresa adi.
1: Nuhun kakang Panji.
2: Lain kita ngomong nanti nyanyong. Naon? Nuhun kakang Panji. Musa kalian ke kakang Baskom.
0: Semahong arsana maya. Semahong arsana maya kaulan.
1: Nuhun Indra jeng Brahma.
2: Tekan tuan senti abdi geng haturkan semua pangabaskom, pangabaketos.
1: Ditarima cepot, tiabdi geng tekan tuan, dawala ditarima.
2: Sumu.
1: Nuhun kulan.
2: Nuhun.
0: Tapi, astra jingga sarang dawala, palai tepang, sarang salida pangresa, maksa, maksa. Ayo dihalangan ku kaulah paul ngahina ka kaulah adik guru.
1: Ya ulah dihalangan. Daya hakna astra jingga jeng dawala mah asup ka sawarga.
2: Percanten, percanten. Eraun, resi nurada, resi nurada. Eraun. Ah, nurada aja kayaknya nurada nurada uslum.
1: Aya naon maneh cepot jeng kumaha bapa maneh cager.
2: Numawi pun bapa teh nunggu borogon.
1: Nah aku naon.
2: Mau kayam sih.
1: Numawi pun bapa teh enatesin kaborogon ku pihak musuh. Oh, na aya naon.
2: Numawi sih. Abdi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hoyong tepang.
1: Nya.
2: Kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu.
1: Nya naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abdi teh kitu. Hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abdi bade tumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapa ngaranna Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan.
2: Nya, cekuring ge da indung akang mah doma. Tampiling sia kuing. Atuh tetep aya keneh indungan ai doma keneh doma keneh meureun.
1: Nya. Eueuh cepot.
2: Nah, abdi diciptakeunana ku bapa teh tina naon?
1: Sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung.
2: Saung. Dewek teh saung ning euy.
1: Heeh.
2: Anu sok dipake nyemput jang ahim meureun. Dipake bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saungeuk.
2: Saungeuk teh naon?
1: Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk, maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo urang nya.
1: Tong hareu wae atuh.
2: Saungeuh kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Atuh mun abdi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: nya saungeuh teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anyir, paingan bapa aing eueuh kalangkangan dari nu poek-poek ngajadogna.
1: Aduh ampun Gusti.
2: Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas. Jadi sah abdi anak bapa.
1: Nya.
2: Dupi ieu sawarga leres anu bapa.
1: Cepot.
2: Sumuh abdi.
1: Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh.
2: Ya abdi teh bari ngagugat eta teh.
0: Aduh adi. Kane adi.
1: Cicingkang. Sastra jingga.
2: Abdi sih.
1: Heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja.
2: Sanes.
1: Hayang harta kakayaan ti sawarga sanes. Naha maneh teu butuh dunya?
2: Abdi mah kitu ngadoa. Panuhune ka Gusti teh Gusti, muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit. Abdi mah kajeng cukup rezeki turun rezeki unggah rezeki we.
1: Naha hayang widadari bisi maneh hayang kawin?
2: Mung pipanyakiteun. Kumaha lamun mang nyelewengkeun? Abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena.
1: Nya. Nah kumaha atuh maksudna?
2: Abdi mah kieu wae yeuh. Bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah. Sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku Mang teh naon? Sabab cenah Mang teh sakti mandraguna punjuri papa Manggulang Mangguling.
1: Cik saha
2: sinseureun sasaurana tangtos emo patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah.
1: Tah abdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila. Bade nyuhunkeun kasaktian cek abdi leuleus jelema teh cing leuleus. Cek abdi
2: ngagoler,
1: ngagoler. Tah kitu we saciduh metu sakecapnya tah weruh sadurung winara. Entong make jeung lami-lami teuing. Abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta. Aman di nagara Amarta. Bagja tina naon teu aya deui ge ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar.
2: Aduh adi
1: ulah Kang,
2: ulah dipasihan adi bahaya.
1: Cicing Kang, keun bae daya hakna lamun kitu mah carana.
2: Oh bahaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalalibrig kitu.
3: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolisnya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
4: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jalak garak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
4: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini ya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak berabut-berabut dikit, tapi masih... kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya, bertahap
7: ya
8: Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Ke 4 hari.
7: 4 hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
7: Nah,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kade Adi, bahaya.
2: Ih, ulang halangan Mang. Mang Nurada.
0: Waduh, bilih bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama.
1: Ke Indra Brahma oge Kakang Panji. Da lain dek niat goreng cek panempo kaula, cek panempo batin ieu astajing atrek niat hade dek bajuang ngabelaan dununganana anu kiwari geureul kaleungitan layang jamu sekali musada.
2: Inya ngakeun atuh pamikir kitu masalahna.
1: Sastra jinga syun. Dawala Abri.
2: Min Abri, Abdi itu bergum.
1: Dina waktu ayeuna ngan ieu teh jatah teh nyatana keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu. Sarios Abdi mah. Nya. Abdi mah jajap pungkul. Aye tega mah.
2: Montong sih mah tadi ge jajap.
1: Oh, da kuring ge hayang montong.
2: Diajak lagi hara rese sama cita tadi ge. Nya. Entong ngecang mang si dawala mah. Kesehat dewek ilmuwan, siling ilmuwan di akur ke, diadu ke, mending dewek wungkul. Nya bisi awor lagi ada nengal lagang ke.
0: Ay saya nama entong ulah kan jelma bahaya ini gilisan dia.
2: Margi itu jelma berat di ilmuwan mah
0: wah bahaya.
1: Entong make jeung para katengteng, para katangtang, tuba pangpak, bangpongting. Aduh, sigatnya mah digoongan euy. Aduh, gusti.
2: Aduh, ini

nya yeuh geureut tarima lajeng yeuh yang ngotipati jagat nata nyatana masian ilmu kemayan kasta jingga sok geura tarima cepot sieunan rat kumamrat patuh kia malarasem sieunan rat kumamrat patuh kia malarasem ngawat

0: pek ayeuna mah maneh geus sakti cepot saciduh metu sakecap nyata asik asik kumaha teh digunakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy
1: moal sih kumaha lamun aya nu geuleuheun ka abdi kitu tah dina hatena geuleuheun ka abdi tah
0: nya kumaneh pek teu nanaon
1: simuh punten abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi
0: nya
1: saur mang anu geuleuheun ka abdi teh nanaon
0: nya
1: tah teh narada ka abdi disebut leuleus cenah leuleus narada aduh
0: ampun adi. Aduh adi ampun adi. Aduh akang leuleus adi ngah ari adi.
1: Mantak ulah waka ijid ka sesama teh kitu. Ulah sok nyawa ka batur teh kitu. Jadi dina kataranganna ge he manusia eling ka kami. Lamun maneh eling ka kami engke kami ge bakal eling ka maneh. Nya syariatna mah teh urang teh kudunya ka batur lamun urang deukna ka batur dipikanya ku batur. Lamun urang geuleuh ka batur nya eta pasti urang bakal dipika ijid ku batur. Damang mang.
0: Aduh,
1: nah cepot kana urang ngaheureuyan. Nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana.
0: Ana tos sagala berat mah tong dibawa.
1: Ila lain, ieu ceuk perbasa, ceuk perbasa. Nya. Cumuhun atuh abdi bade permios ye dina waktu sieu teh, bade ngarengsekeun pacogregan nu aya di nagara Amarta.
0: Pek ngan omat ulah kaget lamun eta elmu leungit deui.
1: Anu penting mah tos merdeka we nagara abdi Amarta.
0: Ya syukur bagja pek atuh geura ini cepot
1: sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya pek cepot
1: amit sin pek atuh didoakeun ku Mang Cepot sing selamat.
2: Ya wilujeng Kang ya
1: sin sae tadi mah teu popotos leuing
2: ulah jemput leuleusnya umatnya
1: moal heuras we.
2: Waduh ampun ieu nepi ka jengkang ieu aduh. Aduh.
1: Leuleus teu cager.
2: Aduh ai leuleus teu ieu teh
1: meujeuhna.
0: Cager deui euy. Permios atuh sumuhun atuh permios abdi mah pek.
1: Da.
0: Naon?
1: Urang nyampeur juragan Abi Manyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa.
0: Nya kitu hayu atuh
1: hayu urang ieu.
0: Mah permios teh atuh. Cing salamet cepot
1: sumuh.

0: Romeo sea tu man.
1: Panglus lampahi pun Astra Jingga lungsur di sawarga Maniloka bari sakti mandraguna. Di sarengan Dawala, di perjalanan Sili Suntrung, Sili Ledot jeung sajabana maklum ilma tukang heureuy. Nyampeur Raden Abimanyu, kalesan penak sareng Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di nagara Amarta di Karaton Nagara. Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak. Nyaeta ku I Prabu Jarasandha anterjajak ka Tawang Pancawala sami ngaringkuk dina obak. Kacarios di Karaton Amarta I Prabu Jarasandha parantos ngalingihan korsi karajaan Amarta.

了，也不灵，英雄啊！我什么福地过去关着你干？对不对？

0: Sang Nalendra Prabu Jarasandha
1: nyaeta aya dina kursi kerajaan nagara Marta nyaeta bungah nu taya papadana. Disarengan Pati Jarasabda oge Pat Senapati Jaradenta. Kunira Kang Andika. Bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana Pati. Nagara Marta

0: Meunah pasti raja-raja. Di satatar madya desa di sabelah dunya bakal tunduk taluk ka kaula. Asal ugina hirup kaula dina waktu ieu pati.
1: Timeuleuh.
0: Panawa geus ngaringkuk dina obat.
1: Ayeuna karengarencana saha anu can beunang simpatisan Panawa?
0: Saha anu can taluk simpatisan Panawa? Garaca teti ayeuna buru-buru hayo saha diantarana
1: simpatisan Panawa anu can beunang? Timel, numutkeun catetan.
0: Umaha?
1: Cobi saurkeun.
0: Dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan Panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja anu dirajaan ku Prabu Drupada.
2: Eta
0: nu langkung caket ka Panawa oge urang Manura Prabu Boledewa.
2: Boledewa
0: oge ti nagara Mandaraka.
2: Saha?
0: Prabu Solyo.
2: Solyo sadeui
0: oge Prabu Barakata Kresna.
2: Batara Kresna
0: dawuh saha deui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna?
2: Diantarana
0: Joko Tawang, Ontarja, Pancawala.
2: Yah, syukur bagja hae. Ari Panawa
0: mah komo Panpang Payuna, Yudhistira, Orea Bemo, Arjuna, Nakula, Sadewa, Jono. Itu sama di Arab. Nya, cenah jadi supir itunya. Abimanyun maka Panpang Payuna pisan di leuweung beunangna ngan ieu teh aya hiji deui
2: saha
0: ngaranna teh Otot Aca.
2: Gatut Kaca.
0: Otot Aca teu acan kengeng Gusti.
2: Yah, kuali mumatak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun.
0: Ari pokona mah dina waktu ayeuna jisi mah ngajagi ini dieu. Kita tadi oge Abiman teh tebih ti caket karaton.
2: Garing.
0: Ari si eta unggal pangih unggal kitu wae nyebut gadeg.
2: Geuleuh juda aing mah. Unggal ngomong di kitu-kitu.
0: Lain ku kitu.
2: Gadeg. Lir pindra.
0: Barang saweg nyatana di juriungan sapratane pun I Raden Gatut Kaca lebet ka Karaton Nagara.
1: Ulah kaget teuing Pangindrajana. Allah.

0: ningali ingkang sampun prataga. Saha?
1: Saya.
0: Saha ye?
1: Allah Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
1: Urang kapinu gawe jahat. Kaula keur neangan layang jamu sakali musada. Nagara anu ngalini hutang pati teh kare pati hutang urang teh kaula. Aya minta supaya keluar. Ditunggu ku kaula.
0: Pati,
1: kaula budak.

0: Cebot.
1: Gun.
0: Dawala.
1: Abdi.
0: Wah.
1: Iya jisim abdi nun iya wah.
0: Abimanyu.
1: Kaulah nun kaulah.
0: Siap kenara. Bagja Astra Jingga bisa nulungan karena keprihatinan Abimanyu. Ayo.
1: Ayo kepengwakul buaya mangap. Geningan ini waktu ayo na geningan ayah serangan deh. Hayo siapkan wala dia wala tam-tama. Ulama kejingsungan bibilasan ayo kena kepengwakul buaya mangap. Gah!

0: Gatot Kacangaran.
1: Rekapin gawe.
0: Tega lara alamu.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega.
0: Maju.
1: Ya.
0: Wap.

0: Ayo.
1: Pirnastika sahyang tumambara. Barang Raden Gatut Kaca bari ngajamak mastaka raja leuleus lir kapukai bunan kapas kahujanan. Perwatek layang jamus kali musada.
0: What?
1: Waduh,
0: tobat.
1: Alah. Ya. Hudang bangsat, hudang. Ah, euy, cilaka, Jang. Tulungan juragan Anom, Jang. Tulungan Astra Jinga itu Kakang Gatot.
0: Tulung wa Semar Badranaya.
2: Uluh. Naon dicagan teh?
0: Leuleus sepot.
2: Ulah wawanianan, ulah wawanianan. Ieu pasualan nu kieu keneh ku abdi.
0: Weh, boga ilmu naon maneh?
2: Henteu aya gaduh mah. Nanging cobian we.
0: Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teh bisa hudang.
2: Agan?
0: Ieu. Kumaha caranana ieu?
2: Agan palay damang deui.
0: Nya.
2: Damang gan.
0: Waduh. Hebat sepot. Boga ilmu ti mana maneh?
2: Ulah lalawara. Ulah lalawara. Abdi teh atuh kurang pikiran. Ah, pikiraneun. Pikiraneun lain kurang pikiran. Iya. Tinggalikeun gan ku abdi ulah. Hayang nyaho urang kecewa.
1: Sastra Jinga nyatana diserobot ku jurig-jurig.
3: Anu sikap pedang tamsir gada bini cana sapana limbung. Nanging Astra Jinga satidu mentu sakecap nyata. Barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal lepak anu teh papadana.
4: Ayo, kumah kumpulan mana?
0: Ayo. Wah, kumah kumpulan
3: mana? Leuleus, oi.
0: Wah! Tobat.
4: Ampun.
0: Cepot. Hebat. Di kumaha tadi?
2: Disebut leuleus ku abdi. Cing gerepak kabe. Dua. Naon? Cokotan syaku-syakuna euy. Ai berjuang ulah bari berjewang. Pamali teteh. Alah, nah dembungana kurang ajar ka dewek. Heuh.
0: Waduh, tobat. Saha maneh?
2: Pan dewek teh ya. Anu di udag-udag gusling. Maneh teh patihna?
0: Memang kalau patihna jarang sabda.
2: Coba-coba.
0: Wait,
4: leuleus.
0: Waduh, tobat. Waduh.
2: Uluh.
3: Kaulah jarak denta bangsa siah.
4: Leuleus.
0: Waduh. Toba.
2: Siakan. Cenang ngehujun.
0: Waduh, cepot. Buka ilmu di mana tadi cepot?
2: Ulah lala warak, gan.
0: Ilmu naon disebut, na?
2: Ilmu jingnong nanong, na. Aduh, ampun. Nye.
0: Sabara poe tetep puasana.
2: Ah, jadi puasaan penting mana?
0: Dah bener mana tetep papangih dengan tilu poe cina. Tapi kunaon ilmu mana buat gitu? Di mana mana nyaba?
2: Anja di mana sih? Taparin hana pun batu.
0: Tului.
2: Ayah kertas ngagoler. Dibaca aku abdi teh. Aksarana. Nya dibaca. Ay barang dibaca. Abdi jadi saja rumah tu sekecap nyata. Ay mimiti nama ayu naik. Ewon. Ewon. Keur naek cek abdi teh ka dilabuh gedebut teh dibebut nepi ka burayut ka hanap teh iya nepi ka di bedel di dokter nonong di bedelna ge iya kitu sih.
0: Waduh naon kalimahna
2: teu pira kalimahna teh
0: cing ku kalau yang diturutan
2: agan palay gitu
0: iya kumaha
2: iwir-iwir dina gawir meuleum si kinang katilu.
0: Meuleum si kinang katilu.
2: Eueuh hiji. Meureun tutung mana kitu ge. Tutung ku panguasa kaula. Jing nongna nongna. Leuleus maneh.
0: Jing nongtot jodo.
2: Nongna nongna.
0: Jing narahongtot.
2: Ih, nongna nongna.
0: Jing nongna nongna.
2: Nya.
0: Jing nong nongtot.
2: Eta da kana nongtot wae agan abungna geus nongtot boa. Nya.
0: Nya jing nongna nongna jing nongna nongna.
2: Leuleus maneh.
0: Mati kitu
2: geus cobian.
0: Eh, mangga hali-hali aya nyaho aya nyaho.
1: Gatot
3: Gatut Kaca mana bisa cager deh?
0: Maju sia.
3: Ya.
0: Jabraja-braja mesti kapal matan dan tawis saya sabta pengurung bajiring tapak ngala. Woi.
3: Aya bukti lah.
0: Waduh. Iwir-iwir dina gawir. Meulum si kinang katilu eueuh hiji meureun tutungan kitu ge. Tutung ku panguasa kaula. Jing nong tot. Jing nong nanongna. Jing nong nanongna. Leuleus sia.
3: Kakara aing saumur hirup make jeung aya ajian jing nong nanongna bangsat.
0: Waduh. Tumati sepot ambon
3: saha maneh
2: dewek sastra jingga
3: kurang ajar
2: leuleus sia
3: gading
2: ampun sastra jingga kadikeun pusaka layang jamu silmu sada bener siling nyokot
3: iya aya
2: rekeun siak rekeun
3: agan agan
0: naon
2: iya tingali gan layang jamu silmu sada teh
0: Allah Allah tobat
2: ya Allah di mana ieu teh cepot ti raja ieu sing ti raja ieu tah nu malingna
0: jahat
3: ampun ampun ampun
2: mangawe agan geura tawane kajuh patihna gerak keben kece cuman tong diberi dahar teh si urang ajar jara sandang ngaranna urang nagara Magada nya ngahakiman awe eta nama kumangke we di ditu pangten di mana sia panawaina
3: di kerempelah wetan sastra jingga
2: gan palih wetan cenah panawa mah ngagara tulungan
0: iya
3: sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapi milik deui nyatana ye Prabu Jarasana pati Jaradenta oge Senopati Jaradenta miwah sadayana wala dia balatam tama sami diborogod nyatana ku Raden Gagasa
2: ya aduh
0: pot nuhun pot
2: duh juragan Ageng Bima nuhun sepot nuhun sepot ih sawang suna kulan aduh
0: lumayan tah medali keur maneh
2: asik boga medali beusi aing ya lumayan aing ai daek milu dina si Igim mah heeh dina si Igim ya konsingen konsingen nya aduh yang bagja aing keu kecocok mah euy geus selamat negara geus merdeka moga-moga we ulah beunang dijajah deui atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nya eta dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Pelengkawati ongkoh dina sandi atuh teu pinodamel meuri kana pencakaki mah paé kana riwayat nyuk ciluk kana galur timuna hiburan wayang golek ieu moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atau etang-etang nyiar luang tina wayang we suruh bapak kostaman jama nya atau iya lalampahan terupina urang pungkas weku kemang tinitik sinebaran syari tutup lawang sigotaka

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Terus?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teh teh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takuma teh teh sareng sendang ngalatan dong alfa propolis panyawa teh teh. Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teh teh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek ujian kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan, mung harita ungkul terus ngelain mentah ya we deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapa ungkul.
1: Kanggo abdi sareng kun bojo tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemi papah asa gara-gara di lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisan nyapa ti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak. Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nusanesna. Lah tekanan disebatkan. Nah anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu ta. Harus sehat weh, gar, iya rada baal di kaki teh, ngipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Dan ten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
0: Uningat dimantan pak, alfa propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace
1: Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, itu nanti jangan awan, Metro. Kamu kayak

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh taros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami bapak
0: pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio P.
1: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jalong buru.
3: Buru saha?
4: Pada buru.
5: Sangkarnya kebuka tuh.
6: Nanti burunya terbang.
7: Melihat sangkarnya ditutup.
8: Burung

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, dan sina atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua.

Center dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka rengkeul aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa

0: 29 tahun.
1: Bapak Linggi Pali mana, Pak?
0: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
0: Abdi ngajahit sadi dinten pada melan teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atos karaos, kumaha, Pak? Jantenna.
0: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng
2: mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
0: Ka dokter mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ngo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
0: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
0: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah.
2: Tah
3: saatosna mesela alfa propolis.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit ya, matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina.

0: Sami-sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna terus ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus ka mana wae kitu, Pak?
1: Di acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geuningan mun harita ungkul, terus ngelain mutaya we deui, karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karawas ning aya karawasna jadi tah. Tak abdi tah meser we deui, kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, yeut sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pengen tanya, pengen tetangga kami kitu tah. RT24, RW4 pengen tanya bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geuningan, mung harita ungkul, terus ngelain mentah ya weh doi, karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger weh doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi, gitu dua.
0: Eta panyawatan naon penuh di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cen ayeuna teh henteu peuris nih, ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio PIS?
1: Batur-batur pengen tanya, pengen tetangga kami gitu ta. RT24, RW4, pengen tanya bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba.
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, CNI, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Ke 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Uyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah, nu paregel nanti gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, nu lalinu teu araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangat cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: S A
1: bukan
0: T S Pa
1: bukan
0: Tesa
1: bukan
0: ya terus apa dong
1: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
0: obatin pakai apa
1: nih cobain tetes mata Tesma Aini
0: hah tetes mata Tesma Aini
1: iya tetes mata Tesma Aini obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi Kasumpingan Dei salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir bapak.
0: Ayah bapak ayah Yuswa seberapa tahun pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini. Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Insya Allah sahabat MG di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai sahabat siar Bahri Alamsyah untuk kita bersama menemani Anda, kita menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat.

0: Di kesempatan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK yang tentunya sedang menyimak di pagi hari ini. Anda yang ingin berkirim atensi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya dapat menyampaikan sahabat MK melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, sahabat MK. Ya Allah, 0811224 1027. Dan tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan pagi hari ini.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK. Selanjutnya juga Anda dapat menyimak langsung melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MK FM. Lalu juga Anda dapat menyimak sahabat MK di beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan sahabat MK, MK FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya.
1: Hatiku karena takutkan.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar di manapun berada, spesial sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang tentunya dapat Anda simak juga diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK, Anda pun dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Mengganti hukumanmu di...
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com. Ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, sahabat MK, 0811224 1027.

0: Sahabat MK, tentunya juga kita saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, kita dapat ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, tentunya Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

you dengan cara yang samalah, begitu. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi adabnya gitu, jangan korting-korting karena nafsu. Rekan-rekan sekalian, berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana istiqomah. Khairul a'mal adwa muha wa in qal. Amal yang paling disukai Allah, ahabul a'mal, amal yang paling dicintai Allah adalah adwa muha, yang dawam, konsisten, istiqomah walaupun sedikit. Karomah itu datang dari istiqomah. Jadi kemuliaan itu datangnya dari istiqomah. Air lembut menetes, batu bisa bolong. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak, ya, menjadi bukit. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita ini bisa beramal seperti ini dengan hidayah taufik Allah. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita istiqomah selain Allah. Ini harus kita yakini, hadirin. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah minta ke Allah supaya kita diberikan istiqomah. Apa doanya? Doa yang paling sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa istiqomah. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi banyaklah minta, karena mudah. Sekarang rajin sholat, dibalikan hatinya jadi enggak sholat. Sekarang pakai kerudung, kalau diambil oleh Allah taufiknya, buka itu kerudung. Memang pernah ada di sebuah kantor larangan keras, tidak boleh karyawan berkerudung. Dan ternyata ini sangat didukung oleh semua karyawan. Ya, nggak apa-apa, nggak ngerti juga. Dukung jangan. Kalau di Darut Tauhid semua karyawan tidak boleh berkerudung, setuju tidak? Atulah, masa karyawan berkerudung, karyawati yang berkerudung. Ya telat sedikit gak apa-apa. Beginilah ya, kalau sudah itikafnya seminggu jadi kurang jelas. Yang ngebodornya juga garing begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Doa selanjutnya yang di Al-Quran surat Ali Imran 108. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa Quran, hadirin, supaya tidak dipalingkan hati ini sesudah Allah ngasih petunjuk. Ini kita bisa begini tuh pertolongan Allah. Kalau Allah enggak nolong, enggak akan ke masjid, enggak akan ngaji, tidak baca Quran, tidak sholat, hanya pertolongan Allah. Nah, supaya kita diistiqomahkan, kita harus tahu wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah, termasuk kita bisa begini nih. Coba tes, nikmat apa yang pertama? Nikmat penciptaan, kitanya ada. Nikmat yang kedua apa? Diurus oleh Allah. Diciptakan gak diurus langsung mati. Yang ketiga, inilah diberi nikmat hidayah, jadi Islam. Empat, taufik, bisa beramal. Ini nikmat dari Allah. Nanti puncaknya nikmat apa? Ihsan. Diberikan hati yang yakin, tidak bisa lupa kepada Allah setiap saat. Apa sih zikir yang terhebat? Zikir yang terhebat
adalah selalu merasa ditatap Allah. Nah ini nanti zikir apapun yang disunahkan, karena orang yang selalu merasa ditatap Allah, dia tidak memerlukan saksi untuk semua perbuatannya kecuali waqafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Apalagi yang kedua, supaya kita kuat iman. Ini ceramah seperti ini menguatkan iman tidak sih? Ya, saya tidak boleh berharap dari makhluk ya. Tapi kalau pertanyaan segini enggak dijawab tuh ada rasa jengkel, tapi harus saya tahan. Ini Ramadan nih. Apa yang paling penting supaya iman kita tertahan? Pupuk iman adalah ilmu. Sesudah kita minta kepada Allah sebanyak mungkin supaya diberikan istiqomah, ada ulama yang doanya ringkas, Allahumma rizuknal istiqomah. Minta dirizkikan kita istiqomah. Yang kedua, harus punya semangat belajar. Karena pupuk iman itu ilmu. Pemandu amal itu ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ayat pertama Al-Quran itu Iqra. Disuruh berilmu, disuruh memahami. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, apakah itu iman, apakah itu amal, adalah yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Jadi ingat aja, istiqomah itu artinya belajar. Di antara yang harus kita lakukan untuk mendapat istiqomah, belajar. Harus belajar. Kalau gak ada ilmunya, gak bisa apa-apa. Tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal syariat Islam, tidak kenal Quran, tidak kenal baik buruk yang hakiki, tidak kenal konsekuensi dari perbuatan kita. Orang tidak berilmu, ya gak bisa apa-apa. Makanya gimana ini ada orang rajin ibadah tapi ilmunya kurang, pasti ibadahnya juga kurang bagus. Ada yang nanya, kenapa ini bukan promosi ya, kenapa MK Travel dan Haji Darut Tauhid kalau ke Mekah tagnya mesantren di Tanah Suci? Ya sebab kalau umroh gak belajar, terus gimana bisa melakukan umroh dengan baik? Ikhlas itu karena kenal ke Allah. Kalau gak belajar, gak kenal Allah, maka umroh atau amal lainnya bisa hanya untuk postingan aja. Hanya mencari followers, like, subscribe, komen. Beneran hadirin. Kalau ibadah gak pakai ilmu, ya biasanya tujuannya juga bukan untuk Allah. Dan bentuk ibadahnya juga kalau gak ada ilmunya ya ngarang, bisa gak diterima. Orang nyium Hajar Aswad ini, Hajar Aswad penuh, cari pojok yang lain ya, ini juga gak ngepas ya.

ilmu. Tiga, apa coba yang bisa membuat istiqomah? Dan mujahadah. Jadi ketika kita dapat ilmu, hakikatnya itu Allah yang ngasih ilmu. Ini kayak pertemuan ini, kalau ada yang manfaatnya dari yang bicara ini, kalau benar ilmunya, berarti itu dari Allah lewat siapa yang dia kehendaki. Nah, Allah tahu ini orang ngamalin atau tidak. Jadi setiap ilmu itu amanah. Kalau kita udah ditakdirkan diberi ilmu oleh Allah dan Allah menyaksikan kita berusaha mengamalkannya, Allah senang tidak? Senang. Nanti Allah lah yang akan menguatkan iman kita, menambah ilmu ma'lam ya'lam. Allah akan nambah ilmu lainnya nanti. Ilmu yang tidak diketahui oleh kita, nanti Allah nambah. Allah tahu persis. Ini ya, yang ngantuk-ngantuk ini Allah tahu tidak? Hah? Ya, coba yang ngantuk, ha? We want to rule, ya. Allah tahu tidak perjuangan saudara untuk apa? Ya, ngomong apa? Ya. Yang nganyinya terus doa. Waktu ada di sebuah masjid, ayo kita itikaf. Kenapa setiap orang bawa bantal dan selimut? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Bukan pindah tidur ya. Lanjut. Jadi bermujahadah mengamalkan ilmu itu adalah syukur. Mungkin tidak semua ilmu bisa kita amalkan, makanya jangan. Yang pertama, ilmu tentang wajib. Yang wajib ini harus jadi prioritas, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling diwajibkan, yang wajib. Makanya kalau udah dapat ilmu yang wajib, udah pol itu pasti puncaknya yang Allah sukai, yang wajib-wajib itu. Nah, amal-amal yang kecil-kecil, yang penting dawam. Misal ya, tidak semua orang bisa ini, tapi kalau bisa bagus. Jaga wudu. Coba jaga wudu. Sebentar itu wudu, ya enggak? Ah, bagaimana kalau sudah wudu saya kentut? Atau gitu-gitu aja nanya sama saya, ya kan? Masa saya harus menyimak? Tinggal wudu lagi, aduh saya malas. Ya gak usah kalau gak mau. Tapi bedalah, orang yang menjaga wudu, Allah tahu tuh perjuangannya menjaga wudu ya. Habis ke belakang buang air wudu, rasakan aja beda. Orang yang menjaga wudu katanya beda. Oleh Allah nanti hatinya dibuat merasa terjaga. Lebih mudah lagi zikir, lebih mudah ingin sholat, lebih mudah baca Quran, lebih nikmat dalam zikir. Percayalah hadirin, coba amalkan. Jaga wudu seperti Bilal radhiyallahu anhu. Kan terompahnya terdengar oleh Rasulullah, ini bila ahli surga nih terompahnya kedengar. Amalannya apa? Di antaranya jaga wudu. Coba jaga wudu, mesti akan beranak pinak amalnya tuh. Nanti jadi lebih ringan untuk sholat sunnah, lebih senang baca Quran, coba aja, lebih senang zikir, dan lebih tercegah dari perbuatan maksiat. Aneh tapi nyata. Kenapa? Allah mengetahui kita berusaha bermujahadah mengamalkan. Kalau mau baca Quran, hari ini saya mau 30 juz, yakin enggak? Ya, kecuali yang udah makomnya sangat tinggi itu. Jangan ujuk-ujuk pengen saya mau tahajud sampai bengkak kaki saya. Pasti enggak tahajud, kapok. Adwa muha wa inqol, sedikit-sedikit tapi konsisten.

sedekah langsung 100 ribu berat bagi yang punya 50 ribu, betul tidak? 100 ribuan berat, pecah. 20 ribuan masih berat, pecah. 10 ribuan, 10 ya, pecah. 5 ribuan jadi punya 20 ribu, ribu. Akhirnya habis juga terus 100 ribu. Tapi lebih ringan. Nah, sederhananya beginilah. Makanya kalau belum kaya tuh sebetulnya lebih ringan sedekah tuh. Coba punya roti 2, ada yang minta 1 dikasihin enggak, Pak? Yang benar. Betul? Betul. Punya permen 2 dikasihin enggak? Yang betul. Nah, Bapak punya mobil 2 diminta 1. Padahal sama ya. Ah, gimana? Oh, saya kan bagian ceramah ya. Jadi tegang begini saya. Sebab ada HP 2. Dua-duanya pemberian orang ya, selalu ada alasan untuk mempertahankan. Nah, jadi konsisten aja. Tiap pagi 5 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Kecil, tapi konsisten. Daripada keluar 100 ribu, nyesal ya kan? Kenapa enggak dari dulu? Kita ngeluarin sekali, tapi kapok, buruk. Kecil-kecil saja. Makanya di dalam ilmu motivasi, itu kalau kita ingin selalu semangat beramal, saya harus push up nih. Berapa? 25? Ah, enggak akan push up dia. Saya cuma mau push up 2. Nanti udah 2 teh. Lah kagok, genapin jadi 5. Eh masih kuat. Udah 5 dulu aja. 7 lah supaya ganjil. Kagok 11. 2 aja dulu. Karena dari yang kecil ini, itu akan memudahkan bertambah. Tapi kalau saya akan push up 50, enggak, itu enggak jadi. Ini serius hadirin. Adwa muha wa inqol. Sedikit tapi konsisten itu disukai oleh Allah. Baca Quran yang paling gampang buat kita berapa banyak? Nanti nambah itu. Terus gimana kalau saya malas? Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, tuh baca Quran ya, caranya gitu. Tuh kan nggak semangat, ya udah. Ngitungnya jangan kebanyakan, 25, 24, nggak jadi itu. 5 hitungannya maksimal ya. Apalagi yang bisa membuat kita lebih istiqomah? Ini ngumpul dengan teman-teman begini membantu istiqomah tidak? Ya, pergaulan. Pergaulan itu sangat menentukan. Sekarang kumpul dengan orang yang jarang sholat, kita mau sholat aja berat. Rapat dengan orang-orang jarang sholat, kita mau ngacung aja, mau sholat gak berani. Tapi rapat dengan orang-orang yang suka sholat, senang kita untuk ngajaknya, benar? Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum, karena dipakai ngetes terus ya. Bergaul dengan pandai besi, ini ilustrasi saja ya. Bau bakaran, terperciki api. Makanya kalau orang mau istiqomah sesudah Ramadan, JSG, jangan salah gaul. Wah, baru ngarang barusan ada. Ibu, Bu, jangan salah gaul. Kalau ibu gaul dengan yang tukang ngobrol, pening bu, nambah dosa. Ah, gimana kalau ada orang yang ngobrol terus? Ya ibu, minta izin mau ke belakang. Belakang kan luas, ya kan? Ada upi, ada sana. Janganlah. Jangan enak ngobrol. Ngobrol itu tidak mudah.
Orang yang banyak ngobrol, banyak berpeluang tergelincir hati, tergelincir lisan. Dan kita yang dengarnya juga akan terbebani. Pilih teman yang kalau bicara falyakul khairan awliya smut. Mau tahu teman yang kira-kira bagus untuk diajak berteman? Satu, kalau kita ketemu dia jadi ingat ke Allah. Kenapa ketemu dia ingat ke Allah? Karena dia ingat Allah terus. Karena dia orangnya ingat ke Allah. Jadi kalau ngobrol itu keluar sendiri itu keyakinan ke Allahnya. Ada juga yang nyebut Allah tapi rada-rada acting. Oh, subhanallah, subhanallah. Nah, dari kerecem-kerecem mata itu Allahu Akbar. Saya sudah hafal 30 juz. Nah, itu kurang ya. Orang yang betul-betul jiwanya ingat ke Allah, menyebut nama Allahnya itu ada rasa. Tapi orang yang ada yang nyebut Allah tapi ada kepentingan lain. Alhamdulillah saya sudah umroh 5 kali. Nah, itu kenapa 5 kalinya disebut? Kecuali kalau memang ada yang nanya udah berapa kali ya. Tapi kalau enggak ada yang nanya ya udah. Yang kedua, teman yang baik itu kalau kita ketemu dia dan dia bicara, kita nambah ilmu yang manfaat. Jadi tidak ada sia-sia. Kita ketemu, auranya, sikapnya membuat kita ingat ke Allah. Kalau dia bicara, kita nambah ilmu yang menguatkan iman dan amal soleh. Enggak ada sia-sia, bagus. Ada lagi yang ketiga. Nah, ini teknik pidato. Yang ngantuk juga. Yang ketiga adalah kalau lihat kehidupannya jadi ingat akhirat. Jadi teman yang baik itu dia pasti ngejar-ngejar akhirat terus.

Nah, jadi membuat kita termotivasi ingat akhirat. Coba orang-orang yang baik itu, kamu rumah sederhana begini, ya mudah-mudahan ringan hisabnya di akhirat. Akhirat tuh. Halo? Kamu belum nikah aja? Ya, saya berusaha cari jodoh. Tapi kalau gak dapet di dunia, memang mudah-mudahan di sorga aja dapet. Akhirat lagi, ya gak? Kamu dihina gak sakit hati? Lah kan dengan dihina ini, gugur dosa saya. Tambah pahala saya buat bekal akhirat. Akhirat lagi, betul tidak? Pokoknya kalau orang udah banyak ngomong akhirat, itu mesti dunianya jadi enteng. Mikir. Nah yang bikin ribet mah, perhitungannya dunia terus. Sakit hati. Coba dihina orang sakit hati. Eh, jawab. Dihina orang sakit hati, urusan akhirat, urusan dunia. Dunia itu sakit hati saya. Nah, pasti duniawi. Kalau ingat akhirat, dihina orang, untung atau rugi? Untung. Berguguran dosa kita oleh dia. Di mana ruginya? Nah, sekarang ditipu. Dia pinjam uang gak dipulangin, coba. Sakit hati tidak? Urusan dunia, urusan akhirat. Ah, gak semangat jawabnya nih. Saya tahu nih ya. Ah, itu kejauhan ah, yang normal dulu aja ngobrolnya. Sama, apakah pernah ditipu? Tipu juga ya, tapi ah, belajar untuk tidak sakit hati. Udah uangnya juga milik Allah. Ingetin jadi gimana dong kalau ada yang nipu? Ya ingetin aja. Tagih ya tagih baik-baik. Tapi gak usah pakai sakit hati. Bu. Ibu. Sok sekarang ibu ngaca. Bercermin. Kenapa ujuk-ujuk ketawa? Kenapa jadi ewat? Kalau lihat wajah makin pewat, ubanan makin gak kayak dulu. Nah kalau merasa stres, pasti pecinta dunia. Ngapa-apa bu jadi pewat, jadi tua. Yang penting ibu. Yeah, jadi bidadari di surga. Sehat. Emang bener sih, sehat. Maksudnya ingat akhirat. Jadi ibu lagi ngata lembai, oh ompong ompong yang penting beda dari. Pernah dengar? Ah nggak akan saya ceritain. Bu, mana ini banyak ibu-ibu bu. Kalau nanti di sorga mau nggak ketemu suami? Hah? Cuma satu yang nyebut, enggak langsung nyumput. Kenapa bu? Udah saya mengerti bu ya. Pak, mau ke surga tidak? Mau ketemu istri? Sambil lihat ke belakangan. Karena ada tuh, ah enggak saya ceritakan. Asalnya istrinya tuh ya diuji agak emosional, galak. Jadi setiap ke kantor teh suami teh bete aja. Kenapa harus dimarahin istri? Habis di ini tegur istri. Jadi tiap kantor teh bete, suatu saat ke kantor ceria. Kenapa kamu jadi ceria begini? Biasanya bete habis dimarah istri, enggak hari ini enggak dimarah ya. Tetap dimarah yang kenapa bahagia? Karena saya tahu ilmunya. Setiap istri marah-marah, maaf ini cerita aja ya. Padahal kitanya tidak salah, berarti dosa saya diangkut oleh istri.

istri dikasihin ke saya. Ah, keren kan? Dosa saya habis, pahala bertambah. Target saya mah akhirat. Ah, insya Allah dengan dosa habis pahala nambah, saya bakal berpeluang ke sorga. Nah di sorga nanti insya Allah dapat bidadari. Gitu. Pasti bukan istri saya lah. Wah dosa ini. Salah berpikirnya. Zolim. Memanfaatkan kemalahan istri. Harusnya tetap menginginkan istri juga ke surga. Atau gimana dimarah lagi ah? Enggak beda-beda bedanya. Udah lupa marahnya nanti di surga Maya. Lanjut. Apalagi nih yang bisa membuat kita lebih istiqomah. Selain kawan, lingkungan. Apa Bu? Satu doa, dua terus cari ilmu. Dekat dengan orang-orang soleh, apalagi dekat dengan ulama yang ikhlas itu ya, sangat luar biasa membantu. Kemudian jangan anggap remeh kecil maksiat. Jadi maksiat besar itu adalah asalnya maksiat kecil yang dianggap biasa. Awalnya dia takut dengan dosa kecil karena sering dilakukan, jadi biasa dengan dosa kecil. Nanti meningkat itu kualitas dosanya jadi sedang. Asalnya takut dosa sedang, lama-lama jadi biasa, naik lagi jadi dosa besar. Begitulah dosis dosanya meningkat. Awalnya adalah mengangkat

0: Aneh enggak kuat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokoknya kalau yang berbau agama, Quran, nasihat, penceramah, klik. Nah, itulah nafsu. Ada tetap, aduh kata si A, jangan di skip. Enggak di skip oleh dia, tapi ditinggalin HP-nya. Sok cina tamat lah ayat kursi yang dia jalan dulu udah tamat padahal. Eh, serius nih. Kalau sudah anteng dengan HP minimal sia-sia. Kalau udah sia-sia, nanti dia akan lihat yang dosa. Kalau sudah lihat dosa, lewat. Mata mau istiqomah, qadul basar, jaga pandangan. Ini cepat sekali hilangnya nih hasil Ramadan ini kalau mata tidak terjaga. Bijaklah terhadap HP. HP ini udah zaman kita sekarang. Tetapi pisau bermata dua. Kalau tidak hati-hati bisa celaka. Maaf ya. Ini enggak ada ya? Fen? Zoom masih ada? Oh. Lalu apalagi yang harus dijaga yang bisa buat istiqomah? Dengar hadisnya ada ya? Bagaimana teh? Astagfirullahaladzim. Tidaklah istiqomah seorang hamba imannya la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu, dan tidaklah istiqomah hatinya hingga istiqomah lisannya. Jadi yang bisa membuat orang istiqomah di antaranya adalah jaga lisan. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, tidaklah istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Pilihan lisan ini cuma dua. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ingin istiqomah, jaga lisan. Ingin istiqomah, jaga lisan. Itu dalil yang tadi. Karena latihan menjaga hati diantaranya jaga lisan. Bisa gak begini, orang itu hatinya baik cuma lisannya aja yang jelek? Gak bisa. Karena lisan ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Jadi kalau ingin lihat seseorang, ya simak saja perkataannya. Nah, sebetulnya kalau kita ngobrol, kita tuh sedang membuka aib kita. Kalau kita ngobrol, kita tuh sedang cerita aib kita. Ria kita, kesombongan kita, ujub kita, kedengkian kita, sikap emosional kita.

0: cari pahala, keridoan Allah, atau ingin pamer, atau iseng aja asal mau bunyi, atau mau pamer ilmu, pamer pengalaman, pamer ibadah, pamer kesolehan, itu tiap bicara itu selalu ada penyebabnya. Nah, jangan bicara kecuali kita udah pastikan niat saya apa. Ini bicara begini, ini saya berpeluang banyak tergelincir. Dua, pastikan isinya benar. Tadi apa? Udahlah, niat ya. Saya gak mau mempersulit ya. Karena setiap saya nanya gak dijawab, langsung di sini naik hadirin ya. Mending saya jawab sendiri. Yang kedua, isi, konten. Jadi tidak semua harus kita ceritakan, kecuali yakin benar, baik ilmu maupun informasi. Tiga, yang ketiga adalah dampak. Apa nih dari omongan saya ini? Saya dapat pahala, dapat dosa. Orang lain dapat kebaikan atau dapat keburukan. Orang yang dengar jadi bahagia atau sengsara. Karena setiap ucapan ini memiliki dampak bagi diri, bagi orang lain, bagi dunia dan akhirat kita. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Ini bentar ya, itu dulu untuk maaf nih hadirin. Coy, duduk, mana ada duduk enggak di Zoom? Kalau ada boleh tersambung. Dudu ini adalah pimpinan yayasan DIF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Du, waalaikumsalam. Kedengaran tidak Du?
1: Siap-siap Pak. Jelas
0: Pak. Oke Du DIF. Waalaikumsalam. Dudu mau mengucapkan terima kasih kepada donatur, silakan.
1: Pinjamannya.
0: Dudu ini adalah orang yang paling sering menyakiti saya. Karena beliau pijatannya pakai lutut ya. Tapi saya ridho karena enak dipijatnya.
1: Suaranya tidak terdengar.
0: Suara Dudu aja. Katanya Dudu mau mengucapkan terima kasih sama donatur. Agak susah ya feedback ya.
1: Bilang-bilang suaranya akuntan.
0: Oke Du, terima kasih Du, sampaikan terima kasih. Dudu katanya mau nyampaikan terima kasih, silakan Du. Ya, sebentar saya ganti pakai.
1: Halo.
0: Langsung Du. Ah ya, mungkin tidak begitu terdengar suara A-nya ke sana ya. Jadi intinya gini. Iya. Oke Du, enggak apa-apa Du. Jadi awakili aja ya. Dudu ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua donatur yang sudah membantu pulang mudiknya teman-teman tunanetra yang penyandang disabilitas. Selama Ramadan ini banyak aktivitas pesantren kilat, khusus untuk saudara-saudara kita yang ada keterbatasan fisik kekhususan ya. Dan sekarang sudah mudik, rata-rata sudah kembali ke dengan program mudik dari DIF ini. Nah, ini beliau ingin mengucapkan terima kasih. Gitu. Dadu udah diwakilin. Nah, ada gimana kalau ngobrolnya enggak kedengaran ya? Oke, Du, terima kasih, Du. Kalau ada yang mau nyumbang, pasang nanti dikasih tahu ininya ya. Untuk teman-teman

ada, tidak ada buat pendampingnya. Nah, mungkin karena keterbatasan dana yang terkumpul. Insya Allah nanti akabarin bagi yang tertarik untuk membantu, ya. Baik, hari ini adalah penutupan. Jumlahnya berapa, Pik? Jumlah total pendaftar itikaf 1194. Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwan 349, akhwat 845. 1:2. Kenapa ketawa, Pak? Seperti melihat ada peluang gini. Jangan, ini informasi asli. Data terakhir yang masih bertahan sampai saat ini ada 595. Kenapa? Karena yang lain sudah ada yang harus pulang keluar kota, keluar negeri, ada yang ngantor. Alhamdulillah, di semua masjid yang diamanahkan ke Darut Tauhid ini, ada yang di Jakarta, ada di Serua, di Eko 1, Eko 2, di Batam, dan di masjid-masjid lainnya juga sekarang makmur untuk mengikuti. Usia terbanyak adalah 20-29 tahun. Bapak? Ya udah. Ini 399. 30-49, 302. Wah, ini terus biasa banyak yang mudanya, ya. Padahal masih muda. Di atas 50 tahun 249. Wah, saya masuk yang ini. Sedangkan remaja 195. Masya Allah, ini banyak remaja itikaf. Dan di bawah 10 tahun 49 orang. Masya Allah, ini yang main-main terus dari pagi tuh, ya gak? Orang taraweh mereka ucing-ucingan. Alhamdulillah, lebih baik ucing-ucingan di masjid daripada kucing-kucingan di tengah jalan, betul ya? Kelindes mereka nanti. Nah, ini sia-sia hadirin, ya. Terima kasih, Pik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang itikaf. Kalau di sini tidak pakai tenda, tapi kalau di Eko 1 tenda banyak, di Eko 2 juga tenda. Masya Allah, terima kasih. Yang paling penting adalah kita menyadari bahwa kita bisa itikaf, kita bisa seperti ini, itu pasti karena kemurahan Allah, ya. Supaya kita tidak ujub, jangan menganggap remeh yang belum bisa itikaf di masjid, karena boleh jadi sedang melakukan ibadah yang lain juga. Ada yang harus mencari nafkah untuk keluarganya sehingga tidak bisa seperti ini di masjid. Ada yang harus menjaga orang tuanya yang sudah sepuh. Ada yang harus merawat bayinya. Ada yang sedang ingin tapi tidak bisa. Ada juga yang tidak bisa ke masjid karena punya keyakinan di rumah juga bisa, ya, terutama ibu-ibu, ya, wanita muslimah, sehingga tidak di masjid tapi di kamarnya juga betul-betul munajat dan Allah mengetahuinya. Ada yang sedang di rumah sakit, jadi tidak ada celah bagi kita yang beritikaf merasa lebih mulia dari yang lain. Harusnya lebih bersyukur saja. Jangan menganggap remeh rendah orang lain, karena tiap orang beda-beda keadaannya dan Allah maha tahu, maha menyaksikan perbuatan setiap hambanya, ya. Pulang dari sini lebih tawadu, jangan merasa paling itikaf, apalagi merasa jadi ustad karena sudah 10 hari pulang ke rumah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan jangan sok ngantuk di mana-mana, ya. Kalau yang kenal ini efek itikaf, gak boleh. Jangan sok soleh. Jadi perubahan yang terbaik

dari kita apa? Kalau boleh satu kata kunci yang penting adalah hati-hati. Ulangi. Karena ciri orang takwa itu adalah berhati-hati di dalam segala hal, sehingga yang dilakukan benar-benar dipertimbangkan, baik niatnya ataupun ucapan dan perbuatan, sehingga apapun yang kita lakukan hanya yang Allah sukai. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah ditanya tentang takwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang seperti berjalan di sekitar onak dan duri, sehingga setiap langkahnya hati-hati. Setiap berbicara hati-hati. Setiap menulis WA hati-hati. Setiap mau makan hati-hati. Setiap ketemu orang hati-hati. Hati-hati tidak membuat stres, hadirin. Hati-hati itu agar kita tidak salah, baik niat maupun perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan kehati-hatian kita ini akan mengantarkan kita istiqomah jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahi rabbil alamin, maka dengan ini pesantren iktikaf di Darut Tauhid Ramadan tahun ini sudah ditutup bersama-sama. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sholatana. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Terimalah semua amal kami ya Allah, saum, taraweh, amal-amal lainnya. Kami mohon terimalah ya Allah, seburuk apapun niat kami, sekurang apapun amal kami, taqabbal minna ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami benar-benar memohon ridhomu, keriduanmu ya Allah, dan lindungilah kami dari api neraka. Masukkan kami semua jadi ahli sorga. Ya Allah, berikan kami umur agar berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, jadikan Ramadan ini menjadikan kami ahli takwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami sesudah Engkau memberikan petunjuk. Ya Allah, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah hingga husnul khatimah. Jadikan ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menyimak. Terima kasih, insyaallah kita berjumpa kembali ya. Untuk perbedaan pendapat, tenang sajalah ya. Semua yang saum, yang mau lebaran besok.

Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita simak bersama dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Mari kita doakan sahabat MK guru kita bersama, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu kepada beliau beserta keluarga. Tentunya juga Allah jaga dan Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga sahabat MK, ilmu yang sudah dihadirkan tadi Allah mudahkan untuk kita memahami serta mengamalkan

0: ucapkan juga terima kasih kepada Anda sahabat MG di kesempatan pagi hari ini yang sudah berkirim atensi. Kami akan menyapa Anda. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan untuk kita ambil bagian di dalamnya sahabat MG. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli.
1: Yang Esa, bila ke...
0: Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: ketika kami
1: Radio
0: akan
1: sapa Anda Ciami. Radio Ciami 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming,
0: Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur nya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah sok pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kuma sok finish ngewod kita ita, dada yeah. Di punggung kita ita kosnya itu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus berhalami pak, iya penyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karosnya sesek na
1: ayana mah masih kena tapi ente ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat usah konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teriut pak udah sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abis. Iya, ya. Mentak abis meser. Wah, mending berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu,
0: dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiat lah.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji, saya langsung ayah-ayah perubahan. Iya, imah angot, imah ya.

0: Ya. Alhamdulillah.
1: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
0: Pak
1: Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tiada lagi ketentraman.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tiar, sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali
2: ngaleutnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya, iya maka masyarakat

0: Andai salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal, 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, panggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Ya.
3: Saya nama terus
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis sahanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.